0: dole program 4 wis nggolong ketekat ngleluri budaya Jawa. Mulane ayo dole disengkuyung bareng-bareng.
1: Iya, Ma. Mengko nek diopeni wong liya utawa wong manca gak bingung.
2: Wong manca dagemen karo budayane dhewe lho, Ma. Amarga padha kepengin nyinawe.
0: Aku sarujuk, Ma. Tak kandhani dole. Iki budayamu, iki duwekmu. Mulayu padha dijaga lan dilestarekake. Mulane aja lali program 4 RRI Ngayu Jakarta.
3: Kapan pekerjaan itu mau selesai? Orang kok senengnya alon-alon waton klakon.
4: Nah, itu yang kamu salah dalam menafsirkan, Bu. Alon-alon waton klakon itu bukan berarti biar lambat asal selamat. Tapi alon-alon waton klakon itu, alon-alon di sini adalah kehati-hatian, waton adalah aturan atau undang-undang. Nah, dalam kita bertindak atau melakukan pekerjaan apapun, kita harus berhati-hati dan tidak melanggar aturan. Itu yang dimaksud, Bu.
3: Oh, begitu toh.

0: Minggu 16 Agustus 2026 ini sudah ada perakhiran BMKG pagi hari ini yang akan menyampaikan informasi selengkapnya untuk Anda bersama dengan rekan Bambang Herwanto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga para pendengar tetap sehat dan selalu semangat. Di pagi hari ini, kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta akan menginfokan perakhiran cuaca Daerah Istimewa Yogyakarta untuk hari ini, Minggu 16 Agustus 2026, berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Cuaca pada pagi hari diperkirakan cerah berawan. Untuk siang hari, cuaca diperkirakan cerah berawan. Dan untuk malam hari, cuaca diperkirakan berawan. Pada dini hari, cuaca diperkirakan cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 19 hingga 31 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 90%. Angin umumnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Perakiraan gelombang laut. Tinggi gelombang laut di perairan Daerah Istimewa Yogyakarta berkisar antara 1,25 sampai 2,5 meter atau masuk dalam kategori sedang. Demikian perakiran cuaca Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya Bambang Herwanto, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Inbaing swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Mati anak mepat jerat, gadah adat pat tamita.
0: Artinya, mati anak ada kuburan, hilang adat di mana harus mencarinya. Apabila kita tidak mematuhi peraturan yang berlaku dalam masyarakat, sama halnya melakukan penghapusan terhadap adat.

Bukan hanya mendapat julukan sebagai kota wisata dan pendidikan, namun Yogyakarta juga syarat dengan makna. Kearifan lokal dan nilai-nilai sejarah serta budaya menjadikan tempat-tempat di Yogyakarta mempunyai banyak nilai filosofis. Sebut saja Keraton Yogyakarta yang berdiri di tengah-tengah bentangan dua sungai, melambangkan sifat normatif seorang manusia. Ditarik dari panggung Krapyak di sebelah selatan hingga Tugu di sebelah utara keraton, mempunyai makna yang menggambarkan perjalanan hidup manusia. Bermula dari ujung selatan, ada wilayah Krapyak yang merupakan gambaran tempat asal banyak roh. Di sebelah utaranya, terletak Kampung Mijen, berasal dari kata wiji atau dalam bahasa Indonesia berarti benih. Jalan lurus ke utara, sebelah kanan dan kiri dihiasi pohon asem dan tanjung. Ini menggambarkan kehidupan sang anak yang lurus, bebas dari rasa sedih dan cemas. Wajahnya menyenangkan, serta disanjung-sanjung selalu. Kalau kita berjalan lurus ke utara, kita akan menjumpai Plengkung Nirboyo atau Plengkung Gading. Plengkung ini menggambarkan periode sang anak menginjak dari masa kanak-kanak ke masa prapuber. Nah, kali ini kita sudah sampai di alun-alun selatan yang terkenal dengan permainan masangin, yaitu berjalan di antara dua pohon beringin yang ada di tengah alun-alun dengan mata yang tertutup. Kalaupun di sekitar alun-alun terdapat 5 buah jalan yang bersatu sama lain, ini menunjukkan panca indera. Tanah berpasir artinya belum teratur, lepas satu sama lain. Alun-alun ini melambangkan anak sudah wani atau berani karena sudah memasuki akil balig atau puber. Di sebelah utara alun-alun terdapat bangunan yang disebut Siti Hinggil. Arti harfiahnya tanah yang ditinggikan. Komponen yang ada dalam bangunan ini menggambarkan rasa laki-laki dan perempuan yang sedang dirindu asmara. Menyusuri jalan di belakang Siti Hinggil, kita akan menjumpai halaman kemandungan yang menggambarkan benih dalam kandungan ibu. Selanjutnya ada Regol Gadung Melati sampai Kemagangan, merupakan jalan yang sempit kemudian melebar dan terang benderang. Suatu gambaran anatomis kelahiran sang bayi. Di sini, bayi kemudian magang menjadi calon manusia dalam arti sesungguhnya. Menyusuri bangunan yang ada dalam keraton, sampailah kita di Pagelaran. Bangunan yang ada di ujung utara keraton Yogyakarta dan berbatasan dengan alun-alun utara Yogyakarta. Tempat ini sering menjadi tempat pertunjukan seni dan budaya Keraton Yogyakarta. Pagelaran sendiri berasal dari kata pagel atau pagol yang berarti nama, di mana habislah perbedaan manusia, baik laki-laki atau perempuan, terutama di hadapan Tuhan. Sementara alun-alun utara menggambarkan suasana ngelangut atau sepi, suasana hati dalam semedi. Pohon beringin di tengah alun-alun menggambarkan suasana seakan-akan kita terpisah dari diri kita sendiri. Mikrokosmos bersatu dalam makrokosmos. Keluar dari kompleks Keraton Yogyakarta, di sebelah utara kita akan menjumpai Simpang 4 yang disebut sebagai titik 0 km. Tempat ini menunjukkan godaan dalam samadhi. Apakah kita memilih jalan lurus atau jalan menyimpang ke kanan dan kiri? Ini berkaitan dengan adanya Pasar Beringharjo yang menggambarkan pusat godaan berupa wanita cantik, makanan yang lezat, serta barang-barang mewah. Begitu juga dengan Kepatihan yang melambangkan godaan akan kedudukan atau kepangkatan.

0: sampailah kita pada bangunan Tugu Palputi, simbol dari bersatunya hamba dan Tuhan, dekat dengan Tuhan Sang Maha Pencipta. Yogyakarta, daerah yang penuh makna, kearifan lokal, sejarah dan budayanya tercermin dalam bangunan Keraton Yogyakarta dan yang melingkupinya.
1: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya.

0: teman-teman, Sutrisno Buteo, jangan kayak gitu ya. Jangan ya, Dek ya. Bahaya ya, Mas ya. Yuk kita update lagi informasi perakiran cuaca pagi hari ini. Fokus ke Yogyakarta International Airport. Di sana seperti apa pantauan cuaca dan juga sekitarnya? Langsung saja kita dengarkan informasi selengkapnya bersama dengan rekan Anang dari BMKG Yogyakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda senantiasa dalam keadaan sehat dan berbagai aktivitas yang telah direncanakan dapat berjalan dengan lancar. Kembali bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiran cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Pendengar yang kami hormati, berikut kami sampaikan perakiraan cuaca untuk area Bandara YIA berlaku hari ini Minggu 16 Agustus 2026 untuk 24 jam ke depan. Berdasarkan hasil pemantauan kondisi atmosfer terkini, pola angin timuran masih mendominasi pola cuaca di sebagian besar wilayah Jawa, Bali hingga Nusa Tenggara. Kondisi ini menyebabkan potensi cuaca dominan cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah selatan Jawa, khususnya di sekitar wilayah Bandara YIA. Untuk itu, perakiraan cuaca di area Bandara YIA hari ini diperkirakan cerah berawan hingga berawan sepanjang pagi, siang, malam, bahkan dini hari nanti. Jarak pandang atau visibility secara umum diperkirakan berada pada kisaran 8 hingga 10 km, tergolong baik untuk mendukung aktivitas operasional penerbangan. Sementara itu, suhu udara diperkirakan berkisar antara 22 hingga 29 derajat Celcius dengan nilai kelembaban udara berkisar antara 70 hingga 90%. Untuk kondisi angin, secara umum variasi arah angin berhembus dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum mencapai 30 km per jam. Demikian informasi perakiraan cuaca untuk area Bandara YIA pagi hari ini. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi para pendengar sekalian. Saya Anang, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
2: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Ngleluri Budaya Jawi.

Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo melalui program sekolah masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS, siswa tingkat SMP maupun SMA akan mendapatkan pemahaman dasar mengenai demokrasi dan pendidikan politik pemilih pemula. Ketua KPU Kulon Progo Budi Priyana membenarkan adanya kerjasama dengan Disdikpora Kulon Progo, Balai Dikmen, dan Kementerian Agama dalam pelaksanaan edukasi demokrasi di sekolah-sekolah. Beralih ke informasi lain. Akses layanan air bersih di Kabupaten Gunung Kidul belum sepenuhnya menjangkau seluruh masyarakat. Sebagian warga masih bergantung pada bantuan air bersih dan memanfaatkan sumber air milik tetangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kepala Bidang Cipta Karya DPU PRKP Gunung Kidul Ashari Nurkalis mengatakan, belum seluruh masyarakat dapat menikmati layanan air bersih secara optimal. Indikator yang paling terlihat ialah masih berlangsungnya kegiatan dropping air ketika musim kemarau. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Ingkang kapiar somniko, kiaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Amat Jajuli, nomor 1 Kota Baru, Ngayogyakarta.

Memelihara akar budaya tak harus selalu kaku dan berjarak. Di tangan generasi muda, tradisi justru tampil makin hangat, seru, dan relevan. Kemasan secara seni dan budaya yang penuh dengan daya tarik, kini menjadi jembatan bagi anak muda untuk kembali mencintai warisan leluhur. Merawat tradisi menuju Indonesia berdaulat dan makmur.

0: Keterlibatan anak muda bukan sekedar pelengkap, melainkan penggerak utama. Sally salah satu anak muda yang aktif terlibat dalam pelestarian seni budaya. Mengaku menemukan kebahagiaan tersendiri saat menjadi bagian dari ruang-ruang tradisi ini.
1: Senang banget Mbak, dan bangga Mbak bisa ikut langsung di berbagai kegiatan seni budaya seperti ini. Ternyata tradisi kita tuh seru banget kalau dijalani bareng-bareng.
0: Di balik semaraknya acara, ada peran seorang pemerhati anak, pemerhati budaya, dan sekaligus yang menginisiasi acara, yaitu Raden Nganten Adiasworo, akrab disapa Bunda Woro.
2: Jadi tujuan utama saya di sini adalah pengenalan yang bisa mengena di hati anak-anak, kemudian masyarakat. Makanya kita kemas dengan daya tarik dan gimmick yang sangat menyenangkan, supaya mereka tertarik untuk ikut meramaikan. Dan dari situlah rasa cinta pada budaya akan tumbuh dengan sendirinya. Dan kegiatan ini pun juga melibatkan banyak UMKM. Ketika seni budaya bergerak, ekonomi rakyat pun ikut berputar. Disinilah kita semua bersama-sama bisa berdaulat untuk kemakmuran bersama. Di samping itu, saya juga sering untuk mengadakan ke panti asuhan, berbagi ya, bersama-sama, karena kami peduli. Jadi senyum mereka, senyum anak-anak panti asuhan itu adalah kebahagiaan kita. Maka untuk itu kami sering bersosialisasi, berbagi kasih, menebarkan kepedulian kepada anak-anak di panti asuhan. Memberi itu tidak harus banyak, tetapi dengan kehadiran, perhatian dan kasih sayang kita yang tulus menjadi hadiah yang sangat berarti. Untuk itu, mari kita bersama-sama peduli, berbagi dan menginspirasi, karena sekecil apapun kebaikan dapat membawa harapan besar bagi mereka.
0: Melalui sentuhan kreatif dan gimmick menarik, selalu konsisten mengajak masyarakat menumbuhkan rasa cinta budaya, sehingga pesan pelestarian mengenal tepat di hati anak muda. Berikut komentar dari Bunda Woro, pemerhati budaya sekaligus Woro-Moro Entertainment.
2: Dengan saya aktif menyelenggarakan berbagai kegiatan sosial, budaya, dan kemasyarakatan, dalam pelaksanaannya saya telah menjalin kerjasama dengan Saerah Elektronik sebagai mitra yang turut mendukung terselenggaranya berbagai event saya ini. Sinergi ini diharapkan dapat terus memberikan manfaat bagi masyarakat, mempererat kebersamaan, serta mendorong terciptanya kegiatan-kegiatan yang positif dan inspiratif.
0: Sinergi pelestarian ini makin menguat dengan dukungan sektor usaha lokal. Retno, pemilik toko Saerah Elektronik yang ada di Godean, turut mengambil peran nyata dengan menyiapkan berbagai dukungan dan juga gimmick bermanfaat bagi masyarakat.
3: Bagi kami, usaha itu bukan cuma soal memikirkan bisnis saja, tapi ada sisi kepedulian dan berbagi. Berbagi itu mulia, dan kali ini wujudnya adalah mendukung pelestarian budaya bersama masyarakat.
0: Tak berhenti di situ, geliat acara seni budaya ini juga menjadi wadah tumbuhnya UMKM lokal. Bunda Woro menegaskan bahwa pemberdayaan ekonomi warga adalah bagian tak terpisahkan dari semangat kebudayaan. Ketika seni tradisi dicintai anak muda, kepedulian sosial saling terjalin, dan ekonomi kerakyatan terus berputar. Disitulah cita-cita bersama itu terwujud. Masyarakat Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

Menyusuri jalanan sepanjang 1 km tentunya akan sangat melelahkan. Tetapi cerita kenangan dari bangunan tua dan taburan cenderamata akan mengobatinya. Kali ini kita akan berjalan-jalan menyusuri Malioboro.

di atas sumbu imajiner yang menghubungkan Keraton Yogyakarta, Tugu, dan puncak Gunung Merapi, jalan ini terbentuk menjadi suatu lokalitas perdagangan setelah Sri Sultan Hamengkubuwono I mengembangkan sarana perdagangan melalui sebuah pasar tradisional sejak tahun 1758. Setelah berlalu 248 tahun, tempat ini masih bertahan sebagai suatu kawasan perdagangan, bahkan menjadi salah satu ikon Yogyakarta yang dikenal dengan Malioboro.

0: Terletak sekitar 800 meter dari Keraton Yogyakarta, tempat ini dulunya dipenuhi karangan bunga setiap kali keraton melaksanakan perayaan. Malioboro yang dalam bahasa Sansekerta berarti karangan bunga menjadi dasar penamaan jalan tersebut. Memasuki Malioboro, wisatawan akan disambut hotel legendaris di Yogyakarta. Semenjak pendiriannya tahun 1908, hotel yang mulai beroperasi tahun 1911 telah membenahi diri. Dari cottage hingga menjadi hotel megah berbintang 4 dengan tetap mempertahankan pola arsitektur awal yang merupakan satu bangunan utama dan bangunan tambahan di sayap kanan dan kiri. Bernama awal Grand Hotel de Jogja, pada masa penjajahan Belanda yang hanya menampung tamu-tamu gubernur Belanda saja, kini menjadi Ina Garuda yang bisa diakses masyarakat luas. Jika kebetulan wisatawan menginap di tempat ini dan menempati kamar 911 atau 912, ruangan tersebut sempat menjadi kantor Markas Besar Umum TKR pimpinan Panglima Besar Jenderal Sudirman.
1: Pulang ke kotamu, ada setangkup harum dalam rindu.
0: Menikmati pengalaman berbelanja, berburu cendramata khas Jogja, wisatawan bisa berjalan kaki sepanjang bahu jalan yang berkoridor arkade. Di sini akan ditemui banyak pedagang kaki lima yang menggelar dagangannya. Mulai dari produk kerajinan lokal seperti batik, hiasan rotan, wayang kulit, kerajinan bambu yang dibuat gantungan kunci, lampu hias dan sebagainya, juga belangkon, topi khas Jawa Jogja, serta barang-barang perak, hingga pedagang yang menjual pernak-pernik umum yang banyak ditemui di tempat perdagangan lainnya.
1: Nikmati bersama suasana Jogja.
0: Sepanjang arkade, wisatawan selain bisa berbelanja dengan tenang dalam kondisi cerah maupun hujan, juga bisa menikmati pengalaman belanja yang menyenangkan saat menawar harga. Jika beruntung, bisa berkurang sepertiga atau bahkan separohnya.

Meskipun Anda sudah kelelahan menyusuri arkade, ada baiknya Anda menyisakan tenaga, karena masih ada pasar tradisional yang harus dikunjungi. Di tempat yang dikenal dengan nama Pasar Beringharjo, selain wisatawan bisa menjumpai barang-barang sejenis yang dijual di sepanjang arkade, pasar ini juga menyediakan beraneka produk tradisional yang lebih lengkap. Selain produk lokal Jogja, juga tersedia produk daerah tetangga, seperti batik Pekalongan atau batik Solo. Mencari batik tulis atau batik print atau sekedar mencari tirai penghias jendela dengan motif unik serta spray indah bermotif batik. Tempat ini akan memuaskan hasrat berbelanja barang-barang unik dengan harga yang lebih murah. Berbelanja di kawasan Malioboro serta Beringharjo, pastikan Anda tidak tertipu dengan harga yang ditawarkan. Biasanya, para penjual menaikkan harga dari biasanya kepada wisatawan. Di penghujung Jalan Karangan Bunga ini, wisatawan bisa mampir sebentar di Benteng Frederberg yang berhadapan dengan Gedung Agung. Benteng ini dulunya merupakan basis perlindungan Belanda dari kemungkinan serangan pasukan keraton. Seperti lazimnya setiap benteng, tempat yang dibangun tahun 1765 ini berbentuk tembok tinggi persegi melingkari areal di dalamnya dengan menara pemantau di empat penjuru yang digunakan sebagai tempat patroli. Dari menara paling selatan kita dapat menikmati pemandangan ke Keraton Yogyakarta serta bangunan historis lainnya. Sedangkan Gedung Agung yang terletak di depannya pernah menjadi tempat kediaman Kepala Administrasi Kolonial Belanda sejak tahun 1946 hingga 1949. Selain itu, sempat menjadi istana negara pada masa kepresidenan Soekarno ketika ibu kota negara dipindahkan ke Yogyakarta. Saat matahari mulai terbenam ketika lampu-lampu jalan dan pertokoan mulai dinyalakan yang menambah indahnya suasana Malioboro, satu persatu lapak lesehan mulai digelar. Makanan khas Jogja seperti gudeg atau pecel lele bisa dinikmati di sini, selain masakan oriental ataupun seafood serta masakan Padang. Diiringi hiburan lagu-lagu hits atau tembang kenangan oleh pengamen jalanan ketika bersantap. Bagi wisatawan yang ingin mencicipi masakan di sepanjang Jalan Malioboro, mintalah daftar harga dan pastikan pada penjual untuk menghindari naiknya harga secara tidak wajar. Mengunjungi Yogyakarta yang dikenal dengan Museum Hidup Kebudayaan Jawa, terasa kurang lengkap tanpa mampir ke jalan yang telah banyak menyimpan berbagai cerita sejarah perjuangan bangsa Indonesia, serta dipenuhi beraneka cenderamata. Surga bagi penikmat sejarah dan pemburu cenderamata.

Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, pendidikan kesetaraan tidak hanya membuka akses memperoleh ijazah, tetapi juga mampu melahirkan wirausaha baru. Hal itu terlihat dari keberhasilan Roni Irawan warga Padukan Tangkil Kelurahan Itian Timur, Kapanewon Sumanu, yang sukses mengembangkan budidaya melon di lahan terbuka hingga menghasilkan keuntungan puluhan juta rupiah setiap musim panen. Keberhasilan tersebut ditunjukkan dalam kegiatan panen melon yang digelar di PKBM Mudi Kapinteran Sumanu. Roni merupakan lulusan program Kejar Paket C tahun 2017 sekaligus salah satu peserta binaan program Gerakan Berani Sekolah Gunung Kidul, Geni Seko Gunung Ken. Bupati Gunung Kidul Endah Subekti Kuntari Ningsih yang menghadiri kegiatan tersebut menilai keberhasilan Roni menjadi gambaran nyata bahwa pendidikan non-formal dapat menjadi sarana meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan keterampilan. Beralih ke informasi lain, kecerdasan artificial AI memiliki peran strategis dalam memperkuat pembangunan berbasis kampung. Pemanfaatan teknologi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga mampu mengangkat potensi lokal, memperkuat ekonomi masyarakat hingga memperluas promosi kampung secara kreatif dan bertanggung jawab. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Yogyakarta, Katri Renggono menuturkan, perkembangan AI berlangsung cepat dan telah merambah berbagai sektor, mulai dari pendidikan, dunia kerja, industri kreatif hingga pelayanan publik. Meski demikian, menurutnya kecanggihan teknologi harus tetap diimbangi dengan kebijaksanaan dan etika dalam pemanfaatannya. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiar somniko, kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.
1: Disiarkan langsung dari kawasan Jalan Ahmad Jajuli, nomor 4 Kota Baru, Yogyakarta. Selamat pagi, seterusno Butoyo. Pagi hari ini, di obrolan Asa Cita, kita akan bersama-sama Ngang Sukauruh, menimba ilmu kembali, dan kita akan berbicara tentang budaya ini, seterusno Butoyo. Kalau misalnya kita sering melihat budaya itu ditampilkan selain langsung ada di tempatnya, tapi juga bisa melalui media daring ataupun online yang mungkin banyak orang tahu namanya adalah YouTube gitu ya. Ada batik Jogja, bisa dipasarkan juga lewat TikTok, cerita rakyat juga bisa dikemas menjadi podcast di sana, bahkan bahasa Jawa itu bisa dipelajari generasi muda saat ini melalui konten media sosial. Nah, tidak dipungkiri, memang teknologi digital ini ternyata bukan lagi sekedar alat komunikasi, dia sudah menjadi ruang tempat masyarakat untuk belajar, ada yang bekerja di situ, berinteraksi sekaligus juga membentuk identitas orang tersebut. Lalu muncul pertanyaannya seperti ini seterusnya Bu ya. Apakah budaya Jogja ini sudah siap masuk ke ruang digital? Atau jangan-jangan kita justru sedang menghadapi persoalan baru lagi nih? Karena budaya itu kan memang semakin mudah ditemukan di internet. Tetapi apakah masyarakat semakin memahami maknanya? Hari ini kita akan membicarakan persoalan tersebut dalam obrolan Asta Cita. Tema kita adalah membawa budaya Jogja ke dunia digital. Dan sudah hadir melalui sambungan telepon di kesempatan kali ini seorang budayawan dan juga staf pengajar Universitas Atmajaya Yogyakarta, ada Mas Argo. Saya sapa dulu. Selamat pagi Mas Argo, apa kabar?
2: Selamat pagi, kabar selalu baik dan sehat.
1: Ya? Gak berubah suaranya dari awal pertama ketemu ya?
2: Ya memang sudah begini seadanya kok ya Mas.
1: Ini suara asli ya?
2: Iya, kan digital kok. Bukan untuk.
1: Jangan-jangan saya ngomong sama AI lagi nih kan, waduh bahaya
2: iya.
1: Nih.
2: Ya,
1: oke, Mas Argo, tadi kalau misalnya di awal saya sudah menyampaikan bahwa apakah budaya Jogja siap masuk ke ruang digital. Mungkin mengawali perjumpaan kita di obrolan Asa Cita ini, apakah digitalisasi itu otomatis berarti image-nya itu pelestarian budaya, Mas Argo? Pandangan Mas Argo gimana sebagai seorang budayawan dan juga seorang pengajar nih di kampus UAJ ya? Monggo.
2: Oke ya, ketika kita melihat bagaimana digitalisasi ya, itu kan bisa untuk pelestarian kebudayaan, tetapi juga itu ya bisa itu barangkali mengisi apa ya dunia yang berkembang sekarang. Artinya bahwa esensi dari budaya itu kadang tidak dikedepankan. Kita justru esensi dari perkembangan yang sekarang ini, perkembangan kehidupan sekarang ini kan lebih pada ekonomi politik yang dominan itu sebetulnya. Jadi pasti ada dua itu ya, yang perlu kita siapkan. Bagaimana sih kita tidak sekedar membawa budaya kita itu ke dunia digital saja, tetapi kita melihat esensinya bagaimana ya. Kalau seperti ini, bagaimana kemudian ini terkait dengan kehidupan sekarang ini? Apakah masih melekatkan rasa keharmonisan? Misalnya itu hanya salah satu contoh ya. Bagaimana ekosistem juga harus kita pikirkan. Gitu Mas Jordan.
1: Oke, Mas Argo. Ini kan kalau misalnya kita lihat di media sosial hari ini, budaya Jogja itu kan sebenarnya cukup sering muncul gitu ya di algoritmanya kita gitu. Ada wayang, gamelan, ada tari tradisional, tentang keraton, tradisi kampung, ada bahasa Jawa yang lagi ngetren, kuliner sampai juga berbagai ritual budaya. Tapi kalau saya lihat ada yang menarik begitu. Ketika sesuatu masuk ke media sosial, ukurannya tuh sering berubah, Mas. Yang awalnya mungkin memiliki konteks dan filosofinya panjang, ya. Mungkin karena durasi dan lain sebagainya, itu berubah jadi video berdurasi 30 detik begitu ya. Contoh kasus deh, misalnya ada sebuah tradisi masyarakat Jogja yang kemudian direkam oleh seorang kreator begitu, terus viral videonya, jutaan yang nonton. Tapi sebagian besar penonton itu hanya mengetahui bentuk acaranya tanpa mengetahui sejarah dan maknanya. Nah, pertanyaannya gini Mas Argo. Menurut Mas Argo, apakah budaya yang sudah viral di media sosial itu otomatis bisa disebut berhasil dilestarikan? Itu dulu deh, monggo dijawab dulu.
2: Ya. Bisa itu bisa kalau masih ada dua ini beragam juga ya. Mm-hmm. Itu bisa dianggap itu ya dilestarikan ketika tadi saya selalu mengatakan bahwa esensi makna bagaimana itu bisa ada sentuhan baik kehidupan terkait dengan karakter bangsa ya, karakter harmonis bangsa itu bisa membawa itu atau mengikis masyarakat atau kita semua yang berkembang yang hanya mementingkan ya kebutuhan ekonomi bukan itu saja tetapi tanpa melihat kebersamaan. Nah itu kan ya itu tidak melestarikan tetapi budaya itu dimanfaatkan untuk mengisi perkembangan kehidupan sekarang ini. Jadi kita istilahnya kita harus saya selalu mengatakan kita harus cerdik, cerdas dan kreatif. Bagaimana kita membawa budaya kita itu artinya juga terkait juga dengan nilai-nilai, terkait dengan bagaimana itu untuk menata kehidupan, mengisi kehidupan atau mewarnai kehidupan yang sekarang ini dominasinya mengarah pada kepentingan ekonomi politik dominannya ya. Gitu ya. Ini bagaimana kita mewarnai ya, karena kan kalau kita mau 50-50% kita sudah agak terlambat ya, karena kita sudah terlanjur seperti ini.
1: Iya. Wis kadung.
2: Wis kadung ya betul. Artinya kita kan selama ini kita perlu refleksi juga, apakah kita itu hanya membawa kebudayaan itu dalam rangka karena perkembangan digital ini untuk kepentingan perkembangan sekarang ini, atau kita juga memikirkan, mempertimbangkan bahwa kebudayaan itu ada esensi-esensi untuk menyentuh atau untuk penghayatan, untuk refleksi kehidupan masyarakat ini supaya gerak atau perkembangannya atau dinamikanya itu tidak melenceng jauh dari karakter bangsa ini, atau saya selalu mengatakan istilahnya bahwa kemauan kita ini itu apakah itu juga perlu kita sinergiskan dengan kehendak ya pemberi kehidupan ini. Artinya kalau untuk kebudayaan kan sebenarnya masih ada sentuhan-sentuhan seperti itu ya.
1: Oke.
2: Itu Mas.
1: Atau gini Mas Argo, atau justru kita itu harus bisa membedakan antara budaya yang terlihat dalam tanda kutip dengan budaya yang benar-benar dipahami dalam tanda kutip. Gimana kalau menurut Mas Argo?
2: Ya, kalau pemahaman itu memang ya perlulah ya, karena apa? Ya, yang dalam kebudayaan itu kan ada ekosistem dari apa ya, entah praktik-praktik kebudayaan, entah ada ekosistem antara yang terlihat dengan yang terlihat itu terkonek atau tidak, yang perlu dipahami itu. Jadi ketika kita melihat kandungan yang ada di dalam yang tampak, itu apa ya, kita harus lihat itu karena arahnya mau kemana ini. Artinya kita juga harus melihat bahwa yang tidak tampak itu kadang menuntun kita untuk mengarah ke karakter atau penghayatan yang tidak tampak loh ya.
1: Okay.
2: Oh ya, di sini kok aduh ya suasana enak, apa dalam arti apa ya, penataannya itu kok indah, membuat hati kita sejuk misalnya, yang seperti itu. Yang tadinya istilah kalau dengan bahasa yang sayang begitu ya, yang tadinya mau makan orang kok jadi makan orang misalnya ya, itu.
1: Oke, kalau begitu kira-kira Mas Argo bisa dijelaskan nggak apa batas antara digitalisasi budaya dengan sekedar menjadikan budaya itu sebagai konten, di mana batasnya?
2: Nah ini ketika kita melihat dari konten, kepentingannya apa? Itu adalah kadang yang supaya kita viral, supaya kita apa ya, kita wah, kita terkenal. Lah, tapi kan hanya untuk kita, bukan untuk kehidupan. Oh, bagaimana ya ini supaya ini bisa juga menjadi penghayatan kehidupan yang luas terkait yang ada di dalamnya atau terkait kandungannya atau yang terkait dengan bahwa Yogyakarta kehidupannya masih seperti ini. Tetapi kan kita supaya itu viral ya kita mau menggunakan gaya sekarang, yang penting kita malah justru kadang kita beri kadang apa ya, malah melihat wah budaya ini kok seperti ini merugikan, wah itu supaya banyak like, subscribe, malah seperti itu kadang ya.
1: Okay.
2: Terbalik-balik dalam arti seperti itu.
1: Oke, okay. Ya, silakan dilanjutkan.
2: Gimana? Jadi gimana kita mulai menyadari sedikit demi sedikit deh, bagaimana bahwa termasuk perkembangan kehidupan ya, tidak hanya media, perkembangan media digital ini, bagaimana itu akan hanya bagaimana kita memanfaatkan media digital itu untuk membawa kebudayaan-kebudayaan kita. Justru jangan sampai terbalik, kita dimanfaatkan oleh media digital itu dalam sistem media digital untuk misalnya mengurangi mau apa, pokoknya membuat ini justru hancur rebur misalnya, atau hancur gak karu-karuan seperti itu.
1: Okay.
2: Itu pemahaman seperti itu mungkin diperlukan ya.
1: Nah, ini melanjutkan penjelasannya Mas Argo. Jadi saya tadi kepikiran juga, saya pertanyaan dulu deh di awal, bolehkah berarti budaya itu berubah Mas ketika masuk ke dunia digital? Sebelum dijawab, penjelasannya seperti ini, kita kan juga tahu ya kalau budaya itu kan selalu mengalami perubahan. Budaya itu kan gak cuman event ya atau pagelaran ya, kegiatan kita sehari-hari itu kan juga disebut budaya sebenarnya, gitu. Nah, yang menjadi persoalan saat ini adalah ketika perubahan itu terjadi karena tuntutan algoritma sosial media, konten yang panjang dipotong, bahasa yang rumit disederhanakan, tradisi yang penuh filosofi dibuat lebih sensasional, gitu ya. Nah, kira-kira boleh nggak budaya itu berubah ketika masuk dunia digital, Mas Argo?
2: Yang namanya budaya itu kan tidak pernah statis ya, tapi dinamis. Artinya kita juga harus melihat dinamika atau perkembangan dari setiap masyarakat, setiap zaman begitu ya. Ketika itu pasti kita kadang terjebak pada bagaimana sih ini harus gini, harus ini. Sementara yang muda-muda kan berkembang begitu. Itu kan kemudian dialog, sehingga ketika berubahnya kan tetap sesuai dengan orang-orang tua kita dulu, tetapi ini juga sesuai dengan perkembangan sekarang ini, termasuk ada semacam dialog titik tengahnya adalah ini ya. Kan seperti itu. Jadi kemudian yang mengatakan bahwa budaya harus begini, itu yang diperlukan. Anak muda yang pengennya seperti ini yang diperlukan, sehingga nanti ketika berkembang, kalau itu hanya anak muda kan bisa lepas saja
1: ya,
2: tanpa landasan dari alur atau landasan dari budaya-budaya, esensi budaya yang ada di tempat kita. Nah, tetapi ketika kemudian orang-orang tua harus begini begitulah, itu nanti berkembang budaya tidak banyak yang meminati itu untuk penghayatan perkembangan kehidupan ini kan. Itu Mas.
1: Nah, ini misal ya, contoh ya, biar agak lebih mudah lagi kita memahami. Ada kreator lah yang suka bikin konten gitu, anak muda, dia bikin konten contoh misalnya tentang filosofi Jawa gitu Mas Argo. Nah, karena dia pakai platformnya TikTok gitu, media sosialnya, supaya menarik di TikTok, jadi ya orangnya ini pakai bahasa gaul lah gitu ya, pakai musik modern, visualnya cepat, dan judulnya juga kadang tuh provokatif gitu. Nah, kemudian kontennya itu dipotong, ditonton ratusan ribu orang lah misal gitu ya. Nah, yang pertanyaannya gini, menurut Mas Argo, apakah cara seperti ini bisa disebut merupakan bentuk kreativitas budaya, atau justru malah ada potensi buat menghilangkan substansi dari budayanya tersebut, Mas?
2: Ya, itu saya juga merupakan kreativitas juga ya, karena walaupun kita harus ya, tetap melihat, oh ini esensinya bagaimana, substansinya seperti apa, kan kita lihat. Ketika bisa melihat itu, kan kita kemudian bisa mengemas kebudayaan itu biar gitu, misalnya muat lah, kalau bahasa kalau muatan itu muat dalam digital atau syarat-syarat yang ada dalam konten-konten, ada dalam perkembangan di digital sekarang ini. Itu sebetulnya bukannya itu kemudian pokoknya ini masuk di sini apapun yang terjadi. Apa sih sebetulnya ketika kita masuk di sini, apakah misalnya ukurannya gitu, kalau kita banyak like, banyak subscribe, itu adalah budaya kita yang kita isi itu berhasil, atau itu hanya untuk kegagalan si konten kreator sendiri? Nah, itu yang kemudian kita harus kita pertanyakan secara reflektif nih ya.
1: Oke. Nah ini mungkin bisa dijadikan penegasan juga nih Mas Argo. Sebenarnya seberapa jauh sih budaya itu boleh dimodifikasi agar juga bisa diterima generasi muda? Batasan-batasannya di mana?
2: Ya kalau untuk batasan-batasan kan ya, ketika pertama tadi yang namanya kebudayaan itu adalah dinamis begitu ya, ya itu memang dalam perkembangan sesuai dengan perkembangan zaman itu. Tetapi jangan lupa kalau saya adalah bagaimana sih bahwa budaya itu bisa tetap juga ikut atau melekat dengan perkembangan zaman ini. Misalnya ya, untuk yang namanya keharmonisan, dulu kan selalu ada nilai-nilai itu tekanannya ya. Nah, dalam bahasa sekarang yang namanya keharmonisan itu seperti apa sih? Biar sesuai dengan kondisi kehidupan anak muda dan di misalnya, atau itu harus tertuang dalam media seperti apa. Jadi itu tidak hanya pokoknya itu ketika masuk dunia digital itu sudah kita melestarikan kebudayaan ini, bukan seperti itu. Justru kadang kita harus melihat itu bisa menjebak kita, itu justru kita sendiri bangsa ini meremukkan budaya kita sendiri tanpa disuruh dengan algoritma dari sana yang kita nggak tahu, tapi memang ancangannya untuk meremukkan budaya kita sendiri. Nah, kita harus sadar dengan kondisi seperti itu, harus bisa memahami, harus bisa merefleksikan. Oh mana ya, karena kebudayaan itu kan ada ekosistem-ekosistem. Ada ini, oh di sini misalnya hanya warna kuat yang ini saja yang bisa digital kuatnya. Tapi juga ketika juga dikaitkan dengan praktek kebudayaan lain yang ditampilkan, oh ini untuk mengisi kekurangan ini, sehingga dia saling mendukung. Misalnya hanya dua ya elemen, sebenarnya kan banyak elemennya untuk sebuah ekosistem. Karena ketika ini bertemu, ini membuat misalnya masyarakat kita itu kok jadi rukun, justru tidak mungkin saling menyalahkan hanya untuk membawa kepentingan diri kita. Itu kan sebenarnya sudah ada dalam kemasan budaya kita. Hanya kadang kita itu hanya melihatnya satu per satu, kadang dibedakan antara yang artefak yang tampak dengan yang justru yang tampak itu dalamnya pasti ada sesuatu yang harus kita lestarikan.
1: Oke. Baik, ini menarik juga ya penjelasannya ini. Berarti kan persoalannya kalau saya dengerin tadi ya, bukan sekedar ya bagaimana membawa budaya ke internet begitu, ya kan? Ya. Jadi itu sangat bukan sesederhana itu juga gitu. Karena kita harus tahu sampai mana, sejauh mana, supaya nanti orang yang menonton pun juga nggak kehilangan makna gitu. Tetapi juga gini ya Mas Argo, sebenarnya gimana sih cara kita membawa makna budaya ke internet? Dan setelah ini kan kita membicarakan juga generasi muda gitu ya, karena mereka lah yang pengguna terbesar ruang digital saat ini. Nah kira-kira pendapat Mas Argo gimana?
2: Iya, itu kalau saya ya, kita lihat ya budaya itu sebenarnya kalau kita lebih dalam lagi ya, walaupun kalau kita melihat budaya itu ya kenapa dalam-dalam ya, tapi sebenarnya ada sentuhan-sentuhan kita melihat seperti itu, ada esensi apa itu supaya masuk begitu ya. Tapi sebenarnya kan esensi-esensi atau kandungan-kandungan itu harus kita lihat ya. Misalnya ada kenapa tari, ada satu tari kok harus ada kesini konsentrasi penuh, kalau ditepuk penonton memberi tepukan kita jangan goyah, itu kan antara kesimbangan batin dan yang ada. Nah, itu misalnya ya, itu tapi kan itu gak pernah dikatakan secara langsung, tapi dengan melihat itu kita kemudian bisa menghayati. Artinya bagaimana kita menampilkan budaya-budaya itu dalam media digital atau dunia digital, tetapi itu bisa memberi penghayatan yang lekat dengan karakter bangsa ini atau kehidupan bangsa ini yang mungkin penuh kebersamaan, penuh keharmonisan, kerukunan, gotong royong dan sebagainya misalnya ya, karena bangsa ini kan dekat dengan itu, terutama juga di Yogyakarta itu kan dekat dengan itu. Nah, atau misalnya itu konten ini itu kok justru membawa misalnya kalau saya melihat saya anak muda menjadi kita pengennya lebih individu, pengennya kemudian malah kemudian marah dengan orang atau mungkin berkelahi dan sebagainya. Nah itu harus diperhitungkan. Karena ya sekarang diperhitungkan, tetapi kan hanya satu kata, misalnya di YouTube, jangan menggunakan kata ini, begitu ya, nada kan aturan. Tetapi sebetulnya esensinya kadang itu dirubahkan, itu kan hanya yang tampak saja yang kita lihat, yang ngomong begini tidak boleh. Tetapi sebenarnya esensi di dalamnya itu yang sebenarnya bisa dikemas oleh misalnya kita semua, itu supaya bisa mewarnai juga perkembangan dunia digital ini.
1: Baik. Terima kasih penjelasan Mas Argo. Kita jeda dulu sejenak ya Mas Argo. Nanti kita akan kembali lagi dan Sutrisno Butoyo tetaplah bersama kami di obrolan Asta Cita. Nangsu Kawruh.

0: Mbah Talijo.
1: Ya. Ini kan dok ini Nesya.
0: Monggo Mbah Talijo, lungguh rumiyin. Kula undang ke ibu nggih.
1: Eh. Ya. Ya, tak undang ke ibu, ya diundang ke ibu. Nek kene kene sik. Nih.
0: Piye, Mbah?
1: Iki mau. Owe matur simbah kepiye? Eh. Anu lungguh riyen kono. Hah?
0: Nggih.
1: Ngene ya, Nduk. Yen ngaturi simbah kuwi ora lungguh ning lenggah. Monggo, Mbah, kula aturi lenggah rumiyin ngono ya,
0: ngono. Nggih, Mbah.
1: Nah, terus mau Nesya arep apa?
0: Ngundang ibu.
1: Ngundang. Ngene ya, Nduk. Kuwi yen ibumu kuwi ora ngundang ning badhe ngaturi ibu ngono lho ya.
0: Mbah.
1: Coba dibaleni Mbah Talijo.
0: Mbah Talijo.
1: Kula aturi lenggah rumiyin.
0: Kula aturi lenggah rumiyin.
1: Kula.
0: Kula
1: badhe ngaturi ibu.
0: Kula badhe ngaturi ibu.
1: Nah, lak ngono.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayu Jokarto, radio ingkang ngeleluri budaya Jawi.
2: Masih di obrolan Asta Cita bersama dengan saya Jordan Talaksoro dan juga Mas Argo yang masih tersambung dengan telepon di kesempatan kali ini. Mas Argo.
3: Iya.
2: Oke, syukur.
3: Iya.
2: Syukur masih semangat, belum lemes ya Mas ya?
3: Iya. Oh,
2: oke, okay, kita lanjut lagi obrolan Asta Cita kita di kesempatan kali ini. Yeah. Saya pengen menyentuh daerah anak muda, budaya dan juga algoritma gitu ya. Yeah. Kalau misalnya Sutrisno Butoyo seringkali itu kan kalau ketika membicarakan budaya, anak muda, ada muncul satu kesimpulan yang umum begitu dan cukup sederhana. Anak muda sekarang tuh sudah tidak tertarik dengan budaya, begitulah bunyinya gitu ya. Tetapi mungkin persoalannya bukan anak mudanya yang tidak tertarik, mungkin bisa jadi juga cara kita memperkenalkan budaya kepada mereka yang mungkin ditarik dengan zaman sekarang kurang relevan begitu. Nah, kira-kira menurut Mas Argo, sebenarnya benarkah anak muda itu tidak tertarik budaya, Mas? Atau punya pandangan lain?
3: Iya, Kak. Anak muda bisa tidak tertarik begitu ya, karena kita menampilkan bahwa kebudayaan-kebudayaan itu hanya sesuai dengan ini. Nah, oke lah, kita bisa mengatakan kita sesuai pakem misalnya, ini hanya misalnya.
2: Yeah, okay.
3: Tetapi kemudian ketika sesuai pakem, itu kan apakah itu diminati generasi muda? Ya tidak, tetapi bagaimana itu juga bisa sesuai dengan ya perkembangan atau dunia kehidupan anak muda, mana sih yang kemudian yang bisa kemudian itu bisa membawa anak muda sesuai agar tetap mempunyai karakter-karakter sesuai dengan karakter kehidupan wilayah misalnya DIY, wilayah Indonesia begitu ya, itu perlu dipikirkan. Selama ini sepertinya yang penting asal itu dah ini sesuai dengan anak muda begitu, atau yang penting ini budaya juga begini, karena budaya itu harus asli, karena kalau saya konsep asli itu sebenarnya sangat relatif ya, asli itu karena dinamis ya. Sehingga mana sih ini yang kemudian bisa mengisi dunia anak muda, misalnya wayang dikemas seperti apa begitu, tapi kan itu juga ada timbul pertentangan itu bagus ya, supaya tetap sesuai dengan real.

0: bukan untuk perkembangan kehidupan sekarang ini, tapi bagaimana itu juga membentuk karakter supaya kuat menghadapi perkembangan kehidupan sekarang ini, supaya bisa menjadi bijaksana dalam menghadapi perkembangan kehidupan sekarang ini. Itulah Mas Jordan sebetulnya. Atau mungkin ada yang kurang, monggo.
1: Oke, baik. Berarti kalau misalnya sekali lagi nih, saya lihat ada studi kasusnya. Kalau kita lihat banyak anak muda kan juga membuat konten tentang budaya. Sebenarnya udah bagus ya Mas Argo ya. Mereka masih mau bikin aja itu udah bagus. Walaupun mungkin pendalamannya tidak terlalu seperti orang tua kita gitu ya. Ada yang membahas bahasa Jawa, ada yang bikin konten tentang wayang, ada yang mengemas sejarah Jogja menjadi video pendek begitu ya. Ada pula yang menggunakan fashion tradisional dengan gaya yang modern gitu ya. Bahkan sebagian itu kalau yang saya lihat justru mendapatkan audiensnya lebih besar nih dibandingkan dengan konten budaya yang secara formal dibikinnya. Nah, Mas Argo, sebenarnya fenomena seperti ini, saya yakin pasti pernah melihat juga Mas Argo ya. Apakah fenomena ini menunjukkan sebenarnya anak muda itu tidak meninggalkan budaya, tetapi membutuhkan cara baru untuk berinteraksi dengan budaya? Pendapat Mas Argo gimana?
0: Ya, bisa bagaimana kita memahami atau bagaimana kita harus berinteraksi atau kemudian bagaimana kita mengemas yang namanya budaya itu. Yang saya ingatkan, jangan sampai justru supaya mendapatkan mendapatkan like dan subscribe yang banyak, misalnya beribu, itu justru kita atau bahasa anak muda, nyinyir dengan yang namanya budaya itu. Atau mungkin kita membuat minir atau mengolok-olok budaya itu. Kenapa zaman sekarang kok mas kawinnya masih banyak? Wah, kemudian banyak like. Bukan itu, tapi esensinya apa dari mas kawin atau sebutannya ada banyak ya mas kawin itu. Bagaimana itu kita bisa ada esensi apa? Bagaimana relasi antar dua keluarga? Bagaimana misalnya seperti itu? Justru itu tidak pernah disentuh sehingga yang kita lihat bahwa kartu merugikan kita itu misalnya kalau itu mas kawin kadang ada yang terang-terang, wah itu kalau begitu berarti menjual wanita,
1: transaksional banget jadinya ya.
0: Itu ya, ya benar. Artinya perkembangan sekarang dominannya ekonomi politik, tetapi yang namanya budaya jangan dibawa ke ekonomi politik seperti itu, tetapi lebih pada bagaimana esensinya itu mewarnai perkembangan yang sekarang ini. Ini beda loh ya mas, sudut pandangnya.
1: Kalau iya gitu ya, seperti apa yang disebutkan Mas Argo, sebenarnya apa sih yang dicari anak muda dari budaya Mas Argo? Sepengetahuan Mas Argo, sepengalaman Mas Argo, apakah nilai filosofi, identitas, estetika, atau mungkin justru pengalaman sosialnya? Yang mana Mas?
0: Iya, ya, kalau saya juga yang namanya kadang anak tidak hanya mengarah ke anak muda ya. Saya selalu mengatakan itu ketika pergaulan seperti itu tidak hanya anak muda, tetapi kita bersama. Karena perkembangan kebudayaan, pengaruh-pengaruh kehidupan itu tanggung jawab kita semua ya Mas. Jangan sampai itu justru nanti saling anak muda begini, orang tua begini. Nah itu kalau terbawa pada sekarang ini yang gimana individu cukup kuat sih. Kalau itu memperkuat individu kalau kemudian berantem atau berdebat seperti itu ya. Tapi berdialog dengan bagaimana itu dibawa ke suasana yang santai, yang segar. Supaya ya namanya perkembangan-perkembangan sekarang ini bisa kemudian disukai oleh anak muda. Tetapi juga kemudian tidak terlepas dari esensi. Sekali lagi, esensi kehidupan atau sebenarnya ada nilai-nilai atau kandungan apa saja di dalam budaya itu. Itu juga terus dipetakan, kemudian jangan sampai itu kemudian terlewat atau justru dihilangkan karena kita mengganti pada nilai individu, bukan nilai kebersamaannya kemudian hilang. Ketika individu kan justru budaya ini dimanfaatkan untuk mendukung perkembangan sekarang, bukan sebaliknya. Perkembangan sekarang itu digunakan untuk mendukung perkembangan kebudayaan atau kelestarian kebudayaan. Itu dua kata itu yang kadang itu bisa saling surut atau kemudian saling anu ya, kita nggak paham. Yang penting ketika itu membawa budaya ke dunia digital itu sudah hebat, padahal itu ada sebenarnya esensinya apa? Apakah itu memang melihat esensi kebudayaan atau kemudian itu dibawa bahwa itu sebetulnya untuk mendukung perkembangan individualis sekarang sehingga dalam tanda petik ini justru menghancurkan budaya kita sendiri. Budaya kita hanya untuk alat menghancurkan budaya kita sendiri.
1: Waduh, ya, nah itu kan senjata makan tuan ya.

0: Iya, bisa dikatakan atau apapun istilahnya okay. lah, monggo. Nah, ya,
1: terkait dengan senjata makan tuan, ada persoalan menarik di Mas Argo. Mohon maaf sebelumnya, ini mungkin semoga tidak tersinggung dengan bahasa yang saya gunakan begitu ya. Budayawan kan memang memiliki pengetahuan yang sangat dalam, pastinya begitu, makanya disebut budayawan. Tetapi di satu sisi kan juga belum tentu memahami algoritma media sosial nih Mas Argo. Nah, sebaliknya konten kreator itu kan sangat memahami sekali nih algoritma, tetapi belum tentu memahami budaya secara mendalam. Coba misalnya kita bayangkan aja deh, ada dua orang. Yang pertama adalah budayawan senior yang paham sejarah dan filosofi Jawa. Yang kedua ada kreator muda dengan follower yang jutaan gitu ya. Nah, keduanya ini berjalan sendiri-sendiri. Budayawan memiliki pengetahuan, tapi dia masih kesulitan menjangkau audiensnya. Sedangkan si kreator, dia memiliki audiens, tetapi membutuhkan kedalaman materi. Nah, menurut Mas Argo, apakah masa depan budaya digital Jogja itu membutuhkan kolaborasi antara budayawan dan konten kreator kah? Monggo. Atau idealnya seperti apa kolaborasinya?
0: Oke, itu memang kalau kolaborasi saya selalu mendukungnya, tetapi kita harus melihat ada bahasa algoritma sekarang ya, algoritma ya.
1: Yes.
0: Itu kalau yang terkait dengan dunia digital seperti itu. Tetapi sebetulnya saya tidak tahu. Tapi dalam kebudayaan itu sebenarnya juga ada algoritma loh ya. Entah apa namanya dulu, tapi kalau bukan untuk yang visual, algoritma kan yang visual ya.
1: Yes, yes.
0: Tapi untuk yang dunia kenyataan seperti itu. Oh, misalnya ada tari di sana, kemudian ada cerita rakyat, kok semuanya itu dibuat mendukung sesuatu supaya bahwa daerah itu tuh tidak dirusak alamnya, begitu kan? Itu ada beberapa. Itu kan kemudian ketika kita melihat, menonton, menciptakan, kan kemudian kita pikiran kita, oh ya kita jangan merusak. Tetapi kan kalau dalam tanda petik ya, karena saya belum tahu istilahnya algoritma yang dalam yang sudah ada itu dalam kehidupan ini, itu kan untuk kepentingan kita bersama. Kehidupan ini. Tetapi coba kita melihat algoritma-algoritma sekarang itu mengarah pada kepentingan apa? Kepentingan bersama satu kelompok tertentu, kepentingan ekonomi, atau kepentingan politik? Itu yang perlu kita lihat dan kita sadari gitu ya. Sehingga kalau saya selalu mengatakan bahwa konten kreator dan tokoh budaya itu memang perlu kita bersinggungan, walaupun kita yang namanya tadi juga menyinggung budayawan ya, maaf ya, budayawan itu kadang kita harus memahami seluruhnya ya, tapi kadang ya ini hanya daerah-daerah tertentu aja dia dikatakan budaya juga ada. Jadi beragam.
1: Berarti siapa sebenarnya yang harus menjadi penerjemah budaya di ruang digital ini, Mas Argo? Dari hematnya Mas Argo.
0: Kalau saya adalah bagaimana kita berdialog itu ada kita bersamaan ya. Mungkin kalau saya selalu mengatakan bahwa karena itu tanggung jawab kita semua ya. Jangan sampai kita saling menyalahkan begitu antara generasi muda, generasi sekarang, tapi yuk kita kemudian berdialog, bersinergis, kerjasama, bagaimana kita berrelasi secara harmonis, karena itu yang diajarkan leluhur kita itu adalah harmonis kehidupan ya. Nah, itu kemudian yuk mulai kita terjemahkan atau mudah kita bawa dalam konteks sekarang ini. Apapun ya, walaupun ya itu jadi memang bagaimana kita perlu jangan justru dibawa untuk saling menyalahkan. Nah, itu kan juga malah mendukung perkembangan sekarang ini yang individu kuat, saling menyalahkan kuat. Wah, kalau ini harus gengsi seperti inilah. Itu kemasan-kemasan seperti itu kan masa dari kan kita malah kita buat sendiri melalui budaya kita lagi misalnya. Ya, monggo gimana Mas Yoten?
1: Nah, ini Mas Argo, ini mungkin persoalan yang mungkin jarang ya, mungkin jarang dibicarakan. Gitu. Di dunia digital itu kan sesuatu yang menarik belum tentu sesuatu yang penting. Ya. Dan sesuatu yang penting ini juga bisa jadi belum tentu mendapatkan banyak view. Studi kasus lagi deh biar gampang nanti kita mencernanya ya. Konten A membahas filosofi budaya Jawa gitu ya selama 10 menit. View-nya cuma 5.000 lah katakan. Sedangkan konten B ini membahas potongan tradisi dengan judul kontroversial. View-nya itu bisa sampai berkali-kali lipat, 2 juta misal kita bilang gitu ya. Nah, algoritma di sini tentunya akan mendorongkan konten B karena banyaknya view-nya. Nah, tapi apakah kita harus mengikuti selera algoritma untuk membuat budaya tetap hidup karena butuh yang nonton gitu ya? Atau justru algoritma yang harus kita lawan dalam tanda kutip dengan menghadirkan konten budaya yang berkualitas tinggi. Ini persimpangannya nih, bingung nih kita nih, gimana nih Mas Argo cara memecahkannya?
0: Iya, untuk yang terakhir aja, untuk yang apa bagian terakhir, saya mulai dari bagian terakhir ya.
1: Oke. Okay.
0: Kalau saya itu tidak pernah menggunakan kata melawannya.
1: Dalam tanda kutip kalau tadi saya bilang.
0: Tapi saya bagaimana kita mewarnai, mewarnai kehidupan. Kita tahu ya, karena ketika algoritma itu seperti ini ya memang dibuat kehidupan ini supaya praktis, tidak pernah kita melihat nilai-nilai di dalamnya. Mm-hmm. Kan sebenarnya ada algoritma seperti itu. Sehingga apakah kemudian bangsa kita itu mudah dikuasai, mudah secara ideologi, secara apa, karena tidak pernah berpikir kritis, tidak pernah reflektif, begitu kan. Nah itu ada algoritma seperti itu atau tidak? Tetapi kan untuk bahasa-bahasa seperti ini, ketika kita ngomong ke anak muda, mungkin ya bukan sejauh itu ya. Ada sebenarnya esensi itu ya ketika kita melihat algoritma ya. Tetapi kita bagaimana kita mencoba untuk ini loh pokoknya kita mencoba untuk membahasakan kebudayaan kita dalam bahasa sekarang, tetapi esensinya tetap ada. Nah, memang ketika views, like, dan subscribe itu cuman banyak memang supaya yang esensi budaya itu tidak usah ditampilkan di dalam dunia digital. Ada mau seperti itu ya, ada algoritma seperti itu si pembuat itu. Tanpa disuruh pun anak muda atau kita semua, sorry, tidak hanya harus menyalahkan anak muda, kita semua itu kemudian ya melakukan itu supaya banyak lah, kalau lagi itu hebat. Apakah ketika kita disukai banyak orang itu hebat? Bukan esensi dari apa yang kita tampilkan, itu harus kita sadari juga.
1: Okay.
0: Nah, sekarang kan sudah istilah kalau saya tidak ada kata terlambat ya, yuk kita mulai berdialog, bekerja saja, jangan sampai pernah kita mungkin antara anak muda untuk orang tua jangan sampai justru diadu, ada algoritma yang mengadu domba di sana begitu ya. Misalnya kita harus kita sadari loh,
1: yes,
0: kalau dulu kita mengantar dalam penjajahan ada adu domba, sekarang itu karena kita juga apakah kita merasa dijajah atau tidak secara ideologi, sehingga kadang kita kadang mudah diadu domba, kadang mereka bersorak dan bahkan mereka tampil untuk membantu kita dalam bentuk saya Sinterklas gitu, padahal dia adalah sumbernya misalnya. Itu kadang harus kita pahami secara dalam.
1: Oke, okay. Berarti ternyata tantangannya itu kalau dari penjelasan yang jenengan kan bukan hanya bagaimana membuat budayanya itu viral semata gitu ya, tapi bagaimana membuat budaya tetap bermakna ketika dia viral gitu ya kan. Nah ini saya mau bawa ke persoalan yang agak lebih besar lagi nih Mas Argo. Bisakah budaya Jogja itu menjadi kekuatan ekonomi melalui dunia digital Mas Argo?
0: Iya, itu kan artinya kalau saya entah itu kesempatan ekonomi, politik, atau mungkin esensi budaya itu, kalau saya oke itu boleh, tapi lakukan dengan seimbang atau harmoni lah, baca saya selalu harmoni ya, harmonisan. Artinya bukan kemudian ini hanya kuatnya di sini, yang lain itu hanya untuk penyupport ini, ya itu kan artinya adalah justru sesuai dengan algoritma sekarang ini. Seperti itu kehidupan dibuat gitu.
1: Okay.
0: Tapi setelah bagaimana ini yang ya dalam konteks ini, dan itu juga tidak harus semuanya sama-sama seimbang begitu harmonis begitu ya. Dalam konteks ini ininya ya kalau misalnya bisa diukur persentase sekian persen, tetapi kalau ini yang lebih sekian persen, itu ada sesuai konteks keharmonisan itu tadi, itu sekedar bagaimana itu kita keharmonisan itu tuh keseimbangan atau bahasanya apapun ya, tapi yang itu ada semacam padu serasi atau apapun lah, kalau saya ada bahasa seperti itu bisa imbang dalam dunia sekarang, walaupun kalau sekarang susah ya karena algoritma tidak mengarahkan ke sana sebetulnya. Nah itu karena ada pun misalnya ada si keharmonisan kerukunan, tapi kadang dibawa bukan kebersamaan kehidupan tetapi kelompok tertentu yang akhirnya terbawa ke inilah individu itu. Kita harus kita sadari loh ya. Hal seperti itu tidak hanya enak kita wis pokoknya begini, tidak seperti
1: kadang
0: itu.
1: Udah terselamur ke dengan tadi ya kita nggak pernah tahu pundi-pundi kah atau apa, terselamur ke jadinya nggak kerasa kalau dia sedang ditunggangi begitu ya. Oleh kepentingan kelompok
0: kan,
1: tadi.
0: Iya, perkembangan sekarang kan justru manipulasi halus itu ada toh ya.
1: Sering terjadi sih memang.
0: Ya kita dididik ya. Dari makanan gak enak aja dikemas dengan bungkus seperti itu jadi mahal dan kita beli. Tidak hanya ekonomi, politik ataupun banyak hal yang seperti itu harus kita pahami itu ya.
1: Ini sedikit intermezzo nih Mas Argo. Mas Argo agak keluar dari topik ya, tapi intermezzo sedikit lah biar kita ada sedikit hiburan gitu ya. Pendapat Mas Argo terkait dengan ada yang mengatakan kalau belum makan nasi belum makan tuh gimana Mas Argo? Setuju nggak dengan statement itu? Katanya kalau belum makan nasi tuh belum makan nih.
0: Lah ya itu karena nasi mungkin itu jadi ya karena ya kita lihat ya ketika kita kerjaan kita itu butuh energi atau apa ya banyak itu, tapi nggak usah serius-serius lah itu ya namanya itu ya kita ya karena kita lekat dengan nasi lah gitu aja deh ya, serius-serius nanti malah buat pusing. Betul. Lagi tidak membuat intermezzo ya.
1: Ya padahal kalau dilihat-lihat kita tuh dulu beras itu kan juga impor ya, produk dari orang luar bawa ke Indonesia. Malah yang saya ketahui mungkin salah juga, itu makanan pokok kita yang paling tua itu adalah malah sagu, setahu saya ya, yang ada di Indonesia loh.
0: Iya, sagu atau ada beberapa tulisannya terkait keladi
1: ya, umbi-umbian gitu.
0: Itu yang dibawa oleh istilahnya dulu lah, karena ada tulisan-tulisan yang mengatakan seperti itu. Sagu juga, karena sagu itu juga
1: ada di Indonesia.
0: Ada di Indonesia. Nah,
1: sedangkan padi itu ternyata produk impor, ternyata menarik juga ya kalau dibahas di belanja. Tapi oke, kita nggak kesana, kita balik lagi ke ini. Itu intermezzo aja, karena ya biasa lagi agak viral-viral dikit gitu. Ini kan tadi saya singgung terkait dengan ekonomi. Berarti kan ini memang sesuai dengan arah kebijakan ekonomi kreatif Presiden kita 2026-2045 yang memperluas cakupan menjadi 21 subsektor termasuk teknologi baru dan konten digital. Nah, sambungannya gini Mas Argo. Ada misalnya kita di Jogja ini kan banyak sekali pengrajin ya. Pengrajin tuh mulai dari batik, terus ada mebel dan lain sebagainya. Kita ambil contoh batik aja lah. Ada pengrajin batik di sebuah kampung yang sudah puluhan tahun ia menjual produknya kepada pelanggan yang datang langsung di sana gitu. Kemudian tiba-tiba ada anaknya nih yang membantu membuatkan akun Instagram atau TikTok. Akhirnya dikenal lah tuh produknya sampai keluar Jogja. Banyak pesanan datang dari berbagai kota. Nah, menurut Mas Argo, apakah digitalisasi seperti ini bisa disebut sebagai bentuk pelestarian budaya sekaligus pemberdayaan ekonomi masyarakat, Mas?
0: Iya, benar. Karena saya tadi selalu mengatakan bagaimana kita memanfaatkan digital dan digital ini untuk tetap istilahnya melestarikan. Ini kan justru di sini, bukan memanfaatkan budaya untuk kepentingan yang digital. Itu kan dari tadi kita, pembicaraan kita ke arahnya ke situ ya Mas ya.
1: Boleh dikomersialkan gak sih Mas?
0: Ya budaya harus imbang itu juga. Ya tetapi harus imbang. Karena sekarang ini kan apapun diukur dengan wah ini yang menonton, wah ini menguntungkan masyarakat duit atau tidak. Karena menguntungannya tidak hanya duit loh ya. Misalnya kita setelah ada penyelenggara ini, masyarakat yang tadinya keras atau kalau bahasa pengen makan orang, kok setelah ada kejadiannya tidak kemudian tidak jadi makan orang misalnya seperti itu, pakai bahasa saya yang anu aja itu yang tidak viral sebetulnya. Ya inilah, jadi bagaimana ketika kita itu ornamen-ornamen misalnya di apa namanya di mal-mal itu dibuat secara digital seperti apa, membuat orang itu masuk situ jadi ayem, menjadi tenang, bukannya tidak hanya tenang terus pengen beli, tidak, tapi harus imbang lah juga membentuk karakter kita yang enak, dan bukannya masuk mal itu hanya untuk ngadem lah anak muda karena AC ya, tetapi bukan, tetapi juga membuat hati kita kok maknyes lah bahasa Jawanya ya,
1: maknyes.
0: Enak tentuan, sehingga kemudian kita berarti marah. Itu marah dengan keluarga, marah dengan suami, dan marah dengan istri. Kemudian menjadi, oh iya ya saya harus bereaksi sehingga saya ingin damai lah nanti. Nah, yang seperti itu kok, itu ada semacam-semacam ekosistem yang harus kita sentuh juga. Maka komponen-komponen yang harus kita sentuh dan masuk dalam ekosistem.
1: Okay.
0: Ini tadi contoh-contoh yang tadi ya, sebetulnya.
1: Yeah. Oke, okay, Mas Argo, ini karena waktunya juga sudah tidak banyak lagi gitu ya. Nggak kerasa kita sudah hampir 1 jam ngobrol.
0: Waduh, iya toh.
1: Iya, nggak kerasa gitu ya. Udah lima.
0: Baru sebentar ya, Mas Jordan.
1: Udah 50 menitan lebih nih kita. Tapi sebagai closing statement, ada satu pertanyaan besar yang ingin saya tanyakan ke Mas Argo. Ini kita bayangkan aja lah kalau kita berada di tahun 2036 gitu ya. Anak-anak Jogja saya yakin pasti sudah jauh lebih digital gitu ya. AI mungkin juga sudah menjadi bagian dari ya keseharian mereka lah, bukan hal yang asing lagi. Cara belajarnya juga saya yakin akan berubah total ini. Cara belajar, budaya, terus mungkin juga sudah berubah total. Nah, kira-kira kalau misalnya saat inilah atau sebelumnya, anak muda itu kan kalau mau belajar budaya tentang leluhurnya, banyaknya datang kalau nggak ke museum, ya tanya sama AI, nonton virtual reality mungkin, atau melihat arsip digital, bahkan juga nggak sedikit yang nonton YouTube gitu. Nah, Mas Argo, budaya Jogja seperti apa sih yang ingin Mas Argo lihat di tahun 2036 ke depan? Nah, apakah budaya yang tetap mempertahankan bentuk lama, atau budaya yang terus berubah tetapi nilai dasarnya tetap hidup? Sebagai closing statement, monggo Mas Argo.
0: Ya, saya lebih pada 2036 ya.
1: Ya, kita ambil contoh 2036.
0: Budaya Jogja yang berdinamika sebagai konteks kehidupan tanpa meninggalkan esensi-esensi bagaimana membentuk karakter Yogyakarta, atau kalau lebih luas Indonesia, adalah karakter Indonesia, kalau itu Indonesia, karakter bangsa ini, supaya sesuai dengan kehidupan yang di jalur yang diwariskan oleh leluhur kita. Jangan sampai justru kita itu tanpa sadar kita bisa merusak budaya kita sendiri, karena jangan sampai kita kemudian kayaknya kita diberi kebebasan seperti ini, tetapi kok kita masuk dalam algoritma atau kerangka kolonialisme bangsa lain yang mengarahkan kita seperti ini. Tapi kita adalah mungkin bangsa atau masyarakat yang mandiri, tapi mandiri tidak usah pakai aturan-aturan yang ketat, tapi aturan itu ada dalam hati kita. Karena leluhur kita ada keharmonisan, itu kan ada dalam hati kita. Artinya kita kemungkinan justru tidak, dominannya justru tidak banyak melanggar aturan atau melakukan hal yang bertentangan dengan kehidupan ini. Itulah yang perlu kita lihat pada tahun 2036, bagaimana kemasan-kemasan perkembangan dari sekarang sampai 2036 itu kita buat supaya juga bisa diresapi esensi dari kebudayaan kita, walaupun itu kemasannya atau budaya itu berdinamika, atau misalnya itu ada, entah itu wayang ada dinamikanya dengan penggunaan itu, kreativitas ada, tapi justru kreativitas itu untuk mendukung esensi budaya yang ada, kehidupan kehidupan budaya yang ada, bukan semata-mata atau hanyalah mendukung kepentingan ekonomi kita viral, kita hebat, itu malah mendukung kesombongan kita kalau kita arahnya ke sana.
1: Oke.
0: Kira-kira begitu, nggak tahu itu pas tidak, Mas. Ya,
1: terima kasih banyak, pokoknya Mas Argo luar biasa, yang jelas biar pendengar nanti yang ngangsu sendiri gitu ya, memilih sendiri dan belajar dari apa yang kita obrolkan di perbincangan yang menarik pada kesempatan kali ini. Semoga diskusi ini, Mas Argo, bisa membuka perspektif kita bahwa budaya Jogja ya bukan cuma cerita masa lalu lah, itu udah umum banget ya, statement-statement kayak gitu. Tapi ternyata kalau lebih jauh kita lihat, budaya itu sebenarnya adalah modal untuk membangun masa depan gitu. Nah, karena budaya kan juga apa yang kita lakukan sehari-hari ya, Mas Argo ya, kebiasaan dan lain sebagainya. Nah, semoga itu bisa nanti sebagai modal untuk membangun masa depan. Sekali lagi terima kasih Mas Argo untuk waktunya. Sukses terus untuk semua kegiatan yang dilakukan. Jangan kapok-kapok, besok kita ajak ngobrol lagi di obrolan Sasita ya, Mas Argo ya.
0: Ya, terima kasih Mas. Ya, selalu siap, Mas. Selalu
1: siap. Terima kasih Mas Argo. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Terima kasih. Demikian seterusnya budaya untuk obrolan Asta Cita di kesempatan kali ini. Jangan hanya menjadi penonton budaya kita sendiri ya, mari juga kita harus bisa menjaga, menjadi generasi yang menghidupkan, mengembangkan, dan membawa budaya Jogja ke dunia internasional. Saya Jaran Talaksono pamit, sampai bertemu lagi di obrolan Aksa Cita selanjutnya.
2: Dole program 4 wis nggolong ketekat ngleluri budaya Jawa. Mulane ayo Dole disengkuyung bareng-bareng.
3: Iya ma, mengko nek diopeni wong liya utawa wong manca gak bingung.
4: Wong manca dagungan karo budayane dhewe lho ma, amarga padha kepengin nyinawe.
2: Aku sarujuk ma. Tak kandhani Dole, iki budayamu, iki duwekmu. Mulayu padha dijaga lan dilestarekake. Mulane aja lali program 4 RRI Ngayogyakarta.
5: Jangan seperti itu. Semua ini pakai proses musyawarah, bro.
6: Aduh, dari sekian kandidat, sudah kita voting saja suara terbanyak.
5: Heh, jangan begitu. Kita ini negara demokrasi. Hargai pendapat orang. Sudah, ayo kita proses pemilihan ketua kelompok kita dengan musyawarah.
7: Betul itu.
5: Sabar, sabar teman-teman. Sebagai ketua di forum ini, ayo kita mulai dari sekarang, setiap penyelesaian butuh musyawarah.
8: Musyawarah mufakat, hindari perselisihan, harmoni tetap terjaga.

kabar berita pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, Forum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau GPFE 2026 resmi dibuka di Jogja Expo Center Rabu lalu. Deputi LKPP Patria Susanto mengungkapkan, nilai belanja pengadaan nasional hingga Agustus 2026 telah menembus Rp918 triliun. LKPP kini mendorong penuh digitalisasi 100% berbasis data untuk memangkas birokrasi dan mempermudah analisis belanja negara. Sementara itu, PMDDI memosisikan diri sebagai pionir pengadaan hijau berkelanjutan. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa DIY, Rosdina Puji Lestari menegaskan, seluruh sistem belanja daerah dirancang ramah lingkungan guna mendukung filosofi Hamemayu Hayuning Bawono. Beralih ke informasi lainnya, pemerintah Kabupaten Gunung Kidul telah menyalurkan 3,49 juta air liter bersih untuk warga terdampak kekeringan. Penyaluran yang mencapai 698 tangki ini berasal dari anggaran Kapanewon, BPBD, serta bantuan pihak swasta. BPBD Gunung Kidul memperkirakan puncak musim kemarau terjadi pada bulan Agustus ini dan diperkirakan baru berakhir pada November mendatang. Penyaluran air bersih akan terus dilakukan mengingat status siaga darurat kekeringan telah ditetapkan sejak Juni lalu. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Perompat RRI ngeleluri butuh cawi suara budaya Jogja seterus noho butuh yo. Pukul 10 waktu Indonesia Barat, Indonesia Layak Anak segera akan sadirkan untuk Anda. Di kesempatan kali ini kita akan dengarkan bersama-sama siaran dengan adik-adik dari TKA Bakuncen 1, Yogyakarta. Selamat mengikuti.

Selamat pagi teman-temanku yang ada di studio dan yang ada di rumah. Kita berjumpa lagi dalam acara Idola Indonesia Layak Anak di siaran Pro 4 RRI Yogyakarta. Bersama kami dari TK Aba Kuncen 1 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto WB1 328A Wirobrajan. Marilah siaran kita awali dengan membaca doa belajar.

Teman-temanku yang ada di studio maupun yang ada di rumah, hari ini kita bersama-sama merayakan semangat kemerdekaan Indonesia dengan belajar, bermain, saling menyayangi, dan menjadi anak Indonesia yang hebat. Untuk membuka acara, mari kita bernyanyi bersama lagu Mars TK Abah.

0: narmaun. Sadaqallahul azim.
1: Sadaqallahul azim. Teman-teman, hari ini kita bermain dan belajar bersama tentang Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Alhamdulillah, kita sudah merdeka. Kita harus rukun dan damai bersama semuanya. Marilah kita dengarkan lagu Rukun Sama Teman. Selamat mendengarkan.

Iya, itu tadi ragu rukun sama teman. Selanjutnya kita dengarkan lagu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Selamat mendengarkan.

0: Ku semuanya. Nah, pasti anak-anak hebat sudah melakukan 7 kebiasaan tersebut. Selanjutnya kita dengarkan puisi yang akan dibacakan oleh temanmu Nimas. Selamat mendengarkan.
1: Aku anak Indonesia.

0: Yang tahu hari kemerdekaan bangsa Indonesia? 17 Agustus 1945. Betul Mas Kafka. Nah, sekarang Bu Guru tanya, apakah warna bendera Indonesia?
1: Merah putih.
0: Merah putih, pasti semuanya sudah tahu ya. Kita harus menghormati, bangga menjadi warga Indonesia. Nah, marilah kita dengarkan lagu Bendera Merah Putih.

aku hebat sekali. Sekarang saat yang kita tunggu. Mari kita dengarkan penampilan angklung dari teman-teman TKA Bakucen 1 dengan memainkan 3 buah lagu yang berjudul Balonku, Kasih Ibu, Padang Bulan. Selamat menikmati penampilan angklung dari teman-teman kita.

Bermain angklung juga mengajarkan kita bekerja sama, saling mendengarkan dan menghargai teman. Itulah salah satu kebiasaan anak Indonesia hebat. Tidak terasa acara kita hampir selesai. Marilah kemerdekaan harus diisi dengan kebiasaan baik setiap hari agar menjadi anak yang sehat, cerdas, berakhlak mulia dan cinta Indonesia. Marilah acara ini kita akhiri dengan doa sesudah belajar.

Terima kasih telah mendengarkan siaran kami. Sampai jumpa pada siaran berikutnya. Untuk mengakhiri perjumpaan kita kali ini, marilah kita menyanyi lagu Sayonara.

Demikian rangkaian persembahan dari kami Taman Kanak-kanak Aisyah Bustanul Atfal Kuncen 1. Terima kasih perhatian sahabat kecil semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa pada acara siaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi

0: Lho Pak, kok ngasto pacul badhe tindak pundi?
1: Iki lho Le, arep melu gotong royong bareng-bareng karo warga desa nandur. Ayo melu. Guyub rukun kuwi apik lho.
0: Nandure sayuran kok dadak sareng-sareng to, Pak?
1: Lah iya, menawa bareng-bareng kuwi dadi enteng gaweane. Iki mujudake babagan ketahanan pangan, swasembada pangan, masyarakat bisa mandiri. Saiki bareng-bareng dhisik. Nah, sesuk banjur tandur dhewe ning pekarangane dhewe-dhewe. Nandur apa wae sing dadi kebutuhane dhewe, ngono le.
0: Sae nggih, Pak, kejaba irit, hemat tur yo melu cawe-cawe mbangun masa depan bangsa.
1: Lah iya, dadi generasi muda kuwi sing sat-set trengginas tandur bareng-bareng.
2: Monggo, monggo, monggo, bisa dicicip dulu. Semua olahan makanan ini buatan saya sendiri. Enak ini rotinya, lembut banget, manisnya juga pas. Bahan dasarnya apa ini, Mbak?
3: Kalau makanan ini, bahan dasarnya ubi dan ketela, Mbak. Gimana, enak toh?
2: Hah? Ternyata ketela dan ubi kalau diolah dengan kreasi bisa jadi seenak ini ya. Dan bisa dibuat berbagai macam olahan ya, Mbak.
3: Betul. Ini ada bola ubi isi coklat, keju, dan susu. Nah, kalau ini roti bahan dasarnya ubi. Pokoknya saya tuh berusaha mengolah apa yang kita tanam dari kebun kita sendiri untuk ketahanan pangan, Mbak.
2: Dari kebun kita banyak manfaat ya, Mbak?
3: Betul.
4: Endang swasono enjing program 4 RRI Ngayogyakarta.

sedikit tips menghadapi cuaca panas. Saat menghadapi cuaca panas, pastikan ini tubuh Anda dalam keadaan yang cukup fit. Karena cuaca panas ini disebabkan adanya sinar matahari yang memancarkan cahaya yang sangat terik. Karena hal itu mengakibatkan suhu udara ini meningkat dan rasanya seperti membakar kulit gitu. Ketika cuaca panas, banyak debu berterbangan karena terbawa oleh angin. Cuaca panas seperti itu kan akan mengakibatkan suhu tubuh meningkat dan juga mengeluarkan keringat. Nah, untuk mendinginkan diri, Anda dapat melakukan ini. Yang pertama, minumlah air putih yang banyak dan jangan menunggu haus. Nah, lalu yang kedua, hindari mengkonsumsi minuman berkafein, minuman berenergi, minuman beralkohol, dan juga minuman manis. Nah, lalu yang ketiga, hindari kontak langsung dengan sinar matahari. Gunakan topi atau payung saat Anda beraktivitas di luar ruangan. Juga yang terakhir, pakailah baju yang berbahan ringan dan longgar, serta menghindari memakai baju yang berwarna gelap, karena itu nanti akan sangat mudah menyerap panas.

Filosofi Padi. Semakin berisi, semakin merunduk. Jadilah seperti padi. Kiranya yang paling utama dan sangat baik saat kita sudah memiliki atau mendapatkan kualitas pada diri kita. Entah itu jabatan, ilmu pengetahuan, atau gelar tertentu. Hal ini semakin menjadikan kita rendah hati, membuat kita semakin menghormati orang lain, bukan sebaliknya minta dihormati. Semakin berisi, membuat kita semakin sederhana, tidak menyombongkan diri dan banyak gaya. Ketika menjadi orang sederhana dan rendah hati, sosok seperti ini justru sangat mulia.

FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya.

Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Kepala Pelaksana BPBD Gunung Kidul Purwono mengatakan musim kemarau kembali memicu kesulitan air bersih di sejumlah wilayah. Salah satu lokasi yang mengalami persoalan ialah Padukuhan Kemesu, Kalurahan Semugih, Kapanewon Rongkop. Menurutnya warga di wilayah itu harus menunggu sekitar satu minggu untuk memperoleh pasokan air dari PDAM. Beralih ke informasi lain. Petani di Pringgolayan Banguntapan, Heru Mulyono mengaku telah menyiapkan rencana menanam kacang tanah setelah panen padi selesai dilakukan pada akhir Juli mendatang. Keterbatasan air menjadi salah satu alasan utama petani memilih tanaman tersebut. Di wilayah Banguntapan, petani selama ini mengandalkan pasokan air dari saluran irigasi yang bersumber dari Sungai Gajah Wong. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Rumah Teror Inglo Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja, Sutresno Budaya, Sugeng Siang, Sugeng Pepagian Malih, sesarengan kulo Andita Rizkia. Sutresno Budaya di hari ini, ngeten nggih di hari Minggu tanggal 16 Agustus 2026. Semoga kabar baik nggih kagem panjenengan yang baru saja bergabung tentunya di Pro 4 RRI Yogyakarta ataupun yang sudah memantau dari tadi di 106,6 FM utawi RRI Digital. Sutresno Budaya di siang hari ini segera akan kami hadirkan kagem panjenengan catatan penting ojo nganti lali canting jali. Golek banyu api kulan wari. Kagem panjenengan sugeng mitangetaken wonten 106,6 FM utawi RRI Digital.

0: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.
1: Rombat RRI Nguri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja, Sutresno Budoyo, jumpa kembali di siaran Teras UMKM. Siaran Teras UMKM ini tentunya akan menginformasikan beberapa kegiatan-kegiatan pelaku-pelaku UMKM yang tentunya kepingin sekali pelaku-pelaku UMKM ini bisa lebih terkenal, bisa lebih bermanfaat, dan bisa tukar kawruh dengan sesama pelaku-pelaku UMKM, atau bahkan bisa memotivasi dan menginspirasi Sutresno Budoyo yang kepingin terjun langsung ke dunia UMKM. Baik Sutresno Budoyo, saatnya kita dengarkan Wawan Rembak utawi wawancara saya Titi Renggani bersama pelaku-pelaku UMKM.
2: Terima kasih, perkenalkan saya Desi Andriani dari Kumanya Craft. Bidang usaha saya itu adalah gantungan kunci, gantungan tas, gantungan HP, tumbler, dan lain-lain dari benang katun, dari tali, dan dari manik-manik. Saya asalnya dari Ambarukmo Catur Tunggal.
1: Oke, dari Ambarukmo Catur Tunggal ini. Wah, ini banyak sekali tali-tali. Awalnya bagaimana nih Bu punya usaha seperti ini? Apalagi dengan tali-tali ini kan butuh kreativitas banget ini.
2: Iya, kalau ini memang usaha saya kan baru ya, baru 2 tahun. Awalnya itu karena memang saya suka simpul menyimpul ya. Karena anak-anak saya itu kan, anak saya 3, yang 2 putri. Karena rambutnya panjang dan itu saya biasa simpul sendiri, dikepang sendiri dan saya kasih pita. Itu yang pertama. Nah yang kedua, anak-anak saya suka hobi beli gantungan HP itu hampir tiap minggu.
1: Oh gitu.
2: Iya, namanya anak masih remaja ya, karena kami itu kan suka main di Sunmor. Nah itu akhirnya saya terbesit, kenapa ya saya kok gak bikin sendiri ya. Kan saya juga bisa gitu simpul. Dan akhirnya saya coba untuk belajar dulu ke memang orang yang bisa. Karena saya kursus dulu, sempat kursus bersama anak saya yang pertama. Maksud saya supaya dia bisa bantu ya. Karena terus sekarang dia juga udah SMA ya, jadi insya Allah bisa bantu. Nah setelah itu saya lempar ke anak-anak, gimana kalau kita coba usaha ini, berani gak gitu. Kalau kalian bantu bunda ide-ide kreatif. Karena memang kadang kan pikiran kita itu dengan anak-anak sekarang Gen Z itu kan beda ya. Menurut kita bagus, menurut mereka kok kayak gini gitu. Nah jadi kita berkolaborasi untuk menciptakan ide-ide kreatif. Dan alhamdulillah ini model-modelnya itu setiap minggu lah update ya, ada
1: update setiap, setiap minggu ada
2: model baru
1: ya, begitu ya.
2: Itu pun dari mereka.
1: Oke. Begitu. Ini macamnya yang kalau yang ini yang kelihatannya agak panjang ya ini ya.
2: Boleh
1: ini
2: saya
1: untuk
2: buka.
1: Apa ini?
2: Ya. Ini adalah tempat tumbler.
1: Oh itu tempat tumbler.
2: Iya.
1: Jadi kalau orang yang pada bawa ini ya tumbler ya, begitu
2: kan
1: ya,
2: kalau,
1: atau botol-botol biar
2: betul,
1: cantik ya
2: kalau mereka
1: ya.
2: Jogging di taman gitu. Atau lagi jalan-jalan itu kan suka malas ya menenteng-nenteng gitu.
1: Nenteng gitu ya, tinggal digantung gitu ya.
2: Oh, ini gitu. Ukurannya sama panjangnya itu bisa di adjust custom. Jadi mereka mau pesan yang pendek atau yang panjang di selempang atau hanya di apa ya, dimasukkan ke tas saja tanpa harus ada talinya itu bisa.
1: Terus ini pembuatan produksinya ini butuh waktu berapa lama ini Bu untuk
2: tumbler
1: yang tumbler ini?
2: Ya. Kalau tumbler itu biasanya PO 3 hari.
1: PO 3 hari gitu
2: karena
1: ya.
2: Karena agak-agak rumit.
1: Oh, ini memang agak-agak rumit ya karena simbol-simbol semua ini ya.
2: Benar.
1: Oke.
2: Apalagi semakin ukuran semakin besar kan? Itu
1: Berarti kalau tumblernya yang agak gede lagi beda lagi ya?
2: Iya, biasanya saya tanya ya
1: berapa gitu.
2: Ya, diameternya berapa, tingginya berapa gitu.
1: Insyaallah.
2: Jadi diameternya berapa, tingginya berapa, nah nanti kita buatkan. Ini insyaallah pas nih kayaknya Bu dengan punya
1: pas
2: Ibu.
1: Gitu ya.
2: Nanti bisa dibawa pulang ini berarti.
1: Oke.
2: Iya, ini pas.
1: Oh, itu seperti
2: Masya
1: itu.
2: Masyaallah.
3: Ya, enggak bisa lepas.
1: Dan terus ini Ibu berarti kalau buat kalau seperti ini buat seperti ini PO 3 hari gitu ya. Kalau 1 hari setiap hari produksi atau bagaimana?
2: Iya, kita kapasitas produksi itu sebulan itu targetnya 500.
1: Oh gitu.
2: 500 pieces
1: ya.
2: Karena memang kita rutin itu ada event akhir minggu itu ada dua tempat, jadi memang harus tetap selalu,
1: harus, ya, harus selalu produksi terus, ya, gitu.
2: Jadi perharinya itu
1: ada berapa macam ini, Bu? Ada berapa macam?
2: Kalau model,
1: modelnya
2: itu kan ada gantungan kunci. Gantungan kunci itu dari tali, ada sendiri, namanya seperti ini, tali paracord. Ada dari benang katun, sama dari manik-manik. Yang manik-manik ini kebetulan saya stoknya habis, jadi nggak bawa.
1: Okay.
2: Begitupun yang dari ini untuk HP, itu ada yang HP dari benang katun, dari tali paracord, juga dari manik-manik. Itu ada yang ukuran pendek, ada yang ukuran panjang untuk di selempang.
1: Itu yang paling banyak deres apa ya?
2: Bestseller ya?
1: Bestsellernya apa?
2: Kalau bestseller itu sejauh ini masih itu gantungan tas.
1: Gantungan tas, ya. Itu ya yang paling banyak gitu, ya, ya.
2: Sama yang kedua itu yang di selempang itu.
1: Oh, yang di selempang. Ya. Tapi ini bisa juga menjadi ini ya, apa kalau untuk di pengantin itu ya,
2: souvenir
1: ya, gitu masih bisa ya.
2: Bisa.
1: Terus dari macam-macam harga, apakah harganya bervariasi nih, Bu?
2: Sangat bervariasi, mulai dari 5.000 sampai 40.000.
1: Oh, gitu. 5.000
2: semakin 40, jumlahnya 40, semakin besar, semakin murah harganya.
1: Oh, gitu. Ya. Oke. Kalau berarti kalau misalnya yang harga 40.000 karena kerumitan dari
2: ya, yang seperti ini.
1: Oh, gitu, karena rumit ya.
2: Iya, karena seperti
1: tali-talinya
2: ini.
1: Gitu.
2: Pertama modelnya rumit, terus yang kedua bahan bakunya juga banyak.
1: Oh,
2: jadi kan
1: gitu.
2: Kadang ada yang ditimbang berapa gram gitu.
1: Oke. Okay. Ini bahan baku dari mana ini, Bu?
2: Dari Jogja aja.
1: Oh, Jogja aja.
2: Sama
1: aja, ya?
2: Ada dari marketplace.
1: Oh, gitu.
2: Jadi kita custom lah. Kadang kita ada yang gitu, di sini enggak ya? Ada, kita via online.
1: Oke. Okay. Masih bisa didapat begitu.
2: Iya, mudah.
1: Ya,
2: insyaallah mudah.
1: Oke, terus Ibu, ini penjualan selain di pameran-pameran di mana aja, Ibu?
2: Ini yang rutin saya setiap hari Jumat itu saya ada lapak di lapak Plut Sleman di depan kantor dinas Plut Sleman. Kemudian hari Sabtu, nah hari Minggu saya ada di Peken Klangenan Kota Gede. Dan setiap hari Minggunya saya ada di Sanmor.
1: Oh, gitu.
2: Jadi setiap minggu rutin ada 3 tempat.
1: Oke, okay. Ibu, berkaitan dengan kerajinan seperti ini ya, tali temali, terus apalagi simpul-simpul seperti ini, ini kan tentunya butuh inovasi. Terus bagaimana untuk mengolah biar banyak inovasinya? Karena tadi disampaikan setiap satu minggu ada barang yang update gitu, ya. Seperti apa, Bu? Bagaimana caranya?
2: Biasanya kita memang jalan-jalan, ada dua, jalan-jalan online dan jalan-jalan offline.
1: Oh, gitu.
2: Kita kadang sering datang ke event-event untuk melihat apa sih yang lagi kekinian, kemudian apa sih yang lagi dicari sekarang. Kemudian kita jalan-jalan ke sosmed. Kita kan ada TikTok, ada Instagram. Nah, biasanya kita jalan-jalan di sana dan biasanya kalau di FYP itu kan, oh ini berarti lagi banyak dicari nih. Oh, saya belum bikin nih, gitu. Kita coba yuk. Nah, seperti itu. Jadi karena memang yang tali kayak gini tuh variatif sekali,
1: ya,
2: sangat mudah untuk di apa ya,
1: ditiru,
2: dimodel, gitu ya, ditiru.
1: Dan paling tidak dimodifikasi lebih
2: betul,
1: mudah cepat juga.
2: Asal
1: ya,
2: dasarnya bisa, untuk lanjutan lebih mudah
1: gitu,
2: biasanya.
1: Modifikasinya.
2: Betul.
1: Baik, sebagai pelaku UMKM, Ibu, berkaitan dengan tali-tali begini, dengan gantungan kunci, dengan craft seperti ini, mungkin bisa kasih masukan kepada pelaku-pelaku UMKM lainnya juga yang mempunyai produk yang sama dengan Ibu. Seperti apa yang wajib di apa ya, dipertahankan atau mungkin dimajukan bagi pelaku-pelaku UMKM?
2: Mungkin memang yang pertama itu membranding dulu ya. Jadi bagaimana caranya kita itu dikenal orang bahwa usaha kita ini adalah craft. Salah satu yang saya lakukan, saya sering memakai produk-produk yang memang saya buat. Terkadang saya itu tas saya itu saya bikin rame. Jadi gantungan kuncinya banyak banget itu. Kemerincing gitu kan mesti pada apa ya? Kayak kalau orang Jawa bilang kayak, "Ya Allah, itu apa tuh, Bun, isinya?" Oh, itu saya bikin sendiri loh. Ini loh,
1: oh,
2: jadi
1: gitu.
2: Akhirnya oh, bikin itu ya gitu. Jadi itu yang pertama, yang kedua itu saya sering apa ya? Menawarkan ke teman-teman kayak, kalau ada arisan, Bu, Nek, kemana gitu, nggak butuh souvenir, Po, gitu. Saya bikin lo, saya gitu. Jadi, memang nggak boleh malu, itu yang kedua. Yang ketiga itu, kita harus sekarang memang harus rajin update sosmed, apakah itu WA, minimal story deh. Jadi, biar orang tahu, oh, kita punya usaha di rumah nih. Jadi, saya paksakan diri saya, satu hari itu wajib story WA itu entah saya lagi packing. Saya nggak ngomong apa, saya cuma video, saya cepetin gitu. Pasti nanti ada yang penasaran, ngapain bun gitu. Nah itu saya ceritakan. Kemudian di Instagram juga begitu. Dan yang selanjutnya adalah jangan takut untuk memulai. Dan jangan takut untuk ikut event-event gitu. Tapi memang kita tidak boleh sembarangan ya. Tetap kita harus berpikir bisnis juga. Kalau memang terkadang memang ada event-event yang kayaknya ini produk saya gak masuk. Kalau kita paksakan, ya misalnya kayak ada event apa ya, tani gitu kan, nggak mungkin saya masuk dong walaupun bisa, tapi nggak logis gitu ya. Jadi insyaallah semua usaha itu pasti ada pasarnya, pasti ada rezekinya. Baik. Yang penting konsisten dan selalu inovasi.
3: Oke, baik, terima kasih.
1: Sutresno Budoyo, demikianlah siaran Teras UMKM. Semoga bermanfaat dan bisa memotivasi Anda sebagai pelaku UMKM dan calon pelaku UMKM agar usahanya itu lebih tertata dan lebih berkualitas. Tetap nyawici Galang Perempat RRI melalui Budoyo Jawi Suara Budaya Jogja di siaran Teras UMKM.
0: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.

0: Harumpat, suara budaya Jogja.
1: Prometerer Inglo di Budaya Jawi, suara budaya Jogja, suatu yang budaya kami peringatkan kagem panjenengan lagu-lagu bertemakan rohani Islam. Dan nanti untuk azan duhur pada pukul 11.46 waktu Indonesia Barat, Sugeng, minta ngetakan.

0: Suatu tersebut dari Kumandang Azan Suhur untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya telah kita dengarkan bersama. Bagi kaum muslimin dan muslimah, selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah SWT. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: Ayat 56 yang berbunyi,

hatinya. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.

Sesungguhnya langit, bumi dan segala sesuatu selalu bertasbih dan memuji Allah. Akan tetapi, kita tidak mengetahui tasbih mereka. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 44.

yang artinya langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tak ada satupun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha

Promoter Inglo di Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja, Sutesno Budaya Sumongko. Di siang hari ini kagem baca dengan yang sedang beristirahat juga sembari menikmati hidangan santap siang, makan siangnya monggo. Kita bisa ngetakan sesarengan dagelan bersama dengan Basio dan Parmi, judulipun Pangkur Jengleng. Kagem baca dengan sugeng bisa ngetakan.

0: Kowe mau minir ta ya?
1: Sina wong resmine kito.
0: Jawabannya waton jeplak weh. Terus wis iki pisan kas dadi kowe dadi kuwi barang kono.
2: So kowe dadi girang ya.
0: Ah mesti aku kuwi warung tak kon wis girangi. Wah aku tau girangi bal-balan.
2: Mana girangi kok bal-balan iki ya piye kuwi?
0: Nggowo bal kok aku. Elo ya elo la lo la elo la le. Wah dadi apal-palan.
2: Apal-palan ati gerongi ya.
0: Aku ya cedak wis gerong tak. Iki mo terus kena. Wah sesuk engko tak tukokke klambi.
2: Klambi apa?
0: Wah klambi jagung.
2: Ngandel ora, kok ya aku kok dinggoni klobet.
0: Wis terus engko ndak slak. Anu apa? Ngengi wandane.
2: Kan wandok ya apa kelangan... Oh, kok ya nganti ngerti-ngerti ya kae lho.
0: Kelangan titi polo.
2: Kok titi kok polo lho.
0: Lah ya titi ku rewel banget mulo ya dipolo wong mesti nakok-nakokke kowe iki. Wis terus. Nenanina. Ciro cilu.
2: Nenin ring kok tanpa bener kae ya.
0: Njak ra iso ya. Kok ana radio show wis.

0: kok meneng ya?
1: Loh,
0: kok main pisan-pisan ya, Pak?
1: Heeh, sebab dindek iki ngangetke rupamu ki.
0: Kak kowe kok njeng ngrupak-ngrupak.
1: Ora, rada dogumun.
0: Piye?
1: Nek dimake sak kleraman ki manis. Heeh. Nek dimake kok klawu.
0: Ngono ta?
1: Wis gak dindek iki.
0: Klawu ya ben. Ane wong bojone srundeng wis sing wedok klawu ya ora apa-apa.
1: Nah, iya padha kena nggulawu. Terus nak, terus nak. So tak tukake cemara.
0: Aduh.
1: Rong wit.
0: Cemara rong wit ki njok nggo ngebruki kowe.
1: Cemara godhong. Terus nak. Wah, kedanan aku kan suaramu. Ora ngerti nek kaya kene kadek dayane. Ayo.

0: diatur, no. Jadi sok kowe kudu sinau. Cuk diganti kata-katane.
1: Anjir, Guntur iki gantine apa?
0: Guna.
1: Ya, dasar satria prawira.
0: Prawira kidule. Jadi prawira kidule dhewe kae diapa.

0: sasi ngarep ki nek sida diundang nang kidul pabrik ki iki tak takke lho.
1: Iki ta. Wah ning aku isin banget.
0: Kok ndi?
1: Aku rumah saku polahmu jan gedhe abikang. Ngono. Ngerungokke werak ya kena kok lemu wah.
0: Lah wong seni ki ra kena ditinggal otot bayu ki obat dhewe. Aku ngangetke sing ngethok kaya plek udara ta ndene. Ngono ya. Tenan kuwi.
1: Ayo ngethok kaya plek udara.
0: Ana bukana ana bukana kuwi. Ora, ngerti lah.
1: Ane rak nyambut gawe. Apa kowe iki ming ngrungokke kowe kok mbanyaki ora ya wis jan wis.
0: Saplok. Saplok dadi waranggana kowe malah kemajuane ngunekke mbanyak.
1: Abang isin ya aku. Niko kenging napa ta niko? Mbok nggih niku dicaosi PPO muni ngono aku rak ya isin banget ta.
0: Darani
1: ngapa-ngapa kowe?
0: Aning wong, wah wong kok sreteng to. Seni ka ngrek krungu gamelan tansaya sik ngendang Bapak Narto. Ku nang ndi-ndi ku tak kendang nem didol kabeh. Kuwi kendang nem tabuh kabeh. Drijine ki petir dhewe-dhewe. Nah bukono lho. Saking kapinterane semono kuwi.
1: Nah kuwi sing tak jaluk.
0: Kuwi nek luar negeri ngejazz.
1: Ngejes
0: kira tok tok tok tok tok tok. Aku iya. Nek Indonesia Pak Narto.
1: Kendang.
0: Kuwi wis mumpuni. Mbok kendang didetiti roe nek rantek.
1: Kendang.
0: Tegese iki keratan ketabuh kabeh.
1: Ngono.
0: Tira.
1: Komplit ketabuh ra ngono kok yo entek kowe
0: iki. Gunungku. Tangane kuwi lho.
1: Kok oleh terampil.
0: Terampil ora mik ngendang iki terampil.
1: Lah ngapa?
0: Nampani dit ya.
1: Malah luwe terampil.
0: Tenan kuwi anggere aku kepethuk denene iki wis Ngamarta Kresna wis. Aku wong-wong ki nganti gumun kuwi apane to ya nang ngre tuk suwe banget kae. Sikep-sikepan bol. Kuwi wong ngenteni kok kok suwe bak bol turu kabeh. Dadi anger petuk tuk ngono ki aduh pundak padha pundak aku turu kono turu. Kono ngebiarle dagel. Aku ngebiar le mayang.
1: Yang wale.
0: Oh, atau?
1: Wale, apa kowe iso mayang, Pak?
0: Mayangi?
1: Wah. Ngene. Ora ngawu lho.
0: Ki gandeng wis Semarangan. Apa sing atak jaluk?
1: Ayo.
0: Wis saiki satu meking pangkur kita nek petuk kanca-kanca iki.
1: Iki anu enake ya pangkur meneh wae, Pak.
0: Ayo terus pangkur, aja nganti ra pangkur lho. Kudu pangkur iki.
1: Pangkur iki ya pepak kok dadi kowe
0: iki. Apa iki apa?
1: Bar Semarang.
0: Apa?
1: Pangkur apa? Pangkur Rambangan. Langen Wanaran Mentaram lho. Ya apik ya kene.
0: Apik. Nyun pangkur dirambang.
1: Ah kok pangkur kok dirambang neh bening kok.
0: Bruwet e. Rambangan Jawa Menarana. Monggo

0: pancen wis nyamleng tenan. Saiki njot apa ya?
1: Saiki aku ya urung marem. Ket mau kok meng ngrungokke suaraning paranggono. Aku nek urung ngrungokke suaramu aku ya urung marem kok, Pak.
0: Aku ki ora patek paham, aku ki mimpin e.
1: Mbah.
0: Mimpin kok kon nyuara.
1: Mimpin apa?
0: Ning guys, coba ya apa ya? Apa sing tak pilih?
1: Loh, ayo jajan nak kowe jenggleng kaya ngopo, rak ya ngono kok.
0: Hore. Karena aku nyuara udan ya. Matno ya.
1: Iya.
0: Undang iki ra nyuara mimpin e.
1: Ya ya kena.
0: Aku arep nyuara wis kacau.
1: Kena.

0: kamu nak we.
1: Ape tengah.
0: Kendangi ibut ya. Wah aneh seng ngajari munggah medun mono.
2: Ngajari kan.

0: FM 16,6 MHz, Program 4 RRI Ngayu Jokarto, Radio Engkang Ngeleluri Budoyo Jawi.
1: Kabar berita pukul 13 waktu Indonesia Barat. Setersa Budoyo, memasuki musim kemarau, kawanan kera ekor panjang mulai merusak lahan pertanian dan permukiman warga di Kapanewon, Imogiri, Bantul. Pendewu Imogiri, Slamet Santosa menjelaskan, berkurangnya sumber makanan di hutan memaksa puluhan kera turun gunung untuk mencari makanan. Akibatnya, tanaman milik warga seperti jagung, ketela hingga buah-buahan rusak dijarah kawanan kera. Karena kera ekor panjang termasuk satwa dilindungi, warga tidak membunuhnya melainkan berupaya menghalau dengan memelihara anjing penjaga. Selain itu, warga juga mulai menanam tanaman yang tidak disukai kera seperti jahe, kunyit, dan tembakau di perbatasan hutan. Beralih ke informasi lainnya, Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jogja mencatat 2 insiden kebakaran lahan hanya dalam kurun waktu kurang dari 1 jam pada Minggu siang. Kedua peristiwa tersebut terjadi di wilayah Mujamuju Umbul Harjo serta kawasan asrama Stimes Gedong Tengen. Petugas Damkar Mat menyebut kedua kebakaran sama-sama dipicu oleh aktivitas pembakaran sampah yang ditinggalkan tanpa pengawasan. Kepala Dinas Damkar Mat Kota Jogja, Tauhid, menghimbau warga untuk menghentikan kebiasaan membakar sampah sembarangan, terutama di area vegetasi kering karena sangat berisiko memicu kebakaran besar. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Berapa tereng lori budaya Jawi suara budaya Jogja sutas no budaya sak meniko wonten ing Promatera Yogyakarta, suara budaya Nusantara Yogyakarta. Kita akan mendengarkan lagu-lagu bertemakan nuansa Yogyakarta. Nah, di tanggal 17 Agustus biasanya di malam hari meniko di daerah Panjenengan melaksanakan juga tirakatan. Nah, apakah di daerah Panjenengan juga melaksanakan tirakatan? Seperti apa sih di daerah satu dengan daerah lainnya? Boleh nggih diinformasikan di melalui 0274540333 atau di 0895014410066.

0: aku punya cita-cita. Untuk mencapainya, aku harus terus berjalan dan berlari, melewati semua tantangan. Aku akan melompat dan menari, melewati hari demi hari, tanpa menyerah, menyambut apapun, kemanapun. Dengan semangat tak terbendung, aku ingin berbagi senyuman dan kebaikan untuk semua. Karena aku ingin menjadi energi yang bisa menggerakkan segala cita-cita buat kini dan nanti.
1: Pernah mikir enggak, gimana wujud Indonesia yang ideal buat kita? Berdaulat saat teknologi dan karya lokal kita diakui dunia. Adil saat semua punya kesempatan yang sama buat berkembang. Dan makmur saat ekonomi bergerak dari kreativitas anak mudanya.
2: Perubahan itu nggak nunggu nanti. Aksi kecil hari ini, penentu masa depan bangsa.
3: Saatnya anak muda ambil peran, mewujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

74 tahun Indonesia merdeka. Setelah sekian lama berada di dalam belenggu penjajahan, maka pada tanggal 17 Agustus 1945, rakyat Indonesia menyatakan dirinya sebagai bangsa yang merdeka. Kali ini kita dengarkan bersama Jejak Sejarah. Jangan sekali-sekali lupakan sejarah. Naskah dan sutradara Titi Renggani. Teknik dan montase Halistia Putri. Bersama Radio Republik Indonesia Yogyakarta.

0: Setiap daerah dengan bahu-membahu memperjuangkan untuk meraih kemerdekaan. Begitu juga daerah istimewa Yogyakarta, terkenal dengan kota perjuangan dan kota revolusi, yang mempunyai sejarah dalam memperebutkan kemerdekaan ini. Yogyakarta juga pernah menjadi ibu kota Republik Indonesia, seperti yang disampaikan oleh Kanjeng Raden Tumenggung Jatiningrat SH. Beliau adalah sebagai pengageng Tepas Doropuro Kraton Yogyakarta.
1: Menjelang kemerdekaan, ya, pada waktu itu kepala daerah sebagai Sultan Hamengkubuwono yang bertahta. Beliau adalah si Sultan Hamengkubuwono yang ke-9. Toh itu ngasuh dalam sampeyan dalam Kang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengkubuwono Senopati Ngalogong Abdul Rahman Saidin Panatogomo Kaliwatullah. Itu gelar lengkapnya. Nah, beliau itu sebetulnya menjadi kepala negara. Tapi kepala negara Ngayogyakarta Hadiningrat. Jadi kerajaan yang masih eksis pada waktu itu. Nampaknya Sri Sultan juga melihat, ya, pada waktu itu juga bersama-sama dengan Sri Pakualam. Melihat, ya, Sri Pakualam ke-8. Melihat sesuatu gejala yang ada semangat untuk merdeka. Nah, ini beliau sudah tahu. Sedang beliau merasa, terutama kedua beliau ini, bahwa beliau-beliau ini, nah ini bayangannya, andai kata nanti suatu saat ini bangsa ini merdeka, terus gimana ya kita ini? Nah, kan gitu, kira-kira rembuk nganunya, batinnya akan begitu. Nah, sehingga betul pada waktu terjadi kemerdekaan, yaitu 17 Agustus 1945, kemudian beliau berdua ini berembuk. Bagaimana kita? Pertama, ucapan selamat. Ucapan selamat ini sangat penting. Karena apa? Ucapan selamat itu menunjukkan dukungan kepada Republik. Maka kedua beliau ini mengirimkan telegram. Sultan sendiri, Sri Pakualam sendiri. Itu yang dibawa oleh telegram kan itu adalah KRT Hanggawongso yang merupakan sekretaris pribadi Sultan. KRT Hanggawongso mengirimkan itu. Jadi mengenai masalah kemerdekaan Republik Indonesia itu, harinya Jumat, Jumat Legi. Hari Jumat ini merupakan sesuatu kegiatan dari umat Islam. Masjid gede Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat sesudah mendengarkan adanya proklamasi kemerdekaan itu, langsung mereka itu kepada para jemaah Jumatan di masjid gede Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat itu diumumkan langsung adanya kemerdekaan itu. Sultan beserta para umat Islam yang waktu itu melaksanakan ibadah sholat di masjid secara otomatis mendukung, mengumumkan. Kemudian ya mereka sesudah keluar dari masjid meneriakkan merdeka, merdeka. Jadi keraton, sultan, masjid, umat Islam dan lain-lainnya serta orang-orang yang bersama-sama pada waktu itu keliling kota naik sepeda dengan Ki Hadjar Dewantara, sudah wajarlah bahwa Ngayogyakarta Hadiningrat ini adalah pendukung utama daripada Republik ini. Jadi sebetulnya cerita-cerita sejarah seperti ini sasaran kita yang utama adalah para generasi muda. Kami sangat mengharapkan bahwa mereka itu mengetahui sejarah bangsanya. Apalagi yang berada di Yogyakarta, bahwa peranan Ngayogyakarta Hadiningrat itu bukan hal yang kecil. Nampaknya nanti sampai pada mempertahankan kemerdekaan, maka Ngayogyakarta Hadiningrat ini merupakan benteng dari mempertahankan kemerdekaan 17 Agustus 45 itu, ya, yang menyelamatkan Republik ini. Ternyata Yogyakarta yang pada waktu itu meminta kepada Bung Karno dan Bung Hatta agar memindahkan ibu kotanya karena sudah merasa tidak aman ke Yogyakarta.
0: Sejarah kemerdekaan Republik Indonesia perlu sekali disosialisasikan kepada generasi muda, karena mereka adalah penerus kemerdekaan ini. Bagaimanakah generasi muda saat ini dalam mengisi kemerdekaan? Dan bagaimanakah pandangan mereka tentang kemerdekaan? Kita dengarkan pendapat berikut ini.
2: Saya Ayu, mahasiswa ISI Yogyakarta. Kalau sejarah, mungkin berawal dari saya mengetahui sejarah itu dari sekolah. Tuntutan buat saya untuk mengerti sejarah itu berawal dari akademik, yaitu sekolah, sama dari SD sama dengan SMA. Mengetahui sejarah dari buku sejarah, dan juga lebih dekat sama film sih sebenarnya tahu sejarah itu. Harapan sih ada bahwa kemerdekaan sendiri tidak kita dapat sendiri, tapi perjuangan dari para pejuang, para pahlawan, dan saya yang harusnya berkarya untuk itu. Memang bukan zamannya untuk berperang lagi, tapi di zaman saya, di zaman kami yang para pemuda ini, kami akan berkarya untuk Indonesia.
3: Saya Daris, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Terkadang kita sering mengabaikan jasa pahlawan kita yang sudah rela gugur di medan perang. Kita malah lebih memilih mengisi kemerdekaan ini dengan menikmati dunia barat, mulai dari budaya, teknologi, dan lain sebagainya. Menurut saya, tidaklah mudah membuat suatu negara merdeka. Perlu banyak pengorbanan, bahkan kehilangan nyawa. Tapi di atas itu semua, yang paling sulit adalah mempertahankan agar negara itu sendiri tetap merdeka.

0: Cita-cita yang sama untuk Indonesia disampaikan juga oleh Dea, pelajar Kota Yogyakarta.
1: Bersatulah Indonesia. Indonesia akan menjadi lebih baik dan Indonesia akan lebih baik di mata dunia. Ingat, kita tak akan pernah lupakan sejarah. Merdeka!

Sahabat lamanya itu, kita dihadapkan pada kekuatan senjata para kaum penjajah. Namun, yang kita hadapi sekarang bukanlah senjata, melainkan pikiran-pikiran yang membuat kita tidak dapat bergerak secara merdeka. Sudahkah kita lakukan tindakan nyata untuk mengisi kemerdekaan dalam era globalisasi ini? Marilah kita bergandengan tangan, sing-singkan lengan untuk memajukan bangsa ini, sehingga kita dapat membangun bersama menuju Indonesia yang damai dan sejahtera. Jangan sekali-sekali lupakan sejarah. Merdeka!

0: kemerdekaan bagi generasi muda saat ini.
1: Kalau aku sih, gimana caranya meningkatkan kualitas pendidikan saat ini?
2: Kalau aku harus bisa mengembangkan ilmu pengetahuan untuk masa depan.
3: Merdeka itu, ya aku bisa menciptakan lapangan pekerjaan dan sumber daya manusianya.
4: Kemerdekaan bagiku, ya ikut melestarikan budaya dan juga tradisi yang ada di Nusantara ini.
5: Ya, aku harus bisa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ini.
6: Aku Indonesia.
7: Kita semua Indonesia.
8: Mengenal makanan khas Indonesia.

presto. Disebut presto karena ikan bandeng ini dimasak dengan panci bertekanan tinggi. Cara ini dilakukan untuk membuat duri ikan bandeng tersebut menjadi lunak. Selain menjadi lebih enak, tentu saja tahan lama kalau disimpan dalam almari es. Biasanya dihidangkan dengan sambal terasi dan nasi hangat. Bandeng presto berasal dari Semarang. Banyak dijual di sepanjang Jalan Pandanaran atau Jalan Mataram, Semarang.

0: Apakah arti kemerdekaan bagimu?
1: Menurutku, kemerdekaan itu ketika kita sudah terbebas dari kekuasaan bangsa asing, bebas dari penindasan, dan juga bebas dari penjajahan.
2: Kalau bagiku, kemerdekaan itu kita bisa hidup damai tanpa ada yang saling merendahkan.
3: Kalau aku sih, kemerdekaan itu ketika warganya memiliki hak-hak yang dilindungi.
4: Kalau menurutku, kemerdekaan itu ketika sebuah negara mempunyai hukum yang adil untuk warga negaranya.
5: Menurutku sih, kemerdekaan itu saat kita memiliki kesempatan untuk mengembangkan budaya, bahasa, dan nilai-nilai khas Nusantara.
0: Mengenal tokoh pewayangan. Pantisari. Tegese omah sak tengahing petamanan, padatan ing tlatah Jawa. Adate putra-putri ngenggar-inggar penggale ing Pantisari sinambi mriksani kaendahaning sesekaran. Pantisari uga kasebut Taman Sari.

0: Program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Program RRI Ngelodi Budaya Jawi Suara Budaya Jogja Sutresna Budaya Mantun Nuwun Panjenengan Tansah Nyawiji Sesarengan Perempat RRI Yogyakarta. Nah, Sutresna Budaya bendera merah putih sepanjang 481 meter dibentangkan secara utuh dari Tugu Jogja hingga titik 0 km Yogyakarta Sabtu kemarin. Sekitar 1000 peserta turut mengarak bendera tersebut melewati kawasan Malioboro, disaksikan masyarakat dan wisatawan. Kirab Merah Putih Yogyakarta digelar sebagai bagian dari peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan ini sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat semangat persatuan serta menumbuhkan rasa kebangsaan. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X melepas kirab merah putih dari Gerbang Barat Kompleks Kepatihan Yogyakarta. Kegiatan tersebut juga turut dihadiri oleh Wali Kota Yogyakarta, jajaran Forkompimda Daerah Istimewa Yogyakarta, pimpinan TNI, Polri, pejabat pemerintah daerah, serta tokoh masyarakat agama, budaya, dan berbagai elemen masyarakat. Sri Sultan menilai, kirab tersebut penting untuk menanamkan kesadaran kebangsaan, khususnya kepada generasi muda. Menurutnya, kegiatan yang tidak rutin digelar itu memiliki nilai filosofis karena mempertemukan berbagai lapisan masyarakat dalam suasana kebersamaan. Sri Sultan juga berharap masyarakat yang berada di sepanjang jalur kirab tidak sekadar menyaksikan tetapi ikut memegang dan mengarak bendera merah putih. Keterlibatan tersebut dinilai dapat memperkuat pemahaman masyarakat mengenai makna persatuan di tengah keberagaman. Luar biasa, Sutresna Budaya memang menyongsong Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Banyak kegiatan tentunya, tidak hanya di kota, kemudian tidak di kabupaten, tapi di daerah-daerah Panjenengan juga turut meramaikan. Salah satunya ada tirakatan, geh. Kagem Panjenengan buatan satu bunti-bunti tetap nyawici sesarengan perempat RRI, Ribu Tuyo Jawi, Suara Budaya Jogja.

0: Harumpat, suara budaya Jogja. Kabar berita pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Sutrisno Budoyo, Yogyakarta kembali masuk dalam jajaran destinasi favorit wisata menjelang libur panjang Hari Kemerdekaan pertengahan Agustus ini. Berdasarkan data platform perjalanan digital Agoda, Jogja menempati peringkat kedua sebagai kota tujuan yang paling banyak dicari wisatawan domestik di bawah Kota Bandung. Senior Country Director Agoda Indonesia Gede Gunawan mengungkapkan, pencarian akomodasi liburan meningkat lebih dari 4 kali lipat dibandingkan hari biasa. Selain wisata sejarah dan budaya, beragam destinasi ramah keluarga di wilayah Sleman, Bantul, Kulon Progo hingga Gunung Kidul menjadi daya tarik utama wisatawan. Beralih ke informasi lainnya, menjelang peringatan Hari Kemerdekaan, pedagang bendera musiman di kawasan Gondomanan, Yogyakarta mengeluhkan sepinya pembeli. Salah seorang pedagang, Heri, mengaku penjualan tahun ini menurun drastis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Menurut Heri, sepinya pembeli disebabkan kebijakan efisiensi dari instansi atau perkotaan yang kini lebih memilih menggunakan bendera lama ketimbang membeli baru. Tak hanya itu, para pedagang kecil juga harus menghadapi lonjakan harga modal dari pengepul yang makin menekan pendapatan mereka. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Sutrisno Budoyo, senang sekali saat ini saya bisa hadir menemani Anda dalam siaran Irama Budaya Nusantara. Budaya memang suatu hal yang menarik untuk dipelajari karena keindahan dan keunikannya, terutama bagi para perantau yang rindu kampung halamannya. Mungkin siaran hari ini dapat mengobati rasa rindu Anda. Mari kita berkeliling Indonesia melalui lagu-lagu dan keberagaman budaya yang akan saya bagikan ke Anda semua. Sutresno Budoyo, Noken atau Minya adalah tas tradisional masyarakat Papua Pegunungan yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari serat kulit kayu. Sama dengan tas pada umumnya, tas ini digunakan untuk membawa barang-barang kebutuhan sehari-hari. Masyarakat Papua biasanya menggunakannya untuk membawa hasil-hasil pertanian seperti sayuran, umbi-umbian, dan juga untuk membawa barang-barang dagangan ke pasar. Karena keunikannya yang dibawa dengan kepala, noken ini didaftarkan ke UNESCO sebagai salah satu hasil karya tradisional dan warisan kebudayaan dunia. Pada 4 Desember 2012, noken khas masyarakat Papua ditetapkan sebagai warisan kebudayaan tak benda dari UNESCO. Mari kita dengarkan bersama dua buah lagu dari Mita Talahatu yang berjudul Rindu Hati dan lagu kedua berjudul Kakak Main Salah untuk menghibur Anda di sore hari ini. Selamat mendengarkan.

letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik. Sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring perkembangan zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas.

0: Rumah Adat di Nusantara.
1: Honai atau biasa disebut rumah Onai adalah rumah tradisional masyarakat Papua, khususnya suku Dani. Dalam bahasa Papua, Onai artinya rumah. Bangunan rumah Honai berbentuk bundar atau lingkaran, lengkap dengan atap setengah lingkarannya. Makna dari rumah Honai adalah satu kesatuan dan satu hati dalam pemikiran yang sama. Rumah adat ini juga menjadi simbol harkat dan martabat bagi suku Dani.
0: Rumah adat di Nusantara.

0: daerah di Indonesia. Pribahasa Papua.
1: Kowor faidu nan komar.
0: Artinya, kami akan mati jika kami tidak bernyanyi.
2: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Papua Barat. Sebagai provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik. Sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring berkembangnya zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas.

Pro 4 RRI Ngeluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sutresno Budoyo, cerita rakyat mencerminkan akar budaya dan identitas suatu masyarakat. Setiap cerita adalah jendela ke masa lalu, menawarkan wawasan tentang bagaimana manusia merasakan dunia di masa lalu, serta pelajaran moral yang tetap relevan di zaman modern. Sebagai contoh, cerita rakyat dari Sumatera Barat berjudul Malin Kundang. Cerita ini mengingatkan tentang pentingnya menghormati orang tua dan menjauhi kesombongan. Ada juga cerita rakyat dari DKI, yaitu Si Pitung, yang mempunyai sifat pemberani dan kesatria, yang merampok para penjajah yang kaya raya, kemudian hasil rampokannya dibagikan kepada rakyat miskin. Baiklah Sutresno Budoyo, mari kita dengarkan bersama dua buah lagu dari Sumatera Barat.

Hidayat Sumatera Barat. Pakaian adat Provinsi Sumatera Barat yang sangat dikenal di kancah nasional sebenarnya sebuah pakaian yang sangat sederhana. Pakaian yang bernama bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai keunikan terutama di bagian penutup kepala yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Bundokan duang sendiri merupakan pakaian adat khas Minangkabau yang dipakai oleh para wanita yang sudah menikah sebagai lambang kebesaran dan simbol dari pentingnya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Secara umum, pakaian adat bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai desain yang sangat berbeda-beda dari setiap subsuku. Namun, beberapa kelengkapan khusus yang pastinya ada di dalam jenis-jenis pakaian adat tersebut adalah tingkulua atau tengkulu, minsia, baju batabua, lamba atau sarung, salempang, galang atau gelang, dakwah atau kalung, dan beberapa aksesoris yang lainnya.

mengenal makanan khas Indonesia. Rendang. Daging sapi sebagai bahan utamanya menggambarkan niniak mama pemimpin suku, membuat keputusan-keputusan adat. Kelapa melambangkan kaum intelektual yang mampu memecahkan masalah dalam masyarakat adat. Lado atau cabai sebagai lambang dari alim ulama yang sangat tegas mengajarkan tata aturan agama. Sementara bumbu sebagai lambang masyarakat Minangkabau yang berfungsi menjalankan aturan adat yang ada.

Prompat RRI melalui Putoyo Jawi, Suara Budaya Jogja. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.

Sutrisno Budoyo, masih bersama saya Cika Marsha dalam siaran Irama Budaya Nusantara. Manado merupakan ibu kota provinsi Sulawesi Utara. Sebagian besar warga Manado didominasi oleh suku Minahasa dan suku di Sulawesi Utara lainnya. Bahasa yang digunakan masyarakat Manado yakni Melayu dengan logat khas. Secara umum, budaya Manado identik dengan suku Minahasa maupun beberapa daerah lainnya di Sulawesi Utara seperti Bolaang Mongondo. Tarian Kabasaran menjadi budaya suku Minahasa di Manado yang menjadi identitas warga Bumi Nyiur Melambai. Tarian perang tersebut mampu menarik perhatian para wisatawan atau pelancong. Tidak heran, tarian ini meniru perilaku para leluhur saat melawan musuh menjadi tarian selamat datang bagi para tamu daerah. Secara umum, tarian Kabasaran dilakukan sekelompok pria yang memakai baju adat perang Minahasa. Tarian ini juga disebut Cakalele. Saat ini, tarian perang Kabasaran dipertunjukkan pada saat-saat pawai dan juga waktu penjemputan tamu-tamu penting daerah. Baiklah Sutrisno Budoyo, mari kita dengarkan bersama dua buah lagu dari Manado.

0: di Indonesia. Pribahasa Minahasa.
1: Iya yo selokon telu.
0: Artinya, bawalah pada gunung tiga. Pribahasa ini menganjurkan agar setiap orang jangan bertindak sendiri-sendiri. Dalam menyelesaikan permasalahan yang besar dan berat, harus melibatkan pendapat berbagai pihak, yaitu kalangan pemerintah formal dan masyarakat.

0: Priben kabar cek.
1: Aisyah raugut kali fuse.
2: Kemana kabar kawan?
3: Besubu sararaku. Napa karya balik?
4: Oras dongan. Puha kabar muna.
5: Puha barakan rakan mendung.
6: Ma dama.
7: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya apa kabar.
8: Saya bangga menjadi Indonesia.
7: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
9: Nasaran totongin arara. Nah jadi bahagian Indonesia.
7: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.
10: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minahasa.
11: Sito timau tumau tou.
10: Artinya, seorang manusia menjadi manusia dalam perannya menghidupkan manusia lain. Peranan seseorang ialah menjadi manusia serta mempunyai potensi untuk berkembang, namun ia bertanggung jawab untuk menghidupkan orang lain.

0: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
1: Sama juga, Haksoke Tala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
2: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
3: Rawat Indonesia, kita rawat budaya Nusantara.
4: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Bali.
5: Ede serengange cara celocohan benengang.
4: Artinya, jangan salah jalan, carilah jalan yang lurus.
6: Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.

Baik, Sutrisno Budoyo, dua buah lagu berturut-turut dari Bali telah hadir di ruang dengar Anda. Bali yang kental dengan budayanya yang penuh makna, salah satunya upacara ngaben. Tradisi ngaben merupakan upacara adat prosesi pembakaran jenazah yang dilakukan oleh umat Hindu khususnya di Bali. Upacara ngaben juga dikenal sebagai pitrayandya, pelebon atau upacara kremasi. Tradisi ngaben bertujuan untuk melepaskan jiwa orang yang sudah meninggal agar dapat memasuki alam atas di mana ia dapat menunggu untuk dilahirkan kembali atau reinkarnasi. Masyarakat adat Bali percaya, tradisi ngaben juga dapat menyucikan roh anggota keluarga yang sudah meninggal dunia menuju ke tempat peristirahatan terakhir. Tradisi ngaben menjadi upacara yang sakral sekaligus semarak, tidak hanya bagi masyarakat Bali, namun juga bagi para wisatawan. Sutrisno Budoyo, tidak terasa sudah 1 jam saya menemani Anda. Saatnya saya Cika Marsya, pamit undur diri. Semoga kita bisa jumpa kembali di lain kesempatan. Saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita hari ini. Mari kita dengarkan bersama lagu terakhir dari Andin yang berjudul medley lagu daerah. Selamat mendengarkan.

Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, pemerintah Kabupaten Gunung Kidul terus mengembangkan berbagai strategi untuk mengendalikan populasi hama tikus yang kerap mengancam hasil panen petani. Selain menerapkan metode pengendalian konvensional, pemerintah juga mengoptimalkan pemanfaatan burung hantu Tito Alba sebagai predator alami guna menjaga keseimbangan ekosistem pertanian. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunung Kidul, Rismiyadi, mengatakan pengendalian hama tikus melalui pelepasan burung hantu telah menjadi program rutin yang dijalankan selama 3 tahun terakhir. Beralih ke informasi lain. Kementerian Sosial Kemensos mulai menerbitkan Kartu Penyandang Disabilitas KPD Virtual sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2026 tentang konsesi bagi penyandang disabilitas. Kartu tersebut menjadi syarat utama bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh berbagai konsesi yang diatur dalam regulasi tersebut. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, KPD menjadi instrumen untuk memperoleh konsesi minimal 20% pada 9 sektor strategis. Sektor tersebut meliputi pendidikan, transportasi, kesehatan alat bantu, perumahan ketenagakerjaan, kewirausahaan, pariwisata budaya, dan olahraga. Ia menjelaskan, KPD diterbitkan berdasarkan data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSIN. Data tersebut terlebih dahulu diverifikasi dan divalidasi sebelum masuk ke data nasional penyandang disabilitas. Menurut Gus Ipul, lebih dari 4 juta penyandang disabilitas telah terverifikasi dan diterbitkan KPD. Kemensos menargetkan lebih dari 50% penyandang disabilitas memperoleh KPD pada 2026 dan seluruhnya rampung pada 2027. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Indonesia adalah negara yang tangguh, yang merdeka dari renggutan penjajah selama ratusan tahun. Sehingga makna kemerdekaan selalu melekat di hati setiap masyarakatnya. Kita bisa belajar soal kegigihan dalam mengejar hidup yang lebih baik. Tantangan yang kita hadapi kini bukan lagi perkara penjajahan maupun medan perang, melainkan musuh tidak kasat mata, seperti ancaman kesehatan, tekanan dalam bekerja, rasa malas yang menghantui, dan juga kebiasaan boros. Tetapi, apa makna kemerdekaan bagimu?
1: Nama saya Anissa Kiriani. Menurut saya kemerdekaan adalah kemenangan bagi suatu negara karena telah terbebasnya dari penjajahan. Saya bercita-cita menjadi orang yang bisa berguna bagi orang lain dan negara. Saya berharap Indonesia bisa menjadi negara yang berkembang dan lebih maju dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
0: Kemerdekaan bisa menjadi inspirasi bagi kaum muda untuk bisa menerapkan nilai-nilai yang bisa diambil atau dicontoh. Sebagai generasi muda, untuk bisa mencintai dengan rasa nasionalisme dan juga patriotisme.
2: Jiparila Naila Syafa, kemerdekaan adalah bebasnya salah satu negara dari belenggu penjajahan negara lain. Saya ingin menjadi orang sukses dan berguna bagi Nusa dan bangsa. Saya harap orang-orang Indonesia bisa menjaga nilai-nilai demokrasi, toleransi, dan kemajuan bangsa.

0: Disiarkan langsung dari kawasan Kota Baru Yogyakarta, Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 RRI Perempat Nuri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja, Sutresno Budaya Sugeng Sonten, Sugeng Pepanggian Malih Wondering Wani Nyanyi HEHE Ser-ser-ser sesarangan Kula Cengdit Andita Rizkia. Semoga di 0274540333 atau di 0895014416. Bu Bileh yang mau telepon, karena besok di tanggal 17-an itu adalah hari kemerdekaan, mungkin lagu-lagu bertemakan kemerdekaan juga boleh sekali untuk dinyanyikan. Sugeng Santen, mani nyanyi.
1: Sugeng Santen, Cendi.
0: Sugeng Santen, Romo Tujung, eh?
1: Cendi.
0: Das pun tipe artis Romo?
1: Saya sehat, Cendi.
0: Alhamdulillah.
1: Adik-adik sehat.
0: Alhamdulillah sehat semua, Romo.
1: Niki kok mau nyanyi sing napa lagu
0: kemerdekaan nggih?
1: Namung ngono lagu.
0: Mboten napa. Mboten napa-napa, napa?
1: Tapi nggih anu Sinom Parijoto malih sobi.
0: Nggih, Sinom Parijoto nggih.
1: Itu yang apa? Langgam campur sari. Selamat berkaraoke. TV ono.
0: Oh, ini sepertinya. Bentar, Romo. Gambarnya merah hitam gitu.
1: Nggih, leres.
0: Menika nggih?
1: Nggih.
0: Betul nggih, kalau betul jengkit. Betul niki nggih?
1: Yang itu, yang ini.
0: Nggih, nanti jeng ditulangi lagi, sebentar. Monggo, Romo.

0: Terima kasih. Sami-sami Roma 7. Salah jengipun. Halo, Sugeng Santan.
1: Sugeng Santan, Sendi.
0: Sugeng Santan, Bu Twija. Alhamdulillah sehat, Bu Twija terus pundi.
1: Maring donga pengampunipun, pangkat
0: sehat. Alhamdulillah.
1: Kula badhe nderek lagu kerontong.
0: Napa?
1: Pelajar sarangan ingkang sawo. Engkang Sugeng Jolo Sutro
0: Telogo Sarangan ngoten nggih.
1: Sarangan. Pokalipun Sugeng Jolo Sutro.
0: Dicarikan dulu nggih.
1: Salam-salam rumiyin. Kagem Rama Hadi Ngadiono menika Rama Tujuh Subagyo, Bu Sriwi, Rama Roslan, Bu Yayu Kweni, Rama Mbah Yono Wirasaben di Masjid Sumarto. Sampun wonten?
0: Dereng Bu Twijo Sugeng ya. Sekedap ini bukan.
1: Nih, Rama Yuwono Matos ya. Sanes.
0: Sanes sekedap.
1: Mani Sartika Mas Ipul Bapak Jumangin Pak Dipaimin Nak Wagian Sidik Supriyati. Yumudo Gusti Bonaku. Nih, lakas.
0: Menikah?
1: Nih.
0: Nih.

0: alam. Yo pen diteruske rong.
1: Dan nggih monggo. Matur nuwun nggih.
0: Pan kalau suaranya Mas Sugeng Solo Sutro.
1: Ngoten.
0: Terima kasih.
1: Sami-sami.
0: Wah enggak apa-apa yo.
1: Mboten napa-napa.
0: Geng Sonten.
1: Terima kasih Putri Jo Sugeng Sonten. Monggo salajengipun Sugeng Sonten. Wani nyanyi.
2: Sugeng Sonten wani nyanyi.
1: Nggih. Sir, monggo.
2: Nggih.
1: Parimbang mriko.
2: Nggih, leres. Pun duki dereng nggih.
1: Sekedap jangan diceli lihat dulu. Pak
2: Rimba.
1: Wah ini sekedar sampun sampai cendit.
2: Neng aku harus gulai tak ngampiri pindah di sini.
1: Lah ini gantian.
2: Oke gantian apa ini siji ya.
1: Betul.
2: Oke sebentar.
1: Tema Indonesia tema kemerdekaan menikah hari ini.
2: Nah iya tolong saya cok. Anu kok.
1: Berkibarlah benderaku.
2: Betul. Moga.
1: Sampun.
2: Sampun.
1: Oh ya, bentar, cengdit klik dulu, monggo.

namanya, mari nanti malam kita ramaikan dalam menyambut memperingati hari ulang tahun Indonesia ke-8.

0: Terima kasih, Gendit.
1: Pak Rimbang. Gimana? Sebentar, jangan kemana-mana, ada yang mau ngobrol sebentar menyapa Pak Rimbang ini.
0: Oh iya.
1: Halo.

0: yang mau ikut datang bisa ngoten itu.
1: Sebetulnya tadi saya mau menginfokan dengan lagu apa sinom tadi, tapi sudah dibawakan oleh Pak Tujuh. Saya minggu depan mau menginfokan lewat sinom.
0: Oh ngoten.
1: Nah, ini kita ingat wah ini hari kemerdekaan, saya terus
0: ganti
1: tidak lagu itu.
0: Nggih.
1: Ya.
0: Ngeten nggih.
1: Nggih, matur nuwun.
0: Terima kasih. Selamat sore.
1: Pak Sagio, salam buat semuanya saja.
0: Oke, okay, oke, okay.
1: Selalu merdeka.
0: Merdeka. Terima kasih, nggih. Monggo Pak Sagio, ini karena besok di bulan September nggih.
2: Kelek kula matur kali pendengar rumiyin.
0: Monggo.
2: Nggih, jaya matur Bapak Rimbang sa rencang kali yang Resi Seto lan sedoyo. Sedaya pengurus kula mboten napa nggih mboten ngirangi kehormatan panjenengan sedaya. Lah kula sowan miki sebetulnya ngajeng nuwun RRI kados napa lah kula sek tuwa kula sek san iki.
0: Nggih.
2: Lah iki kula selak-selake kula nggih bingung Pak Rimbang lho wau iki.
0: Bingung arah ya. Tapi akhirnya sudah sampai juga nggih.
2: Mboten bingung arah.
0: Napa?
2: Ning bingung RRI nggih putih-putih.
0: Oh nggih.
2: Nggih kula capan riyin sugeng santen kali Ibu Dwijo, Mbah Noyo, Pak Yono Wirasaban kali jeng Bu Tarmi Demangan Baru, kali Ki Kumbo Karno, kali Ki Joko Budu. Niki kula tak nyuwun apa nggih? Lagu nyuwun lagu. Lungi tengah semoro esak sakit kelo lah namung black ya.
0: Dados acaranya tempatnya Pak Sagio itu tanggal berapa coba disampaikan.
2: Matur pamong projo sedoyo mau pro monitor RRI sedoyo binjang dinten 6 September sedoyo wargo RRI pramong projo kulo suwun lenggah wonten gubu kulo saperlu intinipun silaturahmi remen-remen jumpa monitor ngeten jeng dit.
0: Ngeten nggih.
2: Nggih. Ampun supaya nggih sedaya mawon nggih.
0: Nggih, jam pinten?
2: 6 September.
0: 6 September hari Minggu ya.
2: Hari Minggu ya.
0: Nggih, kalian tuh kemarin soalnya gejeng di sempet.
2: Nggih, kira-kira jam 8.
0: Jam 8. Arahnya.
2: Arahnya Jalan Samas. Pokoknya dari Jokteng Ilen. Jok Tenggilan niku ngidul bablas Jalan Bantul, Jalan Ngepal, anu Jalan Bantul, Jalan langsung Pal Bapang ngidul bablas. Mangke kira-kira pun dugi Saras Adityama maju dikit kira-kira 500 meter belok kiri sudah ada gapura Palian. Itu jeng dit.
0: Gitu nggih. Nggih. Monggo kagem setes nang budaya yang belum tergabung dengan Pamong Projo juga boleh yang mau ketemu begitu ya dengan
2: monggo senang hati.
0: Iya, ini pertemuan pecinta Pro 4 RRI Yogyakarta monggo mlebet semua dateng gitu ya di dalamnya Pak Sagio. Wah, pokok men gayeng.
2: Sedaya lo tenggo.
0: Ditenggo ini
2: pundi pawong pundi papan mawon mboten pilih-pilih pokoke
0: semua
2: mawon nggih. Mboten nem mboten sepuh pokoke kula suwun tindak ten gubu kula. Sing penting silaturahmi jenenge pirsa gubu kula.
0: Nggih. Sekarang mau nyanyi Lungi Teng Asmoro dulu. Monggo Pak Sagio.
2: Kalih pun tuntun.
0: Nggih.

0: Mekaten jenggit kelenta-kelenta kula nyumpang punten jenggit.
1: Mboten napa-napa, terima kasih Pak Sagio sudah nyanyi bersama.
0: Atur bismillah malih kagem pramong praja sedaya. Ampun kesupe wonten ing pundi panggenan? Wonten ing Bantul, Jogja, Gunung Kidul, Sleman, wonten Puntilan. Ampun kesupen tanggal 6 September kira langkung jam 7 kulo antu-antu wonten ngubu kulo. Maturun jengdit monggo.
1: Sami-sami Pak Sagio, terima kasih nggih sudah nyanyi dan juga sudah menginformasikan. Salajengipun monggo wani nyanyi.
2: Wani nyanyi ayah-ayah
1: saya butuh
2: saya kenduren niki.
1: Nanti tirakatan. Nggih, monggo ke Joko Budu. Lagu nopo?
2: Dereng kirim nopo?
1: Oh, sebentar, dilihat dulu sama jengdit. Kok belum ada?
2: Boleh gulai rondone Budu Sen.
1: Wilah.
2: Pak ngenteni Budu Sen, anu kok Budu Sen. Ngenteni rondone niku sing nyanyi nggih.
1: Oh, nggih, jeng dicarikan. Klik dulu nggih sekedap nggih.
2: Nggih. Sampun duwit to?
1: Sampun tapi harus dipindah
2: Bopo
1: dulu.
2: Bapak Sagio.
1: Nggih.
2: Matur nuwun nggih Bapak Sagio. Sampun pundur nggih.
1: Barusan aja. Monggo ni.
2: Nggih.
1: Sit. Wo, si Dorondo. Duh. Monggo Ki Joko.
2: Masih pun Mas Noyong.

nyerah gelem lu kebodohan di tembung kuwi. Kudusan. Wah, tinggal minum ya.

0: Terima kasih. Terima kasih Ki Joko Budu. Nggih nggih. Matur nuwun. Amin.
1: Kudusan matur nuwun pedale.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, didoakan baik nggih to sama Ki Joko Budu nggih yang napa pokoknya kita semua sehat ngoten nggih to, sehat panjang umur, kemudian yang sudah menikah langgeng terus selawasnya, maksudnya begitu nggih to. Sugeng
2: sugeng santen.
0: Pusri Pusri Bonagung, hae hae, monggo Pusri.
2: Ya, aku udah ngirim sendiri.
0: Sudah ngirim juga.
2: Sebentar,
0: Bu.
2: Tadi dipanggil ke
0: dalam.
2: Itu lho kamu sama Ki Joko Budu.
0: Dipanggil napa?
2: Dipanggil udah tak tembung lu jeng yakin ngono kok melanggar ada kamu.
0: Itu tadi Pak Sagio lagi mangga ke Pak Sagio.
2: Oh, ada tamu.
0: Iya, tadi ada Pak Sagio, Bu Sri.
2: Yo itu tadi ya.
0: Nggih. Taman Juruk ya.

0: Sugeng sonten. Sami-sami. Waalaikumsalam. Terima kasih. Pas sekali Bu Sri Bonagung. Sesaat lagi kita nanti bukanya di sesi kedua ya untuk Wani Nyanyi, karena setelah ini kita akan dengarkan dulu kabar berita pukul 16. Semoga kagem panjenengan yang baru saja nyawiji nanti bisa nyanyi lagi di sesi kedua setelah kabar berita pukul 16.
1: Kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sutresna Butoyo, pemerintah kota Jogja menggelar diklat desa bahagia bagi 38 calon paskibraka kota Yogyakarta 2026. Sekretaris daerah kota Yogyakarta, Budi Santosa Asrori, saat membuka acara Selasa lalu menyampaikan bahwa karantina hingga 19 Agustus mendatang bertujuan membentuk karakter kepemimpinan, kedisiplinan, dan jiwa gotong royong. 38 peserta yang terdiri dari 19 putri dan 19 putra ini dipersiapkan untuk mengemban tugas mengibarkan bendera merah putih pada HUT RI ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Balai Kota Yogyakarta. Beralih ke informasi lainnya, Pemda DIY resmi menginisiasi rancangan peraturan daerah atau Raperda tentang rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atau RPPLH untuk periode 2026 hingga 2056. Dalam rapat paripurna DPRD DIY, Wakil Gubernur DIY Sri Paduka Alam ke-10 menjelaskan, Raperda jangka panjang 30 tahun ini bertujuan menjaga keterjaminan dan pelestarian sumber daya alam demi kesejahteraan masyarakat. Penyusunan regulasi ini telah disesuaikan dengan peraturan pemerintah terbaru guna memastikan hak masyarakat atas lingkungan yang bersih dan sehat tetap terlindungi. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Sutresna Budaya, kita kembali lagi di Wani Nyanyi HIHS. Ter-ser-ser monggo di 0274540333 atau di 0895014166. Yang mau nyanyi ditunggu cengdit, yang belum nyanyi silakan masuk. Halo Sugeng Santan.
1: Sugeng Santan nyanyi.
0: Wani nyanyi. Nggih, Wani nyanyi.
1: Wani nyanyi nggih.
0: Menika
1: Mbak Ratna Jamal.
0: Mbak Ratna Jamal. Lagunya apa Mbak Ratna?
1: Lagu Stasi Anu Sewu Kutha.
0: Sewu? Sewu Kutha.
1: Ya, di Cikempot, Tambersari.
0: Dicari dulu ya.
1: Ya.
0: Nada wanita ya.
1: Ya.
0: Ya. Sekedap ya Mbak Ratna. Ya. Betul nggih. Monggo. Ya.

0: berparin sing di enak kerontang.
1: Oh, sekedap nggih.
0: Siji kempot.
1: Sebentar. Iya. Ada ini cobi.
0: Nggih.
1: Ini koplo yang asli malah sebentar ya. Koplo. Ya. Terus Bundi, gimana?
0: Anu campur sari kembang ada enggak? Anu ada yang ditaten enggak? Apa
1: Cobi.
0: Anu tali janjine aja?
1: Tali janjine?
0: Iya.

0: Terima kasih, iya, matur nuwun.
1: Ya, sama-sama, Mbak Cengci.
0: Cengci. Berikutnya, halo.
2: Halo, halo.
0: Halo.
2: Asik candanya ter. Wani nyanyi hai hai.
0: Salah, salah. Meniko?
2: Kang Dirjo, Mbak.
0: Walah, Kang Dirjo. Klentu, ayo, Kang Dirjo.
2: Jadi,
0: Kang Dirjo udah kirim lagu ya?
2: Ampun, jih, ini kemauan.
0: Sekedap, jih, di...
2: Kalau hari kemerdekaan.
0: Siap. Napa mriko? Selendang Sutra.
2: Selendang Sutra.
0: Jih, monggo.
2: Pak Joko Budu, Pak Mulati, Bitar Mili, Pak Rimba. Pak Mulati Teto, Pak Mulyanto,

0: terima kasih Kang.
1: Merdeka.
0: Terima kasih. Salajengipun yang sudah ada di studio, monggo bergabung bersama kami Pak Marto. Martono.
2: Sugeng sonten Mbak Andi.
0: Sugeng sonten Pak Marto, sehat.
2: Sehat-sehat Mbak.
0: Lagunya apa ini Pak Marto?
2: Jembatan Merah Ingkang Roncong Nada Pria.
0: Jeng dicariin dulu ya. Ini bukan nggih.
2: Nggih.
0: Nika, monggo.

0: Terima kasih Pak Martono, matur nuwun.
1: Terima kasih Mbak Endit. Selamat bertugas nih Mbak.
0: Sami-sami, matur nuwun. Salajengipun monggo. Halo, Ani Ani.
2: Halo, sugeng sonten Ani Ani.
0: Sugeng sonten. Pak Muladi nggih?
2: Nggih, leres.
0: Monggo. Lagu lagunya udah kirim ya. Seterusnya budaya kalau telepon ngoten nggih seperti Pak Muladi menika teleponnya di 0274540333. Untuk WhatsApp-nya belum bisa ditelepon. Jadi kalau di WhatsApp menika kirim lagu mawon ngoten nggih. Sekedar Pak Muladi. Pak Muladi lagunya apa ini ya? Jangan putus asa.
2: Iya, betul.
0: Sudah siap Pak Muladi?
2: Sudah.
0: Monggo.
2: Ya, salam salam. Kang Tirjo, Pak Rimba, Pak Yanto, siapa, Bu Sri Bonago, Bu Yayu, dan Pak Pak Yudi.
3: Siapa terjadi dalam hidupmu ini sekali dapat menang?

0: Matur nuwun Pak Muladi.
1: Okey, ya, terima kasih Mbak Lita.
0: Sami-sami.
1: Sugeng sonten. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salajengipun monggo sugeng sonten.
1: Sugeng sonten wani nyanyi
0: sendiri.
1: Sore-soren
0: nanti mau tirakatan ya toh. Nah, lagu nopo?
1: Podang kuning.
0: Podang kuning sekedap dicarikan. Monggo.

acabé pikirku komen. Deret tidak tak

yen klakon ding dirani ora protes wegi ini.

0: Nuwun Cengdi.
1: Terima kasih sekali. Boten napa-napa. Waalaikumsalam. Salah cengipun monggo sugeng sonten wani nyanyi.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Wani nyanyi HEHE.
1: HEHE. Nggih, adalah Selamat Mas Ardi
2: sonten.
1: Sugeng sonten. Nggih.
2: Kabar baik nge.
1: Alhamdulillah sehat. Mas Ardi gimana?
2: Mbak Adita, hari ini baik dan sehat. Lalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Enji. Gimana Mas Ardi, lagu Perahu Layarnya ini betul?
2: Betul Mbak Adita.
1: Saya carikan dulu nih ya.
2: Oke.
1: Monggo Mas Ardi.

Kita ke opo ta tona we awe rayo kak me bete pali wae.

0: 这个老婆她到哪位啊位她又看你不知怕你外给你这座这座出门看样不咋位
1: Terima kasih. Iya, oke. Waalaikumsalam. Salajengipun monggo sugeng sonten wani nyanyi.
2: Sugeng sonten wani nyanyi. Hae hae ser.
1: Hae hae ser. Lagunya apa ini?
2: Nyuwun nyidam sari karaoke campur sari mantos. Channelnya

0: nalika kelingan sliramu.
1: Waduh, channelnya panjang banget nih, kungge. Pundi ya?
0: Itu ada gambare mantos kelambireng.
1: Sebentar. Ini kayaknya.
0: Ya ada. Fotonya mantos pakai baju hitam.
1: Nikong nggih.

0: Matur nuwun.
1: Matur nuwun cendhi.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salajengipun monggo sugeng sonten.
2: Halo, sugeng sonten. Maning nyanyi.
0: Terima kasih Bu Sarmini. Bu Sarmini sehat nggih?
2: Alhamdulillah luar biasa sehat.
0: Alhamdulillah. Kunipun apa?
2: Lagune sikep.
0: Sikep. Derboy. Napa engkang Silvi?
2: Silvi mawon.
0: Monggo.

0: Ampun.
1: Alhamdulillah.
0: Spesial untuk dirimu, super spesial untuk Pak Miranto. Enggak semuanya indah ya, Ceng.
1: Nggih.
0: Mundur ngati-ati ya, Cahayu.
1: Terima kasih. Matur nuwun sangat. Sami-sami, waalaikumsalam. Sutresno Budoyo, ternyata tinggal beberapa menit lagi. Ini kalau dibuka juga nanggung nanti kepedet, begitu nggih. Kalau begitu kita tutup dulu saja wani nyanyi hari ini. Mboten saten pundi-pundi tetap nyawiji nggih to. Setelah wani nyanyi nanti ada Sirama Rohani Islam. Kula jenglit pamit rumiyin ngapunten, kalau ada yang belum bisa nyanyi hari ini bisa nyanyi lagi di Minggu Candaipun. Matur nuwun yang sudah gabung di telepon dan juga WhatsApp. Sugeng santai.

Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Kepala Dinas Tenaga Kerja di Senaker Sleman, Epi Pana Kristiani, mengatakan perkembangan ekonomi daerah istimewa Yogyakarta memang mendorong munculnya peluang kerja baru di sejumlah sektor. Kebutuhan tenaga kerja meningkat pada bidang perdagangan, pariwisata, pendidikan, jasa kesehatan, ekonomi kreatif, digital marketing dan e-commerce, teknologi informasi, manufaktur, logistik, dan UMKM berbasis digital. Beralih ke informasi lain. Pamong Kalurahan di Kabupaten Bantul didorong mulai memanfaatkan pasar digital. Pemanfaatan marketplace dinilai mampu mempersingkat rantai distribusi sehingga petani dan pelaku usaha desa berpeluang memperoleh keuntungan yang lebih besar. Dorongan tersebut disampaikan dalam pelatihan yang diselenggarakan oleh Pawiyatan Pamong dengan menghadirkan pengelola marketplace dodolan.co.id. Kegiatan ini diikuti oleh Lurah Pamong Kalurahan dan unsur Kapanewon di Kabupaten Bantul. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Endaing swasana sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sutresna budaya sugeng sonten, sugeng mitangetaken sesarengan. Sesaat lagi akan kami hadirkan siraman rohani Islam bersama dengan Ustadz Maskuri membahas mengenai ngisi kamardikan. Lan setelah siraman rohani Islam, samangke dipun ajengaken malih sesarengan Masugi Mandwe Nur Seto kula nitariski pamit rumiyin. Sugeng mitangetaken siraman rohani Islam ngisi kamardikan.

Ingkang kapiar somniko, biaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 1 Kota Baru, Ngayogyakarta.

mereka diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, segera mereka infakkan. Segera juga mereka gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Imran ayat 92 yang berbunyi,

Suter Senu Budoyo, Cao Suningo, Tondo Beteling Studio Tungkap Banci Jam Gangsa Langkung Kawan Doso Kali Menit. Titi Wancini pun katuraken kumandanging adzan maghrib kagem wengkon Ngayu Jakarta sakiwa tengenipun.

Sutresno Budoyo sampun kapiarso kumandangi ngandan maghrib kagem wewengkon Ngayogya Karta sakiwa tengenipun. Kanthi punika katuraken sugeng nindakaken ibadah salat maghrib kanthi pandonga ibadah ingkang katindakaken mugi tinampi dening Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin.

Wahai saudara-saudaraku, setiap bencana, ketakutan, kecemasan, dan hilangnya rasa aman dari diri kita dan umat ini tidak lain disebabkan karena lemah dan hilangnya iman kita. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran, Surat Al-Fatir, ayat 43 yang berbunyi,

yang artinya karena kesombongan mereka di muka bumi dan karena rencana mereka yang jahat. Rencana yang jahat itu tidak akan menimpa selain orang yang merencanakannya sendiri. Tiadalah yang mereka nanti-nantikan, melainkan berlakunya sunnah Allah yang telah berlaku kepada orang-orang yang terdahulu. Maka sekali-kali kamu tidak akan mendapat penggantian bagi sunnah Allah, dan sekali-kali tidak pula akan menemui penyimpangan bagi sunnah Allah itu.

Suter Senobudo yo matur nuwun panjenengan tansah kepareng midhangetaken kiyaran-kiyaran saking program 4 RRI Yogyakarta Suara Budaya Jogja ingkang tansah ngleluri budaya Jawi. Titi wancinipun ing ngarsa panjenengan katuraken rarangken lagu-lagu campur sari klasik kasusul utawi kaseling kanthi andharan gayut kalian seni budaya Nusantara. Tentu kemauning pangajap mugi saged ndamel renaning penggali mimbui seserpan tumrap penyelingan sedulan kulo. Saking Jalan Ahmad Jajuli nomor sekawan Kota Baru Ngayogyakarta, kulo Sugiman Dwinur Seto ngaturaken sugeng midhangetaken. Sumangga.

0: Sukarni Kartowirjo mendesak Soekarno segera memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia sebelum tanggal 17.
1: Mengapa tanggal 17, Bung? Mengapa tidak tanggal 16? Saya Sukarni, murid Tan Malaka, mendesakmu, Bung. Proklamirkan kemerdekaan RI saat ini juga.
2: Bung, saya orang yang percaya mistik. Dengan akal tak dapat dipertimbangkan. Susah untuk dijelaskan. Tolku ini mengatakan 17 lebih memberi harapan. Tahukah kamu, Bung? Tahukah kamu, para pemuda? Angka 17 itu adalah angka keramat. 17 adalah angka suci. Kita berada di bulan Ramadan. Kita sedang berpuasa. 17 nanti jatuh pada hari Jumat. Jumat Legi, Jumat yang berbahagia dan suci. Hari Jumat tanggal 17, Al-Quran diturunkan. Orang Islam sembahyang 17 rakaat dalam sehari. Sekarang jawab pertanyaanku. Mengapa Nabi Muhammad memerintahkan 17 rakaat? Mengapa tidak 10 atau 20 saja? Jawablah, hai Sukarni. Jawablah kamu, para pemuda. Tahukah kamu, 17 itu suci, bukan buatan manusia. Maka kita proklamirkan kemerdekaan pada saat itu.
3: Tuan-tuan pun telah mengetahui, pemuda Indonesia sedia mati untuk kemerdekaannya. Ratusan ribu pemuda Indonesia telah masuk ke Cintai dan Cibakutai. Sebab, sekali lagi saya katakan, kami gandrung kemerdekaan. Semua yang kami ialah merdeka.

0: Selokan Mataram, penyelamat warga Jogja dari Romusa. Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun, sementara Jepang hanya 3 tahun. Namun dari berbagai ulasan sejarah, penderitaan rakyat Indonesia saat dijajah Jepang justru berlipat-lipat lebih besar dari saat dijajah oleh Belanda. Pada periode 1942 sampai 1945, atau pada masa penjajahan Jepang, kehidupan rakyat Indonesia sungguh merana dan menderita. Karena sedang mengalami Perang Dunia Kedua melawan Sekutu, negara yang mengklaim cahaya Asia ini bertingkah seperti perompak dan maling. Jepang merampas apa saja yang dimiliki Indonesia, mulai dari hasil pertambangan, pertanian, tenaga manusia, serta para perempuan Indonesia juga dirampas untuk dijadikan wanita penghibur atau disebut Jugun Yanfu. Pengambilan paksa tenaga-tenaga manusia berupa pekerja-pekerja dari berbagai daerah atau yang dikenal sebagai Romusa menjadi momok yang begitu menakutkan. Para Romusa dipaksa untuk membangun jembatan, rel kereta api, jalan raya, benteng, dan lain sebagainya. Umumnya mereka diperlakukan sebagai tawanan perang dan banyak dari mereka yang mati kelaparan. Banyak juga Romusa yang dibawa menggunakan kapal malah tenggelam di laut karena mendapat serangan udara dari pihak Sekutu. Namun berbeda di Kesultanan Yogyakarta, warganya relatif aman dari program tersebut karena raja saat itu Sri Sultan Hamengkubuwono IX berhasil mengelabuhi Jepang dengan cara Sultan meminta bantuan ke Jepang untuk membangun program irigasi, mengalirkan air dari Sungai Progo ke daerah-daerah pelosok hingga bisa ditanami oleh padi. Seperti yang disampaikan KRTH Jatiningrat SH, Pengageng Tepas, Dworo Rupo, Kraton Yogyakarta.
1: Selokan Mataram ini dibuat sewaktu Jepang menguasai daerah istimewa Yogyakarta waktu itu. Saluran atau selokan Mataram ini sebenarnya adalah dibuat, proyeknya itu dibuat oleh Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 sebagai cara atau taktik untuk agar pemerintah Jepang itu tidak semena-mena mengambil tenaga kerja dari Yogyakarta untuk tenaga Romusa, kerja paksa oleh pemerintah Jepang, pemerintah pendudukan Jepang yang menggunakan Romusa ini untuk membangun gua-gua untuk pertahanan Jepang. Karena Jepang mengkhawatirkan kemungkinan besar bahwa Sekutu akan menyerang sampai ke Indonesia. Nah, Sultan sendiri sebetulnya oleh tentara pendudukan Jepang ini dihormati. Karena mereka tahu bahwa sebenarnya Yogyakarta ini, Ngayogyakarta Adiningrat ini sebenarnya sama dengan pemerintahan mereka yang dipimpin oleh seorang kaisar, ya. Seperti kita ketahui bersama bahwa Yogyakarta ini masalah pangan masih sangat kekurangan, terutama produksi padi, sehingga perlu dibuatkan selokan yang memanjang membelah daerah istimewa Yogyakarta ini dari Progo sampai ke Sungai Opak. Nah, sedang ada ramalan bahwa bersatunya Sungai Progo dengan Opak ini akan menumbuhkan kemakmuran rakyat.
0: Tapi karena untuk membangun jaringan irigasi dibutuhkan banyak tenaga manusia, Sultan meminta agar warga Jogja tidak diikutkan dalam kerja Romusa.
2: Semua warga laki-laki Jogja yang sudah bisa bekerja diwajibkan untuk ikut membangun irigasi dengan cara gotong royong. Di luar dugaan, seperti yang termaktub dalam tahta untuk rakyat, celah-celah kehidupan Sultan Hamengkubuwono IX, pemerintah militer Jepang di Indonesia yang dikenal sangat kejam dan tidak mengenal kompromi, ternyata menyetujui permintaan Sultan. Jepang bahkan membantu dana dan berbagai peralatan untuk membangun saluran irigasi yang dikenal dengan nama Selokan Mataram. KRT H. Jatiningrat SH Pengageng Tepas Dwororupo Kraton Yogyakarta pun lebih lanjut menjelaskan dari mana awal mula nama Selokan Mataram ini diberi.
1: Karena orang selalu menyebut Daerah Istimewa Yogyakarta atau Yogyakarta ini sebagai Mataram. Mataram itu sebetulnya sesudah Mataram yang lama. Itu mulai tahun 1755 dibagi dua. Menjadi Surakarta Hadiningrat dan Ngayogyakarta Hadiningrat.
2: Hingga saat ini warga Yogyakarta terus memelihara dan menghormati keberadaan Selokan Mataram tersebut. Pasalnya, selokan yang sangat bersejarah ini terbukti dapat menjamin warga tidak kekeringan dan tetap bisa memanen padi meski sedang dalam musim kemarau. Pada tahun 1949, Sri Sultan Hamengkubuwono IX mencetuskan ide yang berdampak sangat besar bagi kemerdekaan Indonesia, yakni serangan umum 1 Maret 1949 yang membuka mata dunia bahwa Angkatan Bersenjata dan Republik Indonesia masih ada.

Ada titik semangat di setiap jiwa yang cepat mengobarkan persatuan. Percikan tekad bersatu dalam keanekaragaman. Ciptakan keberanian untuk meraih kemenangan. Bersama berjuang di seluruh penjuru bangsa demi negeri tercinta. Sebarkan nyalimu agar dunia bisa melihat. Indonesia selalu bersatu dan tak terpisahkan.

Rumah kuno itu masih terlihat kokoh, bersih, dan adem. Siapa Nyana? Di rumah itu, dulu menjadi tempat pergerakan perjuangan nasional. Tembok-tembok yang ada adalah saksi bisu berbagai aktivitas politik para tokoh dan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Mereka

0: Gerakan kebangsaan di dalam Joyodipuran diawali dari semangat sang pemilik rumah, KRT Joyodipuro, yang kala itu menjadi pengurus organisasi sosial Sangkara Muda tahun 1919.
1: Organisasi kelokalan yang dibangun oleh KRT Joyodipuro yang bernama Sangkara Muda yang bergerak di bidang sosial dan budaya akhirnya bergerak ke arah politik. Dia banyak bicara dengan tokoh-tokoh wanita, wanita utomo, wanita tamaseso. Bagaimana kita menyatukan pikiran bahwa kita berpikir tentang arti sebuah bangsa.
0: Dalam perkembangannya, gagasan tentang persatuan, solidaritas antar pelajar, serta emansipasi wanita makin bergairah dan tidak sepi dari berbagai pertemuan yang berlangsung di dalam Joyodipuran.
1: Tahun 1919 itu dipakai untuk Kongres Yogyakarta. Yogyakarta itu sampai berkongres 4 kali. Tahun 1919 pertama kali, 1923, 1924, dan 1928 itu ke arah peleburan Indonesia Muda. Di sela-sela itu, aktivitasnya juga ada Kongres Young Islamitan Bond tahun 1925. Kemudian ada hal yang cukup penting, bahwa di Joyodipuran itu pernah dipakai oleh Bung Karno pada tahun 1927 sebagai tokoh PNI pidato soal kebangsaan, tapi baru berapa menit dia ditangkap Belanda.
0: Tidak itu saja, tahun 1929 di dalam Joyodipuran dilangsungkan rapat umum peleburan organisasi kepanduan. Kepanduan adalah organisasi yang membangun jiwa nasionalisme pemuda. Siapa KRT Joyodipuro? Peneliti sejarah Darto Harnoko menyebut KRT Joyodipuro adalah abdi dalam sekaligus menantu Sri Sultan Hamengkubuwono VII yang multitalenta dan berwawasan luas. Belanda pun mengakui hal itu.
1: Orang Belanda itu tergagap-gagap dan kagum. Ini orang serba bisa. Bahkan pengamat Belanda yang namanya Resing pada waktu itu mengatakan dalam in memoriamnya Joyodipuro, Joyodipuro tak ada duanya untuk Keraton Yogyakarta pada masa itu. Dia ahli tata sungging, ahli seni lukis, ahli seni tari, dan membuat karya kan. Bahkan pakaian-pakaian itu dia buat sendiri.
0: Lasinnya rumah pangeran yang syarat dengan kegiatan seni budaya dalam Joyodipuran pun demikian. Setiap harinya juga dipakai untuk kegiatan seni seperti seni tari, karawitan, pedalangan, sastra, dan seni lukis. Di bawah penguasaan penjajah Belanda, tentu tidak mudah bagi masyarakat Indonesia melakukan aktivitas politik. Risikonya terlalu besar jika ketahuan Belanda, penjara sudah menanti. Mengapa KRT Joyodipuro berani menghimpun orang-orang Indonesia untuk melakukan pergerakan politik? Peneliti sejarah Darto Harnoko menuturkan.
1: Mengapa Belanda sulit untuk menangkap Joyodipuro? Joyodipuro kan menantu sultan. Dan kedua, beliau itu juga punya andil besar dengan tokoh-tokoh Belanda termasuk stafnya duta besar Belanda pada waktu itu belajar kesenian sama Joyodipuro. Jadi tidak bisa apa-apa. Lu silakan kalau mau tangkap saya. Berarti gitu ya? Anda tidak boleh datang sini belajar.
0: Karena jasa KRT Joyodipuro, semangat solidaritas dan emansipasi wanita terus menghangat. Pandangan politik perempuan pun terakomodasi dalam pertemuan di dalam Joyodipuran. Desember 1928 diselenggarakan Kongres Perempuan pertama. Dalam kongres tersebut diputuskan membentuk Perserikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia atau

0: PPPI, sebuah federasi organisasi wanita yang beranggotakan 30 perkumpulan wanita di seluruh Indonesia.
1: Jadi Perikatan Perkumpulan Perempuan Jadi PPI itu organisasi sebelum menjadi organisasi yang dinamakan Hari Ibu. Hari Ibu itu hasil inspirasi dari Kongres Pertama Perempuan yang ada di 1998, yang intinya adalah perempuan itu punya hak politik, hak membangun masalah pendidikan, dan juga ada hak memberikan kontribusi terhadap masalah perceraian dan perkawinan.
0: Dari berbagai peristiwa yang berlangsung di dalam Joyotipuran di masa kolonial Belanda, memperlihatkan dengan jelas bahwa sejak mulai munculnya organisasi kedaerahan dalam Joyotipuran menjadi kancah dari pergerakan kebangsaan, maka sudah sepantasnya jika dalam Joyotipuran disematkan nama Rumah Kebangsaan dan ditetapkan sebagai cagar budaya.

0: Negara kita Indonesia pernah dijajah selama ratusan tahun. Tidak terbayangkan menderitanya rakyat Indonesia saat itu. Kekayaan alam kita yang melimpah dijarah dengan kejam oleh mereka. Tidak ada kebebasan layaknya hari ini. Kita menjadi budak di negara sendiri. Tak berdaya diancam penjajah. Lahirlah para pahlawan berjuang untuk masa depan. Di ujung bambu tajam, menyikat, mengoyak musuh hingga ampun. Di bilah tajam sakit mencekat, siap siaga menelan musuh. Ujung bambu jadi saksi hitam rasa menyakit, mengusir iblis dengan nyawa tanpa takut, tanpa gentar. Jika keberanian itu tak tumbuh di hati kalian. Tak terbayang jika kesabaran itu tak menyertai derita kalian. Tak terbayang jika semangat itu tak membakar bara kalian. Rasa cinta tanah air menyatu di darah merah, mengakar di tulang putih, menguasai nafas. Berjuang, bertaruh nyawa demi keluarga dan negaranya. Mereka berjuang hingga raib bercerai raga untuk bumi Garuda, untuk Indonesia Raya. Mereka mati dengan hormat, memperjuangkan secerut kebebasan yang terenggut durjana untuk satu kemerdekaan. Kau rela mati demi kami. Kau rela miskin demi kami. Kau rela menderita demi kami. Untuk kami, kau rela hancur. Merdeka atau mati. Terima kasih para pahlawanku atas jasa-jasamu yang tak pernah padam hingga terbit kemerdekaan.
1: Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno

Pawartos wanci jam 7 dalu. Sutresno Budoyo, Karang Taruna Tegal Rejo Kabupaten Gunung Kidul, ngawontenaken pawiyatan teknologi nggih menika mesin inkubator telur otomatis kagem paring panyengkuyung wontenipun kegiatan ekonomi pemuda desa. Wontenipun teknologi inkubator kalawau panjangkanipun sageta paring pambiyantu lan langkung gampil anggenipun tigan menika netes satemah paring peluang minangka usaha ingkang langkung produktif. Pawartos salajengipun Inacraft Festival tahun 2016 minangka salah setunggaling momentum produk kriya lokal saged kondang dumugi mancanegara. Festival kanthi tema pagelaran nggih menika Ha Memayu Hayuning Bawana ingkang artosipun memperindah keindahan dunia Sri Sultan paring panjangka. Bilih event menika minangka momentum nglonggaraken jejaring bisnis UMKM lokal dening para delegasi mancanegara. Mekaten kula Gilang Sutawiyoso pinanggih malih wonten ing pawartos salajengipun. Nuwun.

0: detik kemerdekaan bagimu.
1: Menurutku, kemerdekaan itu ketika kita sudah terbebas dari kekuasaan bangsa asing, bebas dari penindasan, dan juga bebas dari penjajahan.
2: Kalau bagiku, kemerdekaan itu kita bisa hidup damai tanpa ada yang saling merendahkan.
3: Kalau aku sih, kemerdekaan itu ketika warganya memiliki hak-hak yang dilindungi.
4: Kalau menurutku, kemerdekaan itu ketika sebuah negara mempunyai hukum yang adil untuk warga negaranya.
5: Menurutku sih, kemerdekaan itu saat kita memiliki kesempatan untuk mengembangkan budaya, bahasa, dan nilai-nilai khas Nusantara.

Kumbra panjenengan sutresno lagu-lagu keroncong tentu sampun boten kekilapan malih dumateng suwanten indah saking Sri Widadi sesarengan kalian Orkes Keroncong Bintang Jakarta ingkang dipun pangarsani dening Budiman PJ. Sri Widadi ngaturaken tembang-tembang keroncong ingkang satu dipun tresnani dening poro pandemen mirunggan sutresno lagu-lagu keroncong. Dumugi samangke suwanten indah saking Sri Widadi tasih asring kapireng wonten ing event-event musik mliginipun musik keroncong. Tasih sarengan kalian Sri Widadi kenging badhe kapiarsa wonten sepasang mata bola kasusul mangke keroncong Indonesia Kerta Raharja.

0: Sutrisno Budoyo ngaturi pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan malih wonten ing kiaran Bangun Desa lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Sutrisno Budoyo wujud peduli kalian kawontenan sakiwoten saged dados wiwitanipun saking sampah utawi uwuh. Pun wiwiti kanthi sakmadya anggenipun ngelola sampah. Menika wonten salah setunggalipun alumni Universitas Muhammadiyah Yogyakarta kasil ngadani gerakan sosial ingkang wonten manfaatipun kangge pendidikan, kesehatan ngantos kemanungsan utawi kemanusiaan. Ngiras pante sampun kasil nampi bunga utawi penghargaan lingkungan tertinggi ing Indonesia. Kados pundi mulo bukanipun, semoga kita pitangetaken wawan nembak kula wonten ing kiaran Bangun Desa babakan ngrubah sampah utawi uwuh dados gerakan kemanusiaan sesarengan Bapak Ananto Iswara, founder gerakan Sodakoh Sampah berbasis Eko Masjid Indonesia. Sugeng mitangetaken.
1: Sugeng dalu tos pundi Pak Wartos, Pak Ananto?
2: Alhamdulillah, baik Bu.
1: Nggih, sehat nggih, ini juga sedang sibuk-sibuknya.
2: Nah,
1: sebelumnya kami mengucapkan selamat terlebih dahulu nih Pak atas penghargaan Kalpataru Adia tahun 2026. Nah, kagem Sutrisno Budoyo juga. Ini bisa diceritakan Pak, bagaimana akhirnya dapat menerima penghargaan yang biasanya kita saksikan, oh ada Kalpataru hari ini bisa didapatkan langsung, monggo.
2: Ya, alhamdulillah proses perjalanannya memang cukup panjang ya. Dari 2013 kami memulai menginisiasi gerakan Sodakoh Sampah berbasis Eko Masjid, jadi pendekatan pengelolaan sampah melalui cara yang paling sederhana di rumah tangga mengumpulkan sampah anorganik atau orang sering menyebutnya kan sampah rosok ya Bu. Yang biasanya juga hanya dijual, lakunya cuma murah gitu kan. Kalau dibuang ke tempat sampah ya malah jadi tidak bernilai lah. Kami mencoba menjadikan ini sebagai komoditi, yaitu menjadikan sampah itu punya nilai lebih. Bukan dalam bentuk rupiahnya sesungguhnya, tapi nilai filantropinya dan kemanusiaannya. Maka ketika itu kan lingkungan masyarakat kami adalah masyarakat yang notabene-nya mayoritas di bawah garis kemiskinan. Juga banyak warga yang mengeluh biaya pendidikan, kesehatan, kemudian kebutuhan sehari-hari. Dan terus terang ya waktu itu saya belum bisa bantu Bu, karena masih staf honorer, gaji kecil terus. Jadi berupaya untuk mencari solusi, apa yang bisa kita gunakan untuk membantu mereka. Kalau saya minta uang, jawabannya lah kami aja juga hidupnya susah Pak, masa mau bantu orang lain yang hidupnya juga susah, lah kami aja juga susah. Maka dari situlah kemudian muncul ide, saya nggak minta uang Bu, tapi saya minta sampahnya. Jadi kalau Ibu punya sodel rusak, wajan rusak, bungkus sabun, bungkus odol, botol minuman atau kaleng biskuit yang udah rusak, biasanya kan ibu-ibu hobi nyimpen barang-barang yang nggak kepake nih. Nah itu saja dibawa ke masjid atau kami ambil. Lah jawaban mereka tentu mengagetkan lah, kalau cuma sampah

0: banyak Pak. Kami kasihkan malah seneng, rumah kami jadi bersih kan. Dari situlah kemudian termasuk ketika satu Ramadan Bu waktu itu kan kalau habis buka puasa kotak nasinya hanya dibuang nih ke jukangan gitu ya lah. Itu yang kemudian kami jadikan sarana pertama, tolong setelah habis makan buka puasa saya sudah siapkan keranjang karung, masukkan saja nanti jadi pahala sedekah. Ya meskipun orang bertanya gitu, sedekah dari mana gitu, kan itu sampah. Ya, habis subuh, habis kuliah subuh, ceramah, saya pilah nih sisa nasinya, sisa tulang ikan, macam-macam yang organik saya pisahkan, kita berikan ke yang punya ayam gitu kan, kemudian yang kertasnya kita kumpulin. Nah dari situlah pertama kali itu kami menjual dapat 500.000 yang kemudian kami bantukan untuk anak-anak membayar SPP untuk 8 anak. Dari sinilah kemudian kami mencoba meyakinkan lebih jauh lagi karena masyarakat akhirnya tahu, oh ternyata ada nilai walaupun memang tidak banyak. Tetapi daripada sekedar dijual sendiri laku 3.000 buat jajan habis, maka nilai nilai kemanfaatan energinya itu yang kami kampanyekan, bahwa dari sampah yang tidak punya nilai guna, selama ini dianggap tidak punya nilai guna, tidak berguna, tidak ini, sesungguhnya bisa masih berguna bagi orang lain untuk membantu dalam bentuk adalah jadi nilainya, filantropinya menjadi naik, yaitu membantu anak-anak fakir miskin. Kemudian kita gunakan juga membelikan sembako untuk 70 janda fakir miskin. Waktu itu di awal-awal 3 bulan sekali kita bisa membagi sembako. Kemudian setiap warga kurang mampu yang opnam kita berikan jaminan kesehatan, kan belum ada kebijakannya. Nah dari sinilah orang yakin bahwa nilai sampah ternyata sangat tinggi, walaupun nilai nominal rupiahnya memang ya namanya sampah, tapi ternyata kalau dikumpulkan berjamaah nilainya cukup besar dan bisa membantu orang lain. Bahkan sampai akhirnya konsistensi itu kita bangun, orang mulai percaya, datang sebagai relawan dari anak-anak muda, ibu-ibu, bapak-bapak, sampai kami punya relawan 40-an orang, tidak digaji ya Bu ya, karena relawan murni. Ya, dan akhirnya alhamdulillah ini berjalan. Bahkan di 2024 kemarin kami bisa membuat event besar sedekah sampah Akbar untuk Palestina. Terkumpul 9 juta rupiah dari sampah yang dikumpulkan warga. Kemudian gak selang lama Gunung Kidul kekeringan, kami juga menggalang lagi sedekah sampah Akbar untuk air bersih Gunung Kidul. Kami bisa mengirim 50 truk tangki air bersih ke 3 kecamatan di Rongkop, Girisopo, dan Tepus. Nah dari sinilah orang semakin yakin bahwa nilai sampah itu ketika dikelola, dikumpulkan menjadi berkah, dan nilai filantropi dan kemanusiaannya menjadi lebih tinggi. Alhamdulillah akhirnya itulah yang menjadikan pemerintah Indonesia merasa yakin bahwa program ini bisa dilakukan oleh siapapun, baik kaya maupun miskin, orang mampu tidak mampu, bahkan signifikan untuk mengurangi volume sampah khususnya di lingkungan masing-masing. Plus karena berbasis masjid, maka sesungguhnya kita mengurangi mata rantai perjalanan sampah yang tadinya panjang ya. Ini hanya dari rumah dibawa ke masjid yang cukup jalan kaki, kadang radius 100-200 meter. Berarti juga sudah berefek mengurangi jejak karbon karena tidak perlu menggunakan kendaraan. Kemudian juga sampahnya menjadi efektif karena mata rantainya jadi pendek dari rumah ke masjid, dipilah, kemudian langsung dijual. Jadi sekaligus berkontribusi pada penghematan BBM. Selama ini kan sampah panjang tuh dari truk ke truk, dari gerobak ke truk dan sebagainya. Nah, BBM-nya sudah energinya sangat besar. Nah, kita mengurangi juga. Begitu, Ibu.
1: Baik, nah Pak Ananto, ini berarti pemberian informasinya begitu nggih, ketika dengan mengumpulkan sampah yang bisa diubah menjadi keberkahan bagi banyak masyarakat juga yang terbantu. Tapi untuk prosesnya sendiri Pak Ananto, misalnya dari masyarakat sekitar itu menitipkan ataupun memberikan sampahnya begitu ke Pak Ananto, kemudian Pak Ananto berarti yang menyalurkan ke pengepul-pengepul, menjualnya kembali, atau seperti apa prosesnya?
0: Iya, jadi dari masyarakat, warga, karena kan kita sesungguhnya ini kan penanganan sampah dari sumber, yaitu dari rumah tangga. Kan 41,3% sampah itu dari sumbernya dari rumah tangga. Jadi begitu habis pakai, sampah itu cukup dikumpulkan aja, bersih, kering, kemudian dibawa ke masjid, ataupun kita jemput bola rumah-rumah, kemudian sampai di masjid kami pilah sesuai jenisnya, dan kami bersihkan dari label supaya meningkatkan nilai jual, misal seperti air mineral AMGK ya, itu kan antara tutup dengan badan botolnya sendiri harganya sudah berbeda. Semakin detail kami memilah, tentu nilai jualnya kepada pengepul juga lebih tinggi. Jadi setelah dipilah, nanti akan langsung diambil oleh pengepul, kemudian menjadi rupiah, rupiahnya kita kelola, dan kemudian kita tasarufkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Jadi langkahnya hanya dari rumah, dibawa ke masjid, dipilah, kemudian dijual, setelah itu dana dikelola bendahara, kemudian ditasarufkan. Jadi pendek, bahkan karena prinsip sedekah sampah yang saya dirikan ini adalah prinsipnya mulai dari diri sendiri, ibda binafsih. Maka ketika ada orang yang berniat ingin sedekah dengan sampah, tapi di lingkungannya belum ada komunitas yang mengayomi, maka yang kami kampanyekan adalah Bapak Ibu bisa mengumpulkan secara mandiri di rumah, dijual sendiri ke tukang rosok atau penjual rosok online dan sebagainya, dimanapun di seluruh Indonesia ini bisa. Kemudian hasil jualannya, entah itu 5.000, 10.000 misalkan, tinggal dimasukkan aja ke kotak infak masjid, atau dititipkan aja ke panti asuhan atau berapapun gitu. Bisa juga dikumpulkan juga di rumah, dicatat anak, jadi menjadi pendidikan karakter bagi anak. Ngumpulin dana filantropi sendiri begitu banyak, dibelikan sembako, dibawa ke panti asuhan, ke rumah jompo. Jadi mengajarkan kepada anak-anak untuk punya empati. Tapi bagi yang lain bisa langsung tadi masukkan kotak infak masjid. Ada juga yang kemudian dijual, beli apa, di dananya dikumpulkan, kemudian langsung aja bisa dititipkan di gereja setempat. Karena kemudian gerakan sedekah sampah yang saya mulai berbasis masjid ini kemudian direplikasi juga oleh teman-teman Katolik menjadi gerakan kolektor sampah Indonesia, di umat Protestan menjadi gerakan donasi sampah Indonesia, di umat Hindu menjadi gerakan dunia sampah Indonesia. Jadi semua umat beragama, yang saya kampanyekan adalah setiap tokoh agama bertanggung jawab dengan jamaahnya dan sampahnya. Jadi setiap umat beragama bertanggung jawab di lingkungan tempat ibadahnya masing-masing dengan sampahnya, sehingga sampah itu akan selesai di lingkungan tempat ibadahnya masing-masing, sekaligus menjadi dana filantropi atau sedekah atau nilai pahala yang berlipat-lipat tadi. Jadi sangat sederhana. Jadi siapapun bisa mengamalkan sedekah sampah ini tanpa harus menunggu ada komunitasnya atau tidak. Bahkan kami menyampaikan juga Bu, bagi Bapak Ibu yang sudah menjadi nasabah bank sampah, kan setelah itu dananya kembali kepada penyetor. Nah, berapapun dana yang dikumpulkan, yang didapat dari bank sampah, menabung bank sampah tadi, dikonversi menjadi sedekah sampah dengan cara misal nih, satu semester atau satu tahun dapat berapa, 50.000 atau dapat 100.000, dikonversi jadilah sembako, kan bisa juga, atau dititipkan di kas masjid atau di gereja atau dimanapun bisa juga, atau langsung dibelikan sesuatu, dibagikan langsung kepada orang yang membutuhkan, kan bisa juga. Jadi siapapun pasti bisa tanpa harus ribet dengan sistem administrasi, dengan kepengurusan, ataupun dengan organisasi payung yang harus membawainya. Tapi setiap orang bisa melakukan ini. Bahkan ada Bu, orang Jakarta, Pak saya ngumpulin nih, tapi kalau harus kirim ke Jogja kan jauh, mahal. Saya bilang nggak begitu Bu konsepnya, Ibu tinggal kumpulin, jual di Jakarta, uangnya titipin aja ke kas masjid yang ada di sana atau panti asuhan di sana. Kalau Ibu masih mau tetap harus mantep kirim ke saya, kirim aja duitnya di transfer, kan bisa juga.
1: Baik, jadi memang lebih menekankan bagaimana konsep mengurangi sampah kemudian bisa memberikan keberkahan bagi warga sekitar, kemudian memang yang membutuhkan begitu nggih Pak, sehingga Kagem Sutisno Budoyo ini ketika melihat di kanan kiri Mbok Bileh banyak barang-barang yang sudah tidak terpakai, kemudian juga bisa dikumpulkan dan nanti bisa untuk membantu, bisa dimulai dari tetangga sekitar juga begitu ya Pak.
0: Dan ini bisa diaplikasi oleh orang yang boleh dikatakan begini, selama ini orang mendefinisikan sedekah itu hanya orang kaya, orang yang punya uang. Padahal di dalam Islam sedekah itu senyum saja sedekah, mengangkat barang milik saudaranya ke kendaraannya sedekah, menyingkirkan duri atau apapun yang menghalangi jalan juga sedekah. Artinya sedekah tidak selalu dengan uang kan Bu. Maka orang yang paling tidak mampu sekalipun, yang dulu merasa tidak bisa sedekah, sekarang bisa bersedekah. Karena apa? Karena dia bisa jadi tidak punya uang, tapi tidak mungkin tidak punya sampah. Karena pasti beli sabun, bungkus sabunnya bisa disedekahkan. Jalan-jalan nemu botol, botolnya bisa dipungut, dimasukkan ke keranjang sedekah sampah, atau dikumpulkan di rumah, dijual. Ada orang yang tidak punya uang, tapi rajin ikut pengajian, dapat snack, kotak snacknya dikumpulin satu lembar, akhirnya sudah sedekah. Jadi akhirnya kan mengangkat derajat orang yang selama ini merasa tidak bisa sedekah, bisa akhirnya bisa sedekah, dan dia akhirnya lebih bahagia. Kenapa? Pak, sekarang saya seperti orang kaya juga, ya bisa sedekah. Ya, nah karena hormon kebahagiaannya keluar, kata teori kesehatan kan, kalau hormon kebahagiaan keluar, maka usia harapan hidup menjadi lebih panjang lah. Jadi kami sekaligus membangun tidak hanya kesehatan lingkungan, tapi juga kesehatan psikis, kesehatan jiwa, dan lain sebagainya kan. Karena orang yang paling miskin bisa sedekah, orang yang kaya juga jadi nggak sombong. Karena apa? Sampahnya tercampur di situ, sehingga nggak kelihatan banyak, nggak sombong, nggak ini. Jadi kesehatan batin juga terjaga.
1: Baik, wah ini menarik sekali nih bagaimana kemudian perjalanan dari Pak Ananto yang akhirnya bisa mendapatkan Kalpataru di tahun 2026 ini memang menjadi gerakan lingkungan, kemudian juga bisa menambah keberkahan. Nah, Kagem menutup perbincangan kita hari ini, Pak Ananto, bisa disampaikan juga Kagem Sutisno Budoyo bagaimana akhirnya sampah yang banyak menjadi permasalahan ini bisa terurai, justru bisa mendapatkan keberkahan. Silahkan.
0: Ya, jadi sesungguhnya kewajiban setiap diri manusia, umat beragama, agama apapun adalah sama. Bahwa bumi itu diciptakan Tuhan untuk manusia, untuk ditinggali. Tetapi juga ada kewajiban bagi setiap manusia yang tinggal di dalamnya untuk menjaga lingkungannya, menjaga ekosistemnya, menjaga kebersihannya, dan menjauhkan diri dari kerusakan. Karena kerusakan itu perbuatan batin, dan di setiap agama pasti itu masuk dalam kategori kejahatan. Maka setiap umat beragama perlu mengembangkan pemahaman tentang ekoteologi, bahwa ketika kita mau peduli terhadap satu sampah saja, itu bagian dari ibadah. Karena itu tanggung jawab agama, bagian dari tanggung jawab agama. Dan ketika kita kemudian mau mengelola lingkungan kita menjadi lebih baik, tidak hanya mengelola sampahnya, tapi juga menyiapkan pepohonan untuk menghasilkan oksigennya, menjaga ekosistem sehingga dari pepohonan itu akan muncul kemudian burung-burung baru yang bersarang di sana, memberikan suara yang bisa menenangkan hati kita. Itulah ekosistem keharmonisan yang harus dijaga, dan setiap umat beragama punya tanggung jawab yang sama, bahwa bumi adalah tempat yang diamanahkan Tuhan untuk tidak sekedar dijaga, tetapi juga dilestarikan sehingga kita bisa nyaman tinggal bersama di atasnya. Itu semoga bisa bermanfaat bagi diri kita maupun anak cucu kita nanti.
1: Oke, terima kasih sekali Pak Ananto sudah berbincang bersama kami. Matur nuwun dan juga bisa terus menginspirasi Kagem kita semua. Dan hal-hal baik pasti dilancarkan. Begitu nggih?
0: Amin.
1: Terima kasih.
0: Ya, selalu terlalu bebas dari persoalan sampah dan lingkungannya.
1: Matenan sangat Pak Ananto.
0: Kita punya Hama Mayu, Hayuning, Bawono. Jadi mari kita tidak sekedar hafalkan itu,

Ingkang kapiar somniko, kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 2 Kota Baru, Ngayogyakarta.

Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tansah kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program 4 RRI Yogyakarta Suara Budaya Jogja ingkang tansah leluri budaya Jawi. Titi wancinipun ing ngarsa panjenengan katuraken giaran obrolan radio sesarengan Pak Bloko dalu menika ngaturaken irairan penjajahan. Kasusul kanthi reruncen gending-gending lelakon dening keluarga Karawitan Condong Raos. Sumangga katuraken sugeng midhangetaken.

Aku punya cita-cita. Untuk mencapainya, aku harus terus berjalan dan berlari, melewati semua tantangan. Aku akan melompat dan menari, melewati hari demi hari, tanpa menyerah, menyambut apapun, kemanapun. Dengan semangat tak terbendung, aku ingin berbagi senyuman dan kebaikan untuk semua. Karena aku ingin menjadi energi yang bisa menggerakkan segala cita-cita buat kini dan nanti.

0: mikir enggak? Gimana wujud Indonesia yang ideal buat kita? Berdaulat saat teknologi dan karya lokal kita diakui dunia. Adil saat semua punya kesempatan yang sama buat berkembang. Dan makmur saat ekonomi bergerak dari kreativitas anak mudanya.
1: Perubahan itu enggak nunggu nanti. Aksi kecil hari ini penentu masa depan bangsa.
2: Saatnya anak muda ambil peran, mewujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
3: Sutresna budaya, mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji, wonten ing program 4 RRI, ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: kemerdekaan bagi generasi muda saat ini.
1: Kalau aku sih, gimana caranya meningkatkan kualitas pendidikan saat ini?
2: Kalau aku harus bisa mengembangkan ilmu pengetahuan untuk masa depan.
3: Merdeka itu, ya aku bisa menciptakan lapangan pekerjaan dan sumber daya manusianya.
4: Kemerdekaan bagiku, ya ikut melestarikan budaya dan juga tradisi yang ada di Nusantara ini.
5: Ya, aku harus bisa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ini.
6: Aku Indonesia.
7: Kita semua Indonesia.

0: Apakah arti kemerdekaan bagimu?
1: Menurutku, kemerdekaan itu ketika kita sudah terbebas dari kekuasaan bangsa asing, bebas dari penindasan, dan juga bebas dari penjajahan.
2: Kalau bagiku, kemerdekaan itu kita bisa hidup damai tanpa ada yang saling merendahkan.
3: Kalau aku sih, kemerdekaan itu ketika warganya memiliki hak-hak yang dilindungi.
4: Kalau menurutku, kemerdekaan itu ketika sebuah negara mempunyai hukum yang adil untuk warga negaranya.
5: Menurutku sih, kemerdekaan itu saat kita memiliki kesempatan untuk mengembangkan budaya, bahasa, dan nilai-nilai khas Nusantara.

0: Bagaimana memperingati hari kemerdekaan di daerahmu?
1: Aku Caca, aku Sekang Banyumas. Itulah senang daerahku rame banget. Ake lampu warna-warni dipasang, karo bendera merah putih dikibarna. Selain kue, desaku selalu ngadakna lomba nggo ibu-ibu, anak-anak, karo para remaja. Nang malam 17 Agustus, mesti nonton bareng film kemerdekaan, terus potong tumpeng, bar gue dimaem bareng se-RT.
2: Di tempat Ane sih nggak jauh beda. Ane Diva, Ane dari Jakarta. Di tempat Ane sih ada pentas seni budaya, dan yang pasti ada lomba-lomba gitu. Bahkan sampai ada bazar sama pameran cuy. Pokoknya seru deh.
3: Nyong Tias, nyong Sekang Kebumen. Nek nang daerahku pas wengi pitulasan, biasane ana sing jenenge malam tirakatan, sing isine doa bersama, dongakna pahlawan-pahlawan sing wis gugur.
4: Nama gue Ribihi. By the way, gue juga dari Jakarta loh. Di tempat gue tuh ada konser musik, siangnya juga ada pawai parade budaya.
5: Nah, nenggone nyong lebih rame maning. Nyong Ipan, nyong Sekang Purbalingga. Nah, nek nenggonku pitulasan jelas ana lomba panjat pinang karena faltandu. Kadang ya seminggu surungnya tanggal pitulas, warganya pada kerja bakti karo pasang bendera.

Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya, kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.

0: bagaimana memperingati hari kemerdekaan di daerahmu.
1: Aku Caca, aku sekang Banyumas. Itulah sanang daerahku rame banget. Akan lampu warna-warni dipasang, karo bendera merah putih dikibarna. Selain kue, desaku selalu ngadakna lomba nggo ibu-ibu, anak-anak, karo para remaja. Nang malam 17 Agustus, mesti nonton bareng film kemerdekaan. Terus potong tumpeng, bar gue dimaem bareng se-RT.
2: Di tempat Ane sih nggak jauh beda. Ane Diva, Ane dari Jakarta. Di tempat Ane sih ada pentas seni budaya, dan yang pasti ada lomba-lomba gitu. Bahkan sampai ada bazar sama pameran cuy, pokoknya seru deh.
3: Nyong Tias, nyong sekang Kebumen. Nek nang daerahku pas wengi pitulasan, biasane ana sing jenenge malam tirakatan, sing isine doa bersama, dongakna pahlawan-pahlawan sing wis gugur.
4: Nama gue Ribihi. By the way, gue juga dari Jakarta loh. Di tempat gue tuh ada konser musik, siangnya juga ada pawai parade budaya.
5: Nah, nenggone nyong lebih rame maning. Nyong Ipan, nyong sekang Purbalingga. Nah, nek nenggonku pitulasan jelas ana lomba panjat pinang karena faltandu. Kadang ya seminggu surung etang pitulas, warganya pada kerja bakti karo pasang bendera.

0: Kristo, kok tak golek nih ganti? Sing ganteng apa Mas Dedi kae ya?
1: Lah. Ngono ya kok.
2: Bapak niku kok njur le ngono wae.
1: Lah kepriye? Apa enake tak goleke dukun wae?
2: Bapak niku lho kok njur dukun-dukunan.

0: Tasih wonten ing kiaran mirunggan laku lan langgam Jawa Mikulo Jawa program 4 RRI Ngayogyakarta. Nembe kemawon kapiyarsa nggih wonten dongengan dening Ibu Waljina kasusul Tanti Tanto dening Mbak Eni Kusrini lan Mbak S. Edarsih nggih. Monggo sugeng dalu Mikulo Jawa.
1: Assalamualaikum Mas Iman.
0: Waalaikumsalam. Monggo yusirup niki.
1: Nggih.
0: Monggo monggo.
1: Sunaring
0: sasangka nggih. Nggih,
1: atur salam. Kakung Bunda Dwijo, Mbak Noyo, Bu Mika, Ibu Rupiati, Mbak Atun, Titik Pono Pak Tawiyo, Mas Asyik Bonsosari, Bu Sumi, kalian Mbak Kuprawati Mas Joko Nugroho, Pak Supar, terus Kakung Mas Yudi.
0: Nggih.
1: Rayo gini pun kagum sedoyo nih Mas.
0: Ngaten nggih.
1: Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun rawuhipun yusirup sawingingipun sugeng dalu Mikulo Jawa.
2: Sugeng dalu
0: Mikulo Jawa. Sugeng dalu Romo Aji Ngadiono monggo mo.
2: Sehat Mas.
0: Paringipun pengestu mo mugi penyenengan keluarga mekaten nggih.
2: Iya alhamdulillah. Iki kula sedaya bangun saking tirakatan.
0: Oh nggih sampun kondur to mo.
2: Anu itu bagian doa.
0: Oh inji mo.
2: Maka cuman anu janji rukun.
0: Janji rukun ji.
2: Kakem sedaya mawon. Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun rawuhipun sawingkingipun sugeng dalu Mikulo Jawa.
2: Sugeng dalu Mikulo Jawa.
0: Sugeng dalu monggo menika saking
2: Saking Pantai Selatan Cangkring.
0: Saking Cangkring Pantai Selatan, Mbah Jati.
2: Ndi.
0: Monggo.
2: Sekalipun manut kalih disirup mawon. Ndarep fotokopi pun Bu sirup kemawon.
0: Oh, nggih.
2: Kadang sedaya kebangun. Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun rawuhipun nggih. Mbah Jati. Sampun kepareng ngregengaken kiaran Mikulo Jawa dalu menika nggih. Sutresna budaya kula pinangkani langkung biyen pamundhut lagunipun sunaring sasangka kasusul janji rukun katuraken sumangga.

turutan, nanging ojo nangis lamun kelangan. Ojo mung seneng nompo kanugrahan, nanging uga kudu bisa nalika nemai kasusahan.

Ingkang kapiar somniko, kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 1 Kota Baru, Ngayogyakarta.

Sutresno Budoyo ngaturi pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan malih kalian keluarga Jogja ingkang tumuli ngaturaken sandiwara radio basa Jawi kanthi irairan Kedung Jinggo karto dining Titik Enggani wontene ingkang ngaturaken lampahan menika Habib nindakaken dados parto Putri Arnisia dados Yuparto, Yujim katindakaken tining Devita, Rama dados Ratmi, Afrizal nindakaken dados Supar, Kapiantu Dalijo Angkring, Aji Twin Joko Kali, Sutradara Halistia Putri, Teknik Montase Ridem Twin Subarjo, Sumangga sugeng midhangetaken.

0: Iki malam Jemuah Kliwon.
1: Duh, malam Jemuah Kliwon?
0: Mm-mm.
1: Mane kidokku mengkirik wae.
0: Wis ndak turu, Bu. Rasa gagas werna-werna. Iki mengko aku yo entuk jatah ronda, Bu.
1: Ya dalah. Untuk jatah ronda?
0: Heeh.
1: Aku arep ditinggali, Jen.

0: ditinggal ijen. Ning saiki mah.
1: Mah piye?
0: Mah ditinggal dhewe ning omah. Mah ditinggal ronda karo.
2: Lho lho lho. Lanjur piye, Bu? Aku njur ora entuk mangkat ronda.
0: Pisan-pisan ora mangkat rak ya ora apa-apa to, Pak?
2: Wah, ya aja ngono to, Bu. Iki kanggo keamanan disane dhewe, Ji. Wis saiki ndang turu. Mengko nek kowe wis turu tak tinggal.

Sutresno Budoyo cekap semanten atur kiaran sandiworo radio Boso Jawi kanthi irairan kedung jinggo karto tining titik penggali mugi-mugi kiaran menika saged nampi panglipur sarto ndadosaken syukur nanging penggali sugeng pepisahan rahayu ingkang sami pinanggih nuwun.

Ingkang kapiar somniko, giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Amat Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: kemerdekaan bagi generasi muda saat ini.
1: Kalau aku sih, gimana caranya meningkatkan kualitas pendidikan saat ini?
2: Kalau aku harus bisa mengembangkan ilmu pengetahuan untuk masa depan.

0: kapan pekerjaan itu mau selesai. Orang kok senengnya alon-alon waton klakon.
1: Nah, itu yang kamu salah dalam menafsirkan, Bu. Alon-alon waton klakon itu bukan berarti biar lambat asal selamat. Tapi alon-alon waton klakon itu, alon-alon di sini adalah kehati-hatian, waton adalah aturan atau undang-undang. Nah, dalam kita bertindak atau melakukan pekerjaan apapun, kita harus berhati-hati dan tidak melanggar aturan. Itu yang dimaksud, Bu.
0: Oh, begitu toh.

0: Soekarni Karto Diwiryo mendesak Soekarno segera memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia sebelum tanggal 17.
1: Mengapa tanggal 17, Bung? Mengapa tidak tanggal 16? Saya Soekarni, murid Tan Malaka, mendesakmu, Bung. Proklamirkan kemerdekaan RI saat ini juga.
2: Bung, saya orang yang percaya mistik. Dengan akal tak dapat dipertimbangkan. Susah untuk dijelaskan. Kolbu ini mengatakan 17 lebih memberi harapan. Tahukah kamu, Bung? Tahukah kamu, para pemuda? Angka 17 itu adalah angka keramat. 17 adalah angka suci. Kita berada di bulan Ramadan. Kita sedang berpuasa. 17 nanti jatuh pada hari Jumat. Jumat Legi. Jumat yang berbahagia dan suci. Hari Jumat tanggal 17, Al-Quran diturunkan. Orang Islam sembahyang 17 rakaat dalam sehari. Sekarang jawab pertanyaanku. Mengapa Nabi Muhammad memerintahkan 17 rakaat? Mengapa tidak 10 atau 20 saja? Jawablah, hai Soekarni. Jawablah kamu, para pemuda. Tahukah kamu, 17 itu suci, bukan buatan manusia. Maka kita proklamirkan kemerdekaan pada saat itu.
3: Tuan-tuan pun telah mengetahui, pemuda Indonesia sedia mati untuk kemerdekaannya. Ratusan ribu pemuda Indonesia telah masuk ke Cintai dan Cibakutai. Sebab, sekali lagi saya katakan, kami gandrung kemerdekaan. Semua yang kami ialah merdeka atau mati.

Wedi wirang wani mati. Tembung wedi wirang wani mati mengku teges manungsa urip kudu darbe kuwanen. Ing kene uga ngemot prayoga manungsa darbe rasa wedi utawa isin kalamun kawirangan utawa tumindak ala ananging kudu duweni kuwanen nalika mbela bebener. Nanging jroning alam saiki kepara malah akeh kang kuwalik. Rasa isin lamun tumindak ala iku wis padha disingkirake. Kamangka sayekti iku gegaman kang ampuh tumrap uriping manungsa.

Ingkang kapiar somniko, kiaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Amat Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.

Nuwun Sutresna Budaya ngaturaken pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan wontening atur giaran waosan buku basa Jawi lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Kangge giaran wekdal menika tasih nglajengaken cariyos Sirah seratanipun Ayi Suharyono wedalan Weda Tama Widya Sastra dumugi pirangan kali welas tamat gaturaken dening Sugiman Dwi Nurseto ilustrasi iringan dening Ki Murjono. Sutresno Budoyo saderengipun kula aturaken Sirah pirangan kali welas kepareng kula aturaken petikan Sirah pirangan 11.

0: akeh-akeh. Jaya dengkek ngundo monombah kenci. Wong tua kui belas orang gapi, lan tanpa pamit, dewe ngleler lungo, ilang diuntal wengi. Bah kenci ura bali ning Srumbung, nanging bablas nuju Jati Doyong, marani omai Jaya dengkek. Wengi ki cakruke Pak Dukuh luwih regeng tinimbang adat sabeni. Sing dadi rembug umyek ya bab kahanane desa. Lire, ing atase bakal ana lurah anyar, kok tetep sepi tanpa greget. Karo dene Jaya dengkek misterius. Pak Sudiman lan Pak Dukuh kang dadi sponsor ajune Jaya dengkek, anggone dadi jago lurah. Rumungso sarwa luput. Nanging salahing gonopo uga ora ngerti. Dene Freddy lan Boyman sing kalah durung bali menyang Jakarta. Pendampingi tetep ngawat-awati omahe Jaya dengkek sing dianggep nganeh-anehi. Yen tekan pelantikan sesuk panggah ora nopo-opo, ya wis. Dheweke arep ninggalake Jati Doyong lan wengi iki wengi kang pungkasan anggone nyanggong papan kini. Nalika wong-wong sing ana cakruk ketungkul padha ngobrol ngalor ngidul. Katon regem menging wong nyedhak. Kaya dikumandu, wong-wong mau padha noleh lan kaget. Dene ngerti-ngerti ana wong tuwa ngadeg ing kono. Pak Dukuh mudhun saka cakruk. Wong tuwa kuwi dicedhaki. Lanti takoni.
1: Eh, Mbah. Dalu-dalu badhe tindak pundi, Mbah?
2: Badhe nyuwun preksa, Nak. Griyani Poncoyo Diarjo niku pundi nggih?
1: Oh, wetan menika.
2: Lah, Simbah, saking pundi? Kok dalu-dalu madosi Pak Jaya Diarjo?
3: Kula niki Mbah Kenci saking Gunung Srumbung. Dene kula madosi kriyanipun Jaya Diarjo. Badhe mendhet cumplung cacah tiga. Ingkang dipun simpen ing papan mriku.
1: Cumplung.
4: Sutresno Budaya tumuli katuraken Sirah Perangan Kaliwelas.
0: Wong-wong kaget lan kaya bebarengan alok.
3: Nggih. Cumplung-cumplung wawing teng lantara Kencaya Diarjo dados lurah. Nanging jebul piyambakipun cidra ing janji.
1: Yen ngaten, monggo lenggah ing prayogi kalian ngunjuk kanthi sare. Mangke kula sak kanca ingkang biyantu Simbah. Kula aturi ngendika ingkang tapis bab cumplung wau. Kersa to, Mbah?
0: Kenci mantu. Tuwuh pikirane Freddy yen wengi iki bakal ana kedadian sing tapi-tapi. Dheweke mbisiki dukuwi. Amrih oleh cerita wong tuwa kuwi mengko wae. Awit dhewe arep nilpun Pak Camat lan ngabari cari Kadri supaya nyekseni anggone bakal cerita. Pak Dukuh nyakui. Freddy gage nilpun Pak Camat lewat handphone. Dene cari Kadri disusul salah si jini pemuda. Sakwise komplit, Mbah Kenci cerita kanthi urut lan terwaca saka Purwo, Madya, tekan Busana. Wiwit saka oleh Jaya dengkek jaluk srana, golek sirah, ujian tekan kapilih, nganti oleh cidra ora gelem masrahake seni. Kabeh dibeberake. wong-wong sing krungu crita mau saknalika jingkat. Saka rasa kaget Malik dadi muring. Luwih-luwih dukuwi dheweke rumangsa wis gawe kebecikan, nanging malah diwales dikupai tletong ing raine. Bisane sing wis tentrem ing alam kubur diutik-utik, ditugel sirai dinggu pengewan-ewan kanggo gayuh kursi lurah. Pak Camat waspada, katone penduduk wiwit emosi. Amriojo nganti tuwuh babab sing utawatiri. Pak Camat gagi ngadeg lan ngendi kosur.
5: Monggo dhisik. Tak jaluk kowe kabeh padha tenang. Ndak no emosimu. Ojo nggugu sak karepe dhewe.
6: Kados pundi anggenipun saged tenang? Yen penduduk Jati Doyong sedaya dipun napusi dening Jaya Dengkek kanthi melek-melekan.
0: Buiman ngadeg karo Malang Keri. Liyane kepancing kanepsoni.
6: Kula ugi mboten trima, Pak. Sirahipun besan kula kangge dolanan.
0: Pak Dukuh melun rambul.
6: Nek ngono kuwi, seret wae Jaya Dengkek, gebuki.
0: Kabeh padha bengok sakarepe dhewe. Ono sing njaluk diobong, ono sing digebuki, lan liyo liyani.
5: Gosek to, mengko dhisik. Iki rak lagi kabar saka Mbah Kenci. Durung ana bukti kepiye tenane. Senajan mengko yen Jaya Dengkek mulo nyoto-nyoto kabukten salah. Kowe kabeh ojo main hakim dewi. Apa meneh nganti ngobong rip-ripan? Kuwi ora bener. Kepiye wae negarane dhewe iki negara hukum. Mulo kowe kudu manut. Kabeh kudu diproses rono hukum. Nah, mengko pengadilan sing bakal mutusake perkara iki.
6: Oh, lajeng sakmenika kedah kados pundi, Pak?
0: Kadri takon sare. Sepisan, omahe Jaya Dengkek digeledah. Bener ana cumplung cacah telu apa ora? Nah, saupama pancen ana, ben diasto Mbah Kenci kepiye becike. Rak inggih mekaten to, Mbah? Pak Camat nuleh marang Mbah Kenci.
3: Nggih, Pak. Namung kemawon anggen kula mangsulaken dhateng kuburipun malih. Jaya Dengkek kedah tanggel jawab caranipun. Jaya Dengkek kedah nyokot saben cumplung lan mlampahipun kanthi brangkang kados nalika mendhet rumiyin.
5: Nah, kowe wis padha krungu.
0: Pak Camat bali takon. Kabeh padha pandeng-pandengan. Banjur padha mantuk-mantuk.
5: Wis. Wiwit saiki kiwa tengen omahe Jaya Dengkek dikepung. Nek sesuk dhewe teko, ben wae aja dikapak-kapakake. Awit aku butuh pangakoni minangka bukti.
6: Oh, lajeng caranipun, Pak?
0: Freddy sing wiwit mau meneng ganti takon.
5: Ngini, adine IP sing jeneng Triman rak tunggu omahku itu. Sesok-esok dheweke bakal tak gawani tape recorder.
1: banjur takon marang kakang ni mancing bab cumplung mau. Ganti mengkuno pengakoni rak bakal kerekam dening tip sing tak wenehake.
7: Kinten-kinten triman purun boten niku nggih, Pak.
1: Cari Ikadri nyelo. Ayo kudu gelem. Nek ora gelem, ateges biantu kadur janane kakang ni. Mengko tak jaluk bantuan polsek karo hansip kecamatan. Supaya ngawat-awati sak pari pulai Jaya Tengkek. Ganti Samudono. Dimen ora ngetarani.
7: Nggih. Kulo saged nampi, Pak.
1: Kadri Kondo karo Ngacung.
7: Bagus. Aliane kira-kira kepiye?
1: Kabeh mung padha panteng-pantengan. Banjur anane mung meneng.
7: Yowis. Saiki ayu, marani omai Jaya Tengke.
1: Pak Camat legu, dini penduduk bisa dikendalini emosini. Wong-wong saiki podo gemruduk menyang omai Jaya Tengke. Sing mung keletan pager karu pelatarani dukui. Triman sing lagi ngrungu ake radio, kaget. Krungu suarane wong akeh marani omai.
4: Lagi wae mbukak lawang, tangane wis digeret dening Pak Camat, ngedoh ing ngisor wit sawu. Pak Camat anggone ngendikani akeh-akeh. Apa rembuke pancen ora ana sing ngerti. Mung wae, Triman katon bola-bali mantuk, tondo setuju. Pak Camat meni sasminto marang wong-wong sing saiki mlebu omahe Jaya Tengke. Nanging dilekake aja nganti gawe rusak utawa njupuk barang. Triman sing ning ngarep dhewe. Mbuka sentong sing gembokan. Breng. Gondo kembang menyandul kirung. Wong-wong suk-sukan maju, kepengin ngerteni isine sentong. Saknaliko gitoki wong-wong mau podo merinding. Ing kono no sirah telu gumandul diwadai mori putih mawa tulisan spidol ireng. Kiwa dhewe ditulis Insinyur Pranowo. Tengah Sekwilda RM Rio Kusumo. Dini tengen dhewe Badring. Ganti rasa kurmat Mbah Kencin jupuk cumplung-cumplung mau. Pak Dukuh katon Brebes mili. Nyekseni besane dicecamah kaya ngono. Banjur njaluk supaya sirah telu mau dileremake dhisik omahe. Wong-wong tumungkul. Ngampet sakwernaning pangroso. Padha ora ngira babar pisan yen Jaya Tengkek bisa tumindak dak sia marang jasad sing wis sumari. Mula banjur ngigit-igit bakal bareng-bareng netutake Jaya Tengkek ulai berangkang mbalekake cumplung-cumplung mau. Sakwise rampung lan sadurunge digawa ning kantor polisi, Jaya Tengkek arep diweni pelajaran luwih dhisik. Mbuh mengko wujute. Freddy dingak-dinguk. Wiwit mau golek ibotoi Widodo kok ora katon. Dheweke arep takon. Apa ayune senik ki yo nganggo cumplung wong wedok dene bisa malik grimbyang utawa nganggo susu. Nanging perkara mau sajake sing ngerti mung Widodo kang saya raket. Nanging sing cetha Freddy lan Boyman lego. Pengarep-arep dadi lurah sing maune ketutup bali kabuka meneh. Dewi nedya protes marang Pak Bupati supaya Jaya Dengkek dibatalke oleh dadi lurah. Yen perlu ngejak demonstrasi kabeh warga Jatidoyong menyang kantor DPRD utawa kantor Pemda Kabupaten tekani provinsi karben sisan oleh geger. Sawetara iku wektu terus lumaku. Esuk wiwit pecah lan adan subuh wiwit keprungu sak lebari jago kluruk pungkasan lan kesusul tumibane bunisuk saka lumahing kegodongan. Naliko bang wetan semburat abang tondo bakal jumeduli srengenge. Pak camat dawuh supaya kabeh ndelik awit sedilo meneh Jaya Dengkek teko. Sing ditunggu-tunggu wusono jedul. Katon mobil sedan pesut coklat. Gagungane Pak Camat mlebu pekarangan. Jaya Dengkek metu wis nganggu sandangan komplit pelantikan. Ditututi senik kang uga macak. Mung wae dheweke ora melu-melu mlebu omah. Cukup ngenteni ning jaba karo lendetan mobil. Sapa ngerti? Ono wong liwat njerundang-undang bulurah ngono rak lumayan gawe marming ati. Bareng kakang nipi teko triman gurawalan anggone mapak.
8: Oh, Kang, kowe to Kang?
9: Eh, wiwit saiki nek ngundang aku ki ora kangkeng ning Pak Lurah. Motor kuyo kudu basa. Aku gak pejabat.
8: Iya, nggih Pak Lurah.
9: Ora ngono. Arep matur apa? Cepet. Aku ki sibuk.
8: Pelantikan rak jam 09.00. Asak menika nembe pukul 06.00 kemawon dereng wonten kok. Menapa mboten kemruputen, Pak?
9: Kowe iki goblok. Minangka pejabat, aku ra kudu menehi contoh. Salah sijine yo bab wektu. Nah, nek oleh ngantor do telat, bakal tak tibani sanksi, ngerti?
8: Oh. Nggih. Lajeng anggenipun kundur menika kagungan kersa menapa, Pak?
9: Arep nganggo sirahi Pak Sekwilda.
8: Lho. Sampun dados lurah kok tasih ngersakaken mustaka sanes to, Pak?
9: Hei, ora ngerti takon. Supaya luwih merbawani ning ngarepe Bapak Bupati lan pejabat dalam undangan sing padha rawuh. Ngerti ora?
8: Nggih. Wah. Ning Pak Lurah menika hebat lho, Pak.
9: Omulo to, Man. Akal ki dinggo. Senajan toto lair SMP waura lulus. Ning gandeng nganggo akal, sekabeng gegayuan bisa kecekel. Klebu kursi lurah sing tak rebut.
8: Oh. Caranipun?
9: Kowe kira ya wis ngerti gamblang to?
8: Nggih ning urang terwaca lan gandeng dusun kula iki badhe wonten pilihan lurah. Kula kepengin nyalon kanthi cara ingkang kados bapak menika. Tersudih lho, Pak.
4: Jaya Dengkek mesem kebak kemenangan. Dewi banjur lungguh lincak. Triman gagin jejeri lan kanti orang ngetarani. Tape recorder cilik sing ning jeron kelambi diuripake. Kabel ditarik tekan gulun. Banjur mic cilik dipenerake Jaya Dengkek sing crito mbrubul bab Gunung Serumpung. Neduk sirah tekane dadi lurah. Rampung cerita kaya mengkono. Jaya dengkek menyat. Melaku tumuju Sentong sak perlu salin sirai Pak Sekwilda. Triman tanggap. Gegancangan Dewi metus kong omah. Tape recorder diweneaki Pak Camat sing metu saka Pandelian. Mesti wae bab mau njalari gumune Senik sing isih ning jaba. Senik luweh kaget bareng weruh wong-wong pating dredul saka sadingah papan Pandelian. Saka sakmburining pomahan, wit-witan, kebon, tekani kalen bareng. Kabeh ngepung lan ngupeng omai. Racak-racak podong gue gaman, kaya dene pedang, tombak, kayu, dalah plinteng, sajak kaya arep maju perang. Pak Camat lancari Kadri sing mandegani penduduk, mene Sasmito, srono nempelake driji ing lambini. Wong-wong mlaku tanpa nyuwara. Sawetara kuwi Jaya Dengkek sing ora ngerti sangkan paraning bilai. Kanti kepenak mbukak Sentong. Kaya ngopo kageti. Paribasan kageti kaya disabar mbledhek. Sentong wis katon suwung. Cumplung telu sing gemandul jejer-jejer oleh blandar wis ora ono. Dheweke jegrek kaya tugu ora ngerti apa sing kudu ditindakake. Sawise eling Jaya Dengkek beradat metu saka Sentong. Karepe munung golek Triman nanging bocah wis ora ono. Sak jroning panik, kawuran bingung, keprungu suarane cari Kadri bengok.
10: Bapak Jaya Diarjo, katur janan lan pokalmu wis kebiak. Mulo tak jaluk, kowe ojo tumindak nyubriani, kang bisa mancing emosine penduduk. Bapak niki wis dikepung. Wis dikepung warga sing tok apusi melek-melekan. Ketambah petugas saka kepolisian. Mulon dodo'o oneng kono.
4: Jaya Dengkek kiris. Keringet deleweran nglebusi awak sakujur. Dewi sing menganggu sandangan lurah komplit mung bisa manut perintah. Ndodok nyekukruk sangarepe warga kang nesu siap nyacah-nyacah hawai. Senik ngedap, belas orang ngira yen bakal meranguli kedadian sing kaya mangkono. Pewayangan dadi bulurah lan urip muncer kajen keringan saknaliko ambiar. Ajur dadi sewalang-walang. Ono kosok balini kasengsaran lan pepeteng ketambahan wirang bebarang sing saiki kudu diadepi. Malah ora mokal yen nyawang bisa-bisa uncat. Nitik wong-wong sing semono akeh sarta wis kebronget emosine sing bisa mbledhos sepayah-payah. Senik waspada. Mumpung kawigatene wong-wong mau isih tumuju marang bojone. Alon-alon ora narik kawigaten, dhewe njlingker ngedohi papan kuno. Kebeneran, mobile Pak Camat arep mlaku. Senik barengi amrih ketutupan. Sawise rada adoh lagi krasa lega. Senajan isih menik-menik, jane muno kepingin lunga adoh. Bablas sak paran-paran. Mbuh lunga menyang endi? Yen perlu mulih menyang omahe wong tuwani. Jati doyong nedya ditinggal. Desa sing wis gawe rekoso, gawe impen-impene jugar. Ning yo bisa nyecep kanikmatan dunyo senajan mung sak keplasan nalika tumindak karo widodo.
11: Soko pelataran Pak Dukuh katon sesawangan narik kawi gateni. Ning yuk gawi merinting. Mbah Kenci mlaku rindik-rindik ditutaki wong telu sing kaya dini ngemban bayi. Senik yakin menawa kang dimban kae mesti sirah sing dijupuk saka omahe. Kiwa Dewi Windari mantune Pak Dukuh sing wiwit mau nangis ngguguk karo tansah ngambungi sirah sing digendong. Senik mesti aki yen kuwi mesti sirai Insinyur Pranowo bapak ni Windari. Banjur sing loro meneh dimban tining tonggo teparu isi sirai Pak Sekwilda Suryo Kusumo lan Badring. Meripate wong-wong kabeh tumuju marang Mbah Kenci sak rombongan. Suasana anteng nanging kalimput kaduh kita.
12: Joyo Diarjo.
11: Kebrungu suara antep merbawani.
12: Kulomba.
11: Joyo dengkek wangsulan karo tumungkul.
12: Saiki kowe ngadeg lan waspadakno. Opo sing neng buriku iki?

0: swara mobil mlebu pekarangan. Kaya diabani wong-wong padha nuleh. Pranyoto sing teko utusan saka kabupaten. Freddy lan Boiman panteng-pantengan karo mesem. Jroning ati, wong loro mau nyicil ayem. Mestine petugas mau arep njugarake hasil pemilihan lurah. Wong-wong sing sekawit ngrubung jaya dengkek padha mundur. Iwo semono mripate isih mencereng ngandut kanepson. Petugas cacah loro maju ing sak tengahing kalangan dikanteni cari Kadri sarta pihak keamanan. Usono salah siji ni katon bisik-bisik karo cari'i.
1: Pak Cari, Pak Joyo Diarjo mang terke teng kabupaten ki. Wong acarane selak diwiwiti lho. Ning ra jati doyong tasih wonten berkawis to.
2: Kula pun ngerti kabeh.
1: Tugas sampean mung niku. Dene pampun duduk urusan kulo.
2: Lajeng sing main nggih mboten ketingal niku
1: pun nenggo teng kabupaten kok. Wau kepanggih kulo teng mergi. Dur kulo kan ngetreke salah siji ni kanca.
0: Cari Kadri mantuk. Banjur omong lirih marang polisi ing sisi. Mbuh apa sing dikandhakake nanging sing cetha. Jaya dengkek cari Kadri.

0: dan petugas keamanan mau banjur podo ninggalaki masa. Orang ono sing protes utawa duwo krentek nyandet lungani calon lurah. Keporo malah minggir menehi dalan. Soko rumangsani Jaya Dengkek arep digowo ning polsek. Sawise tito yen kahanan aman, petugas saka kabupaten Kondo. Boro kadang, teka kumrene iki mundi dawuhe Pak Bupati supaya mapak Jaya Diarjo.
1: Badhe pun tahan ngaten apa, Pak?
0: Ngono pamunggeli salah sijining warga. Ora, ning arep dilantik dadi lurah kene. Sanalika swara pating ceblung kagul kebak kanepson. Wong-wong padha ngrangsang maju, nanging petugas mau gagi ngangkat tangani. Gosek to, engko dhisik. Aja emosi dhisik. Lan rungokno keteranganku iki. Ngini, Pak Bupati telah DPRD Sarto Muswida wis ngerteni perkara iki. Sing dadi tetimbangan bukti-bukti kang ono. Umpamane Pak Jaya duwe ijazah SMP minangka syarat njagol lurah. Mbuh carane piye? Ning nyatane dheweke bisa kasil. Mesthi wae panitia ora bisa nolak pendaftarane. Ya ora. Nah, semono uga nalika ujian saringan. Bukti nuduhake yen dheweke bisa lan nyatani lolos terus.
1: Ning ngaten, Pak.
0: Freddy nyoba munggel. Monggo dhisik. Nalika ana jago telu sing lulus. Kowe kabeh saijek saiko proyo milih Jaya. Bukti-bukti kabeh wis cukup. Malah uga kabukten yen Pak Freddy lan Pak Boiman nyebar duit kanggo nyoblos supaya milih.
1: Lajeng bab sirah kados pundi menika?
0: Kowe tiba mburi. Ing kene tim juri dalah Muspida mung nonton kahanan. Bukti lan legitimasi. Yen mulo ora ana alasan jugarake Pak Jaya. Yo tetep. Perkara mengko kepiye oleh nyambut gawe ra ana sing ngawasi.
1: Lajeng sinten iki ngawasi, Pak?
0: Soko ndhuwurane lurah. Kaya dene Pak Camat tekani inspektorat wilayah. Banjur saka ngisor bisa kowe kabeh. Nah, kanti mengkono Pak Jaya tansah diawat-awati. Malah yen perlu kowe kabeh bantu Pak Jaya bab kekurangane. Ora kok dikuyo-kuyo. Wong nyatane kuwi ya pilihanmu. Dene suk yen mulo gagal bisa diusulake lengser. Ngono. Sikek. Emosine warga bisa mendo. Kahanan kaya ngono mau njalari ayeme petugas kabupaten. Mbokos titik patemon bubar. Sawetara iku srengenge terus menduwur. Nyunarake cahyani kang wiwit gumatel. Sutresno Budoyo mekaten wau menggah babaring carios sirah seratanipun Ayi Suharyono.

0: Keris merupakan salah satu senjata tradisional asli Indonesia, termasuk Jawa. Keris telah diakui Badan Kebudayaan PBB, UNESCO, sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity, lisan dan tak berwujud, tan bendawi dan tidak tersentuh, sejak 25 November 2005. Pemerhati keris yang sehari-hari tinggal di Kasihan Bantul, Yogyakarta, Ki Juru Bangun Jiwa menjelaskan, keris bukan sekedar senjata. Namun begitu, banyak filosofi lainnya yang tergambar pada elok atau lengkungan pada keris, dapur keris, ragam bentuk keris, serta pamor keris, yaitu gambar hiasan yang ada pada keris. Jumlah luk atau lekuan pada keris juga memiliki makna khusus. Luk pada keris selalu gasal atau ganjil dan tidak pernah genap karena menggambarkan keesaan Tuhan Yang Maha Kuasa. Untuk keris normal, hitungannya mulai dari luk 3 sampai luk 13. Jika luknya lebih dari 13, dianggap sebagai keris yang tidak normal dan disebut keris kolowijan atau polowijan. Masing-masing luk juga memiliki makna sendiri. Luk 1, Morosebo. Manusia ada di dunia ini sekedar mampir ngombe. Artinya bahwa yang diminum haruslah ilmu kawruh yang baik atau kawruh hidup. Silaturahmi kepada alam, kepada sesama, dan kepada Tuhan sendiri. Lok 3, Jangkung. Manusia harus melindungi sesamanya untuk bisa mendapat perlindungan yang Maha Esa, Jinangkung, Jinampangan, Dening Pangeran. Lok 5, Pandawa. Mengambil sikap seperti Kesatria Pandawa.
1: Diharapkan manusia mempunyai sikap seperti para kesatria Pandawa yang berjumlah 5, yakni Puntadewa itu jujur, berdarah putih, berani itu Werkudara, pandai itu Janaka, Nakula itu dekat dengan rakyat, Kawula, Sadewa itu dekat dengan Tuhannya. 5 sifat ini harus dipunyai oleh manusia sebagai simbolisasi untuk 5.
0: Lok 7, belas kasih kepada sesama diberi belas kasih Tuhan. 9, keperwiraan, manusia harus perwira, salah mengaku salah dan harus mampu hidup mengatasi segala yang hidup. Manusia harus tangguh dan tanggon, mampu mengatasi segala zaman keruwetan, apa yang harus dihadapi dengan berbagai macam upayanya. Lok 11, welas asih, mendapat belas kasih Tuhan dan orang tuanya. Harus berbelas kasih kepada sesama. 13, puncak kehidupan manusia, yakni akan kembali kepada Tuhan. Sifat sikap yang digambarkan dengan laut dan langit, laut, laku utomo, langit, lolo, dan lungit.

Sahabat Budaya, usai sudah rangkaian acara siaran program 4 RRI Yogyakarta yang disiarkan dari Jalan Ahmad Jajuli nomor 4, Kota Baru, Yogyakarta. Semoga dapat menghibur dan bermanfaat untuk tetap lestari dan berkembangnya seni budaya Nusantara sebagai wujud kepribadian bangsa Indonesia. Selamat beristirahat, kita berjumpa lagi jam 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 106,6 MHz dan AM 1107 kHz. Programa 4 RRI Yogyakarta, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Sutrisno Budoyo, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan program 4 RRI Ngluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja melalui frekuensi FM 106,6 yang dipancarkan dari Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta. Siap mengantarkan acara-acara untuk hari ini dari pukul 5 hingga 24.00 waktu Indonesia Barat. Terima salam kami, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Endang suasono enjing, perempat RRI, ngeluri budaya Jawi, suara budaya Cuk.
1: Disiarkan langsung dari kawasan Kota Baru Yogyakarta, Janama Jasuli nomor 4 RRI Perompat Nuri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sutesno Budaya Sugeng Injang, selamat pagi, selamat berjumpa dengan program 4 RRI Yogyakarta di hari Senin 17 Agustus 2026. Semangat kemerdekaan, merdeka, begitu nge. Di pagi hari ini tentunya banyak sekali yang sedang bersiap-siap untuk upacara, kemudian juga kegiatan rutin dan lain sebagainya. Sutesno Budoyo, segera saja akan kami hadirkan program kami yang pertama, babakan Nitika Becian di hari Senin, di hari Senin, Badai Hindu bersama dengan penyuluh agama Widiantoro membahas mengenai kamardikan sejati. Kami yang bertugas di pagi hari ini mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara, tetap di udara.

0: Batik Babagan Nitika Bejian Program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Om Swastiastu. Om Anubhadra Kratawo Yantu Wiswata. Mugi-mugi penggalih ingkang sae dateng saking sedaya penjawi. Sutresno budaya ingkang kinasian pepanggian malih wonten giaran batik kalian kula Widiantoro penyuluh agama Hindu. Ing wekdal menika kula badhe ngaturaken setunggal ira-iraan inggih menika kamardikan ing agami Hindu. Saben-saben kita mirengaken tembung kamardikan. Penggalih kita mbok menawi langsung katuju ing prastawa sejarah ing bendera ingkang berkibar bebas ing langit menika ing uwalipun belenggu penjajahan saking setunggaling bangsa utawi ing kebebasan fisik ananging ing kalodhangan menika semoga kita nyelami setunggaling makna saking kamardikan. Punapa tegesipun kamardikan menika miturut pamawas dharma. Menapa kita ing wedal menika saestu sampun merdika. Kangge mangsuli pitakenan punika sumangga kita renungaken kita penggalih karena sabda suci saking Ida Sanjang Widiwasa ingkang sampun kaimput wonten kitab suci Weda. Kamardikan ingkang sejati ingkang sejatos inggih punika bebas wal saking tekanan mungsuh. Nggadahi teges musuh ingkang saking jawi inggih menika tekanan utawi penyiksaan fisik ingkang dipun tampi saking tiyang sanes. Dene musuh utawi mengsah ingkang dateng saking lebet saking diri pribadi menika ugi dipun kedah waspadai. Amargi napa amargi musuh ingkang dateng saking lebet punika ingkang sejatosipun langkung mbebayani tumrap kita sedoyo. Ngabetahaken tenaga sarta wekdal ingkang dangu kangge nundukaken musuh menika ingkang lumebet ing diri kita pribadi piyambak-piyambak. Wonten ing kitab Kakawin Ramayana kanthi teges menika kasebat mekaten. Ragadi musuh mapare reng ati ya tangwanya tan madoh reng awak. Yeka tan honori sira prawira wihikan sireng niti. Mekaten. Tegesipun menapa? Mungsuh ingkang utama mboten tebih saking badan diri kula panjenengan sami. Ing salebetipun ati inggih menika panggenanipun, papanipun. Mboten tebih saking lebet diri. Ingkang mekaten mboten badhe wonten ing panjenenganipun tiyang ingkang utami utawi tiyang ingkang wicaksana mekaten. Sutresna budaya ingkang kala tresnani menawi kita tuweni malih wonten ing kitab Bhagavad Gita bab 3 Sloka 37 menika Sri Krishna ngendika dumateng Arjuna mekaten. Kama esa kroda esa rajoguna samu bawah mahasano mahapapma widi enam iha wairinam. Tegesipun mekaten, Sri Bhagawan bersabda, yonepsu kuwi seka kroda utawa nesu kang lair saka sifat rajas. Rajas menika tegesipun nafsu. Contone rakus utawa nepsu kang gedhe. Nah, iku kang dadi musuh utama ing donya iki mekaten. Seterusnya budaya ingkang kula tresnani, menawi saben pribadi utawi individu menika sampun mardikaaken diri pribadi piyambak-piyambak saking cengkraman nafsu, amarah utawi kroda lan sanesipun, sejatosipun mangke badhe pinanggih katentreman wonten ing donya menika. Mboten malih bakal wonten kekejaman utawi pertekean, mboten wonten korupsi, mboten wonten dengki dumateng sesami lan sanes-sanesipun. Masyarakat dados masyarakat ingkang harmonis, rukun, lan tumindak ingkang asah, asih, lan asuh. Menika menawi sampun tebih saking nafsu saha amarah utawi duka. Langkung tebih malih tujuan utami inggih menika menawi wonten agami Hindu menika pembebasan sang jiwa. Pembebasan sang jiwa. Bebas menika tentunipun menang kalih mengsahipun utawi musuhipun. Nah, musuhipun menika wonten kathah sejatosipun. Sutresna budaya. Injih menika ingkang dipun wastani satripu. Sat menika 6. Ribu menika musuh-musuh ingkang wonten diri kita piyambak-piyambak. Nah, menawi sampun mardika saking satripu enam musuh wau, kula panjenengan sami badhe tumuju wonten ing mergi spiritual. Tumuju dumateng kamuksan sejati. Kamuksan menika manunggaling kawula lan Gusti. Amargi napa? Amargi atman utawi jiwa roh wonten kula panjenengan sami menika sejatosipun percikan ingkang alit saking Gusti ingkang Maha Kuwaos. Percikan cahya ingkang alit saking Gusti ingkang Maha Kuwaos. Inggih menika ide sayang diwasa. Menawi kita manggihi benang merah ingkang saged kiyat babagan punapa kamardikan sejati wonten ing agama Hindu menika mboten namung kebebasan saking penjajahan tumrap bangsa sanes, ananging bebas mutlak saking belenggu kadunyan, belenggu keduniawian, bebas saking samsara utawi menderita. Samsara menika menderita, penderitaan menika samsara, bebas saking penderitaan. lan bebas saking musuh ing saklebeting diri kula panjenengan sami. Kamardikan sejati menika nalika jiwa utawi roh suci dipun sebat atman menawi wonten agama Hindu menika sampun bebas saking ikatan ilusi utawi maya, disebut maya, lan bebas saking kebodohan utawi disebut awidya. Jiwa roh ingkang wonten badan menika menawi tasih dipun kendhalekaken dening amarah nika kula panjenengan sami tasih dipun budak dening keserakahan, dipun budak dening iri dengki mekaten. Menawi dipun perbudak menika tentunipun tiyang menika dereng mardika, dereng bebas, tesih ngrekaos, tesih tebih saking ketentreman mekaten. Sutresna budaya ingkang kala tresnani, kamardikan spiritual menika salah satunggaling tujuan manungsa supados saged minanggih katentreman, saged merangi mungsuh ing saklebeting diri. Mungsuh menika inggih dipun sebat satripu. Satripu menika nemungsuh ingkang wonten diri kula panjenengan sami. Sedanten sedaya tiyang menika manungsa menika gadah ingkang nami nemungsuh satripu mekaten. Musuh menika kedah dipun musuhi, perangi, dipun kalahke supados mboten nyerang awake dhewe. Menawi kita kalah kalih musuh menika nggih tentunipun dados tawanan, gesangipun mboten sae, mboten tentrem. Nah, sat ripu menika enem musuh ingkang sepindah, ingkang nomor setunggal menika kama. Kama menika tegesipun nafsu. Nafsu ingkang mboten terkendali. Nafsu ingkang berapi-api. Nah, menika bentuk kama, nafsu yang tidak terkendali. Nafsu menika menawi terkendali menika sae amargi napa? Amargi sedaya tumindak menika kan saking nafsu. Nafsu ugi saged dipun artosaken keinginan. Nah, nafsu yang terkendali itu bisa mendatangkan kebaikan, tapi nafsu yang tidak terkendali inilah yang akan menghancurkan diri kita pribadi mekaten. Nafsu menika kedah dipun kendhalekaken kanthi napa? Kanthi mepes keinginan-keinginan ingkang berlebihan. Keinginan ingkang itulahipun terlalu memaksa utawi terlalu serakah mekaten. Menika bentuk saking kama. Lajeng kroda. Kroda menika tegesipun kemarahan. Jelas niki mungsuh. Menawi tiyang sampun amarah menika bingung pundi sing tumindak ingkang sae, pundi tumindak ingkang awon. Lajeng nomor tiga serakah. Nah, serakah menika nggih niku wau sedaya pengen dikuasai, sedaya pengen diduweki. Ya menika saged ndadosaken tiyang menika sengsara malahan serakah menika. Lajeng kebingungan utawi kebodohan. Bingung niku amargi saking kebodohan. Kebodohan menika amargi caket saking hal-hal pergaulan utawi saket saking hal-hal ingkang ngrisak kesadaran. Kesombongan ilmu niko malah dados bingung. Bingung. Wong bingung menika mboten ngertos pundi ingkang sae, pundi ingkang awon. Lajeng ingkang kaping gangsal menika mabuk. Mabuk menika saged mabuk. Mabuk saking duniawi mutawi mabuk saking diri pribadi. Nah, contohnipun duniawi nggih minuman keras. Menawi pribadi nggih merga yuswanipun tasenem. Rupanipun bagus, ayu, saking keluarga terhormat, bangsawan, saking kepandaian, lajeng mabuk saking keberanian. Nah, menika saged mabuk. Mabuk menika sombong, mangke dados tiyang ingkang sombong. Nah, menika termasuk mungsuh ingkang kedah dipun kalahaken, kalahke. Nah, mekaten. Lajeng ingkang kaping 6 nggih menika matsarya, iri hati. Sutresna budaya ingkang kula tresnani, kula panjenengan sami mboten sah niki iri hati tumrap tiyang sanes, tumrap liyan amargi napa? Menawi tiyang sanes menika sukses, kaya raya menika amargi karma baik. Karma sae ingkang dipun tampi menika nggih semonten niku. Lah tiyang dados tiyang ingkang mulya, ingkang sugih bondo donya amargi nggih sampun nindakake karma ingkang langkung kathah, langkung sae. Nah menika karma ingkang sae menika sak menika dipun nikmati mekaten dadosipun kula panjenengan sami mboten sah iri dengki serai tumrap lian. Kesimpulanipun ing babakan menika kamardikan menawi wonten ing agami Hindu niku mboten setunggal barang ingkang dipun paringaken dumateng saking tiyang sanes, ananging setunggal ingkang kedah kita tumindakaken, usahakaken. Usaha kedah kita piyambak ingkang ngendaleni diri kita pribadi. Nggih, cekap semanten mugi-mugi napa ingkang kita bahas ing enjing menika saged dadosaken ningkataken keimanan lan bakti dumateng ide Sanjang Widiwasa. Sugeng enjing, sugeng makarya. Mugi-mugi sedaya pinaringan waranugraha saking ide Sanjang Widiwasa. Kula pungkasi kanthi paramasanti. Om Santi Santi Santi Om.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, Dok. Kapan le mulai?
2: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
1: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Masa ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
2: Pak, nganggo HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mireng ke RRI saged mari HP, Pak.
3: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mireng ke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mireng ke RRI sa Indonesia lho.
1: Wah, jen gapak tenan RRI Digital jebul gapak.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rumah Tangga Ring Noda Budaya Jawi Suara Budaya Jogja, Setesan Budaya hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Segera akan kami hadirkan Dinding Kending Soran. Kali ini Kending Soran Geger Sekutu Selindro Padat 6, dilanjutkan Kending Soran Curu Temung Pelok Padat 6. Kagem panjenengan, semoga kita bisa ngetakan sesarengan.

0: Mbak Yu. Nunggu apa toh? Kok ketoknya gelisah banget eh?
1: Iki loh, aku lagi nunggu seider koran. Kok tekan Yahamene turung teko, aku ki arep ngerti berita terbaru.
0: Walah, saiki iki iso maca berita terbaru ki lewat handphone wae. Nganggu aplikasi RRI News. Ngene Mbak Yu carane. Pertama, unduh aplikasi RRI News seko handphone. Iso App Store utawa Play Store. Nah, wis to? Bapak to kuwi? Beritane aktual, faktual, dan terbaru.
1: Wah, iki cocok tenan. Mojo berita ning RRI News.

Kabar Berita Jam 6 Waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, pemerintah menaikkan target penyaluran kredit bagi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah menjadi 2.000 triliun. Target tersebut diarahkan untuk memperkecil ketimpangan pembiayaan sekaligus mengisi ruang usaha menengah. Menteri Koordinator Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartono mengatakan target tersebut disesuaikan dengan kondisi pembiayaan UMKM saat ini. Dari total kredit nasional sekitar 9.000 triliun, pembiayaan UMKM baru mencapai sekitar 1.500 triliun. Secara ideal, pemerintah menargetkan porsi kredit UMKM mencapai 30% atau sekitar 3.000 triliun. Namun pemerintah memilih target 2.000 triliun agar peningkatannya lebih realistis dan terukur. Airlangga mengatakan pencapaian target tersebut tidak hanya mengandalkan penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR, pemerintah juga akan mendorong pembiayaan komersial bagi pelaku usaha menengah dengan plafon mulai 500 juta hingga 50 miliar atau lebih. Beralih ke informasi lain, Leman Park Hotel Yogyakarta kembali memperkuat komitmennya dalam menghadirkan pengalaman menginap yang memadukan kenyamanan seni dan budaya. Komitmen tersebut diwujudkan melalui special launching In-Room Painting Exhibition yang menghadirkan karya-karya pelukis Koko, seniman asal Yogyakarta. Seniman tersebut dikenal dengan karya dengan detail tinggi serta kekhasan tema kedirgantaraan, kendaraan klasik, dan bangunan bersejarah. Managing Director Loman Park Hotel Yogyakarta, Handono S. Putro, mengatakan penyelenggaraan pameran tersebut merupakan bagian dari upaya menjadikan hotel tidak sekedar sebagai tempat bermalam, tetapi juga ruang yang mampu mempertemukan masyarakat dengan karya seni. Demikian, saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Disiarkan langsung dari kawasan Kota Baru Yogyakarta, Jalan Ahmad Yasuri nomor 4 RRI Perempat Nuri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sutesno Budaya Sugeng Enjang, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan program 4 RRI Yogyakarta. Pagi hari ini merdeka, tanggal 17 Agustus 2026. Hari ini juga bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Bu Guru Cengdit hari ini sudah mempersiapkan pertanyaan yang mudah untuk dijawab, tapi belum tentu benar atau tidak. Gita, pagi hari ini pokoknya dijawab dulu. Pertanyaannya kan, apa judul lagu dan siapa penciptanya? Mbok pilih baru tahu salah satunya ya dijawab. Nggak tahu dua-duanya ya pokoknya masuk ya toh. Semuanya harus masuk kelas karena nanti upacara ya toh. Sebentar. Bu guru putarkan dulu untuk pertanyaannya. Nggih, didengarkan dulu nggih.

0: Nah, apa judul lagu dan siapa penciptanya? Dibuka di 0274540333 atau di 0895014410666. Sugeng.
1: Sugeng isu, waduh,
0: matuk gaduk, merdeka dulu dong.
1: Ya, sebelumnya mengucapkan selamat ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81. Mudah-mudahan Indonesia tetap jaya.
0: Amin.
1: Abadi damai selamanya.
0: Amin.
1: Dalam negaranya murah sandang murah pangan.
0: Amin.
1: Kita pasti paimin, ayo udah masuk, ayo. Iki orang ngerti lagi aki kerung iki aki lagu iki.
0: Napa nggih?
1: Iya, kita wis tak ngaruh iki.
0: Dulu
1: mari bergembira anu bae.
0: Gitu ya.
1: Ya ning pengarangnya enggak tahu itu aku.
0: Enggak apa-apa, salah ya, satu juga boleh.
1: Salah satu ya gitu aja.
0: Iya.
1: Salam sehat bersama Perempat Merdeka.
0: Terima kasih Merdeka. Status nubuatnya untuk teleponnya di 0274540333, tapi kalau di WhatsApp bisanya voice note atau langsung diketik gitu nggih mboten saged telepon. Halo, Sugeng Injang.
2: Halo, Merdeka.
0: Merdeka.
2: Pokoknya merdeka.
0: Kirukan Merdeka hari ini siam mboten. Siam napa mboten? Lah niki kan banyak acara, mbok pilih mboten. Siam nggih.
2: Siap.
0: Siap, Ji.
2: Wes niku pasti.
0: Ngoten.
2: Eh, siapa kulo niku? Gembira.
0: Gembira.
2: Turun.
0: Sami, sami. Berikutnya, halo.
3: Sugeng.
0: Sugeng.
3: Matokado.
0: Enci.
3: Inanggi cengdi.
0: Enci.
3: Suci bawato sae tancah sehat walafiat cengdi.
0: Amin, Mas Mamade.
3: Itu aja wonten matur redup niki.
0: Tase redup nggih.
3: Nggih, tase mboten kraos asrep niki.
0: Ngoten.
3: Dipun kemringet nggih sawe.
0: Sampun jalan-jalan nggih.
3: Oh, mau jalan-jalan namung celak.
0: Apun
3: kemringet sing penting kan padha kringet niki.
0: Ah, nggih, leres.
3: Ini sorak-sorak bergembira.
0: Sorak-sorak bergembira. Ngoten.
3: Mboten ngertos sing anu e, sing nyanyi e jeng kula jeng.
0: Ngoten apa-apa.
3: Nah, terus napa namung napa kate sini ku ngene ngangge iki mandun tak sing mandun tak niku.
0: Ngoten nggih.
3: Ngeling-eling niku angel ya.
0: Mboten napa-napa. Mboten
3: sekolah padahal niku mangke kan melu upacara.
0: Nggih upacara lho.
3: Upacara mugi-mugi jaya sami sehat nggih.
0: Nggih.
3: Terus RRI Perempat mboten pun ngagi sedaya sedaya budaya Perempat wonten niki niki mawon. Ngoten ngawan ya cenggi.
0: Nggih.
3: Merdeka.
0: Merdeka. Terima kasih. Berikutnya halo Sugeng Injang.
4: Sugeng Injang. Merdeka cenggi.
0: Merdeka.
4: Merdeka. Sorak merdeka.
0: Sorak merdeka judulnya. Nggih. Dalem.
4: Kami sehat.
0: Sehat. Terus pun di Portos.
4: Nggih. Sehat, jadi makanya ada upacara kembali bisa.
0: Wah, itu tadi ya, tak upacara semua.
4: Nggih masalah yo, kalau lelek yo, ikan dados lima.
0: Nggih no, ngoten nggih.
4: Nggih.
0: Jawaban.
4: Napa? Jangwe kalau ingin leh kalau mantok yoan.
0: Nggih toh.
4: Masalahnya muter-muter ngoten sendi.
0: Ngoten dia boten napa-napa Pak Sagio.
4: Sing penting dugiriku pun seneng alhamdulillah.
0: Nggih, sampun menginformasikan nggih.
4: Pun sehat doyo.
0: Nggih.
4: Ngat mawon sing di.
0: Ngoten nggih.
4: Enjang.
0: Matur nuwun merdeka.
4: Merdeka.
0: Terima kasih Pak Sagio. Nah, karena banyak yang menginfokan lagi upacara juga nanti, Sutas Nobutuhnya kami informasikan juga, nanti akan ada siaran upacara dari Gedung Agung. Nah, sepertinya program Kawruh dan juga program Ketoprak nanti ditiadakan karena kita mengikuti upacara di Gedung Agung. Ngoten nggih, sehingga nanti yang baru mantau ataupun mendengarkan kok tidak ada program Kawruh dan juga program Ketoprak hari ini. Jih, karena hari ini nanti kita akan bergabung dengan Istana Gedung Agung Yogyakarta untuk mengikuti upacara kenaikan bendera. Ngeten nggih. Dibuka lagi di kelas Sugeng Injang Madok Gado. Halo.
5: Merdeka.
0: Merdeka.
5: Merdeka. Merdeka.
0: Punti. Oh, celep celep Mbah. Lek gono ini kok langsung terpedat. Halo, Sugeng Injang.
5: Halo, Wilujeng Injing. Merdeka.
0: Merdeka.
5: Merdeka.
0: Merdeka.
5: Kulo ora ngerti judul lagu, ora ngerti sik ngarang. Ning sing penting kulo masuk kelas, Bu Guru.
0: Boleh.
5: Nggih, dane dinteni Mbah Noyo kulo yo mangkat.
0: Nggih.
5: Merdeka.
0: Merdeka. Terima kasih. Berikutnya Sugeng Injang Madok Gatuk.
6: Sugeng Injang Madok Gatuk semangat 45 merdeka.
0: Merdeka. Gimana kabar Mas Aldi?
6: Saya sudah dua edisi enggak ketemu Bu Guruku tertimpa.
0: Iya lama kok enggak ketemu. Apakah yang sibuk siapa ini?
6: Ada deh.
0: Ada deh. Nih.
6: Mesti jenengan sehat.
0: Amin.
6: Sehat.
0: Amin.
6: Semua pendengar Pro 4 sehat semuanya ya.
0: Amin.
6: Selamat game Pak Keting Buri. Judulnya Mari Bersukaria. Ciptaannya Bapak Presiden dulu, Bapak Insinyur Soekarno. Begitu.
0: Begitu.
6: Ya.
0: Ya. Terima kasih. Berikutnya. Halo Sugeng Enjang.
7: Merdeka.
0: Merdeka.
7: Ini dari Jalan Godean. Bu Ama.
0: Bu Ama, monggo Bu Ama.
7: Judulnya kalau enggak salah, Mari Kita Bersukaria. Yang nyipta itu siapa ya? Kalau enggak salah Bung Karno. Terima kasih. Merdeka.
0: Merdeka. Terima kasih. Halo, Sugeng Injang.
8: Halo, Injing, Madok Gado.
0: Ngoten.
8: Nggih, pripun Pak Warto?
0: Sehat.
8: Oh, kan begitu.
0: Bu Agianti gimana? Napa? Napa?
8: Semangat 45.
0: Semangat 45. Bu Agianti juga sehat.
8: Sehat raketang masuk angin titik.
0: Yuk kok terus pakai masuk angin titik itu gimana ya, itu? Ya
8: tajeng kemarin 2 hari mancing, lomba mancing. Akhirnya dapat lele 2.
0: Wow. Mancingnya berapa jam dapatnya 2 itu?
8: Dari jam 10 sampai jam setengah 12.
0: Oh, lumayan.
8: Ya, kayak sore kan anu ada lagi, tapi aku sudah enggak kuat panasnya.
0: Karena semakin siang ya toh kacamata ya. Takut 3 lapis.
8: Iya, yang penting kita merayakan 17 Agustus tahun 4.
0: Lu belum selesai kok putus. Belum selesai kok udah pedat ini Bu Wagianti, gimana ini? Halo, Sugeng Injang.
9: Halo, Sugeng Injang.
0: Nggih.
9: Cauan Lode.
0: Cauan Li, Pak Amin.
9: Semoga Mas Aldi juga sehat keluarga.
0: Amin.
9: Si Indin juga sehat keluarga.
0: Amin.
9: Maka jawab.
0: Mari
9: bersukaria ciptaan PR Soekarno atau Bung Karno. Dan mengaten.
0: Ngaten.
9: Nggih jawaban kita.
0: Nggih, sami-sami. Terima kasih. Berikutnya halo-halo Sugeng Enjang.
10: Halo-halo Sugeng Enjang.
0: Ih, Pak Rimbang gimana nih, sudah bersih semua latarnya? Siap merdeka. Upacara merdeka.
10: Merdeka.
0: Merdeka.
10: Belum mau lidah kesel kayak tangi, Mas.
0: Begitu. Adi, oh iya.
10: Sampai jam 3.
0: Ya itu tadi biasanya tuh jam berapa? Wah, saya jendit lihat itu semua meriah.
10: Lah,
0: ya toh. Mantau ya, itu. Dalam
10: sehat-sehat.
0: Sehat alhamdulillah.
10: Ya, syukurlah.
0: Nggih, syukurlah. Pak Rimang juga sehat, syukurlah ya.
10: Aku juga mau jawab.
0: Monggo.
10: Ya aku podo Pak Amin, Insinyur Soekarno bersukaria diciptakan oleh Insinyur Soekarno pada tahun 65 lah iki. Mbak Bukul mau wis ngomong kok.
0: Ngoten.
10: Nggih. Ngoten mawon, matur nuwun.
0: Sami-sami terima kasih. Merdeka. Berikutnya Halo, Sugeng Enjang.
11: Sugeng Enjang, jendi.
0: Jendi.
11: Saking Semanu mlebe.
0: Mangga Bu Yanum, udah di Semanu sekarang?
11: Oh, sudah lah, hari merdeka ya.
0: Lah, lama enggak ketemu ya sama jendi.
11: Itu sudah kemarin jalan sehat.
0: Widih.
11: Udah drambenan bareng.
0: Waduh, drambenan nggih. Nggih.
11: Niki mboten ateges tiru-tiru tapi kelihatannya le masuk luwih dhisik ya sugae niku wae kados niku wae mari bergembira ciptaan Insinyur Soekarno
0: pada
11: 65 mekaten
0: matur sami-sami matur nuwun. Waalaikumsalam. Jeng ditira tuh ateges enggak ikut-ikut cuman ikut-ikutan gitu ya Bu Bu Yanu. Bu Yanu belum ditutup nih. Terima kasih Bu Yanu. Salah jengipun. Halo Sugeng Enjang.
12: Halo, semangat pagi. Merdeka.
0: Merdeka.
12: Mari bersukaria Cik, nanti apel bersama ya.
0: Iya ya, Cik Ayu juga ya. Upacara toh.
12: Iya, Pak Warto sehat nggih.
0: Alhamdulillah putri. Sehat semua Bu Yanu. Ya, Bu Yanu
12: ya. Empat semua juga sehat.
0: Amin.
12: Saya jawabnya mari bersukaria.
0: Bersukaria aja.
12: Karyanya kalau enggak salah Bung Karno atau Insinyur Soekarno.
0: Gitu.
12: Semangat pagi merdeka.
0: Nggih, terima kasih. Halo Sugeng Enjang Matok Gatok.
13: Dan pokoke Pituasa
0: Agustus melu kepleset-pleset. Karena 17 Agustus jadi agak kepleset-pleset, ndak papalah ya.
13: Ora sinkron wingi nyanyi amburadul saiki ora mlebu angel.
0: Enggak apa-apa. Tang penting menangan to lombanya to. Juara masak to.
13: Nonton
0: ini
13: udah
0: pengalaman. Juru masaknya gitu loh. Ini menghias nasi goreng.
13: Enggak, itu hanya tumpeng aja kok.
0: Oh, tumpeng hari ini. Nggih.
13: Jawab.
0: Monggo.
13: Itu lagu Maret mari bergembira. Kalau cetakannya saya enggak lupa-lupa ingat mungkin ya sama seperti Bu Yayu tadi.
0: Gitu nggih.
13: Lagunya Maret mari bergembira. Makasih.
0: Nggih.
13: Sangat Sugeng Enjang.
0: Terima kasih. Matur nuwun Bu Dwija. Halo Sugeng Enjang.
14: Sugeng Enjang, Sugeng Bang Bayong Ayu.
0: Nggih.
14: Mami Sabrika masuk.
0: Monggo Mami.
14: Kisah yang dulu buat semua saja. Muah muah muah.
0: Muah muah muah.
14: Penyare sehat, pendengare sehat. Tidak jalan dong. Kula tak melu jawab. Lagune bersukaria. Pengarange Insinyur Soekarno.
0: Ngoten.
14: Kula matur nuwun jengji Bang Ayu ya.
0: Sami-sami, terima kasih. Dua lagi deh, Sugeng Injeng Matok Gatok.
15: Sugeng Injeng Matok Gatok.
0: Dari Tanjung Pinang kah ini?
15: Lah betul lah.
0: Terima kasih Mbak Mus di Tanjung Pinang. Monggo.
15: Gatuk Sugeng Enjing.
0: Enjing.
15: Dule sing merdeka niku napa sing pundi niki?
0: Lho, jeng ditanya ini. Judulnya monggo. Oh, lagu-lagu. Lagu judulnya apa, Mbak Mus?
15: Judulnya
0: kan dengarkan apa judul lagu tersebut, siapakah pencipta lagu tersebut.
15: Judulnya Hari Merdeka.
0: Gitu.
15: Penciptanya Husain Mutahar. Matur nuwun.
0: Sami-sami, terima kasih. Halo. Monggo.
16: Halo, Nusel Mbah Mus.
0: Nggih. Ini Pak Munciono.
16: Riki Jawa.
0: Jawa?
16: Jawa. Bayan ya.
0: Nggih. Di mana agak puanasnya gitu ya. Ini Jawa nggih. Muka-muka airnya makin banyak ngoten nggih, bermanfaat. Sehat Pak Munciono terus pundi?
16: salam kangge Mbak Mus wau.
0: Nggih.
16: Okay.
0: Bisa urutan ya, Tong?
16: Sebetulnya sami kali Pak Rimbang wau lho.
0: Ngoten.
16: Ditanya nggih. Pak Bung Karno.
0: Nggih, begitu nggih. Sami-sami, terima kasih. Kita ke WhatsApp dulu nggih. Setusno Budoyo ada Bu Mulyasi. Terima kasih Mas Teo. Jawabannya apa?
17: Selamat pagi Mantu Ketuk. Selamat pagi Jengit. Saya izin menjawab ya Mas. Jawabannya adalah Bersukaria yang dinyanyikan oleh Insinyur Soekarno. Mantu dulu.
0: Sami-sami Mas Teo. Baru kali ini jeng didengar suara Mas Teo. Biasanya jawabnya via WA. Terima kasih ya. Besok kapan-kapan bisa telpon Mas Eng, Mas Enget. Wah angel, mano jengdit aja. Mbah Mulyo, selamat pagi. Sukaria dari Nugotirto. Bu Esti Bersukaria, Bung Karno. Terima kasih. Kemudian berikutnya ada dari Pak Pak Frans. Pak Frans, jawabannya Bergembira Ria. Penciptanya Ibu Sud. Sebetulnya jengdit coba ulangi ya, Mbok Bilih nanti bisa menjawab lagi yang belum jawab.

0: kadang didengerin sendiri, nyanyi sendiri ya toh. Siapa bilang bapak dari Blitar? Aduh, fales. Bon, buatan saya. Kita lanjutkan lagi, monggo. Dari WhatsApp ada Pak Sayid di Kaliko, tes jawabannya. Aduh, enggak tahu ya. Sudahlah, Pak Gading. Judulnya Merdeka, penciptanya Ismail Marzuki. Mbah Glendi, monggo.
1: Sugeng ya.
0: Sugeng, Jang.
1: Jadi Mbah Glendi hadir nyawa.
0: Monggo.
1: Lagu niku kita ayo. Bung Karno.
0: Gitu.
1: Ya.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Mawon Mbak Dedi cingit.
0: Masa di gamelan, mari bersukaria cari ciptaan Pak Soekarno. Romo Yuwono, sugeng enjang, salam budaya. Pagi ini pokoknya absen aja dari Danurejan Jogja. Terima kasih Mas Pri, judulnya Kaya Raya, ciptaan Busut. Bu Ida Ningsih, bersukaria ciptanya R. Soekarno. Kemudian Pak Tejo, proklamator nuwun. Kang Min, monggo.
2: Sugeng esak matuk-atuk, sugeng enjang. Bu Guru jengdit kulo Kang Min, sanyu jalan kulon terwita tiba jangan mantul.
0: Ji?
2: Merdeka.
0: Merdeka.
2: Merdeka.
0: Merdeka.
2: Merdeka. Jawaban kulo, mari bersuka ria. Matur suun.
0: Terima kasih. Berikutnya ada dari Pak Kasiono.
3: Matuk gatuk sugeng injing jengdit. Kula Pak Kasiono mbulawen telu gading ngaturaken jawaban miturut emut kula menika Hari Merdeka ciptaanipun H. Mutahar. Mekaten jengdit sugeng injing berkah dalem matur nuwun.
0: Sami-sami, terima kasih.
3: Merdeka.
0: Merdeka. Merdeka. Ngoten nggih. Berikutnya Pak Ferry, aku gak ngerti melu sing bener aja. Pak Untung, gak apa-apa Pak Ferry. Pak Untung berikutnya dari Tamsis. Jawabannya ada, bentar, Bunti Niki. Jawabannya mari bersukaria, ciptaan I.R. Soekarno. Terima kasih Pak Irwan, bersukaria ciptaan I.R. Soekarno. Pak Untung Raharjo, selamat pagi Madogado, suara-suara bergembira jengdit, pencipta C. Simanjuntak, matur nuwun. Bener ya syukur, ora ya uwis, salam kagem Butuhijo ing Karangmojo. Nggih, coba apa ya ada yang mau telepon lagi sebelum jengdit ke lagu dulu. Nggih pun, kita ke lagu dulu, nanti kita buka lagi untuk sesi berikutnya kagem panjenengan. Monggo kita pitangetaken sesarengan.

0: bagaimana memperingati hari kemerdekaan di daerahmu?
1: Aku Caca, aku Sekang Banyumas. Pitulah Sanang daerahku rame banget. Akeh lampu warna-warni dipasang, karo bendera merah putih dikibarna. Selain kue, desaku selalu ngalakna lomba nggo ibu-ibu, anak-anak, karo para remaja. Nang malam 17 Agustus, mesti nonton bareng film kemerdekaan, terus potong tumpeng, bar gue dimaem bareng se-RT.
2: Di tempat aneh sih nggak jauh beda. Aneh Diva, aneh dari Jakarta. Di tempat aneh sih ada pentas seni budaya, dan yang pasti ada lomba-lomba gitu. Bahkan sampai ada bazar sama pameran cuy, pokoknya seru deh.
3: Nyong Tias, nyong Sekang Kebumen. Nek nang daerahku pas wengi pitulasan, biasane ana sing jenenge malam tirakatan, sing isine doa bersama, dongakna pahlawan-pahlawan sing wis gugur.
4: Nama gue Ribihi. By the way, gue juga dari Jakarta loh. Di tempat gue tuh ada konser musik, siangnya juga ada pawai parade budaya.
5: Nah, nenggone nyong lebih rame maning. Nyong Ipan, nyong Sekang Purbalingga. Nah, nek nenggonku pitulasan jelas ana lomba panjat pinang karnaval tandu. Kadang ya seminggu surung etang pitulas, warganya pada kerja bakti karo pasang bendera.

0: Merdeka itu kita yang bikin. Jadi gini, tiap 17 Agustus kita pada rame-rame pasang bendera, ikut upacara, ada lomba. Seru sih, tapi pernah kepikiran gak? Sebenarnya merdeka itu apa sih? Dulu, pahlawan kita beneran harus berjuang mati-matian buat lepas dari penjajah. Sekarang, kita gak perlu angkat senjata, tapi tetap harus berjuang, cuma caranya beda. Misalnya, datang ke sekolah atau kantor tepat waktu, itu udah bentuk disiplin. Buang sampah pada tempatnya, itu udah peduli sama lingkungan. Jujur waktu ujian atau kerja, itu juga perjuangan. Bahkan, gak nyebarkan hoax di medsos aja, udah kontribusi buat bangsa. Jadi, kemerdekaan gak cuma soal sejarah atau seragam putih merah, tapi soal sikap, soal pilihan kita sehari-hari. Mengisi kemerdekaan dengan hal-hal kecil untuk Indonesia yang lebih baik. Dari kita, untuk kita.
1: Apakah arti kemerdekaan bagimu?
2: Menurutku, kemerdekaan itu ketika kita sudah terbebas dari kekuasaan bangsa asing, bebas dari penindasan, dan juga bebas dari penjajahan.
3: Kalau bagiku, kemerdekaan itu kita bisa hidup damai tanpa ada yang saling merendahkan.
4: Kalau aku sih, kemerdekaan itu ketika warganya memiliki hak-hak yang dilindungi.
5: Kalau menurutku, kemerdekaan itu ketika sebuah negara mempunyai hukum yang adil untuk warga negaranya.
6: Menurutku sih, kemerdekaan itu saat kita memiliki kesempatan untuk mengembangkan budaya, bahasa, dan nilai-nilai khas Nusantara.

Romantere ring lu budaya Jawi, suara budaya Jogja, sutresno budaya kita kembali lagi, wonteni matok kato. Nah, semangat kebaikan ini beragam kegiatan dilakukan. Kemudian juga untuk upacara persiapan dilakukan. Nah, salah satu momen yang paling ditunggu-tunggu adalah ketika pengukuhan paskibraka. Salah satu daerah di Kabupaten Kulon Progo tepatnya, ini pemerintah Kabupaten Kulon Progo mengukuhkan 38 anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka di tahun 2026 ini. Puluhan pelajar pilihan tersebut siap mengemban tugas mengibarkan dan menurunkan bendera merah putih pada peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Alun-Alun Wates. Rangkaian prosesi diawali pembacaan ikrar putra Indonesia seluruh anggota paskibraka, kemudian acara dilanjutkan dengan pengukuhan resmi serta penyematan lencana secara simbolis oleh Bupati selaku Inspektur Upacara. Suasana berlangsung khidmat dengan kehadiran unsur Forkopimda, kemudian pejabat Pemkab Kulon Progo, pengurus Purna Paskibraka Indonesia atau PPI, serta para orang tua siswa. Bupati Kulon Progo R. Agung Setiawan memberikan apresiasi sekaligus menyertipkan doa bagi kelancaran tugas pasukan terpilih. Perasaan bangga turut dirasakan para peserta yang telah melalui rangkaian latihan intensif. Kemudian salah satu anggota Paskibraka SMA Negeri 1 Wates, Tiara Padma, menyampaikan rasa syukur serta optimis. Mismenya. Karena memang selain kegiatan pengukuhan, kirap bendera merah putih sepanjang 481 meter, ini bentang persatuan di Yogyakarta juga dilakukan, banyak sekali kegiatan. Semoga semuanya diberikan kelancaran. Hari ini juga persiapan di Istana Negara, Istana Kepresidenan di Jakarta. Kemudian juga nanti bisa didengarkan melalui RRI Pro 1 kegiatan upacara. Kemudian nanti di RRI Pro 4 Yogyakarta akan disiarkan upacara di Gedung Agung Yogyakarta. Sehingga kami informasikan untuk acara kawruh kemudian juga ketoprak hari ini ditiadakan. Ngaten nggih, nanti kita akan ikuti bersama bagaimana khidmatnya upacara Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Gedung Agung Yogyakarta. Setelah itu kita lanjutkan kembali dengan pertanyaan di pagi hari ini, wondering matuk gaduk. Monggo kita dengarkan, siapa apakah

0: jadi ikutan nyanyi ya. Dibuka di 0274540333 atau di 0895014166. Sumonggo yang mau telepon. Pak Bambang, absen cengdit katanya. Absen telepon juga boleh, suka ngincang maduk gaduk.
1: Suka ngincang maduk gaduk. Kalau sekarang kemas masuk.
0: Monggo Mbah Glendi, Pak Warto sehat?
1: Alhamdulillah sehat. Sing riki kok mendo mendung.
0: Weh, sami. Ini upacaranya biar enggak panas.
1: Jawa.
0: Pak Mujiono.
1: Ah,
0: nggih. Benten-benten, ya toh? Engkang banget pokoknya tetap satu jua. Monggo, jawabannya napa?
1: Tidak toh, sing dit.
0: Insyaallah. Tapi pas dinas. Nggih, tapi pas dinas jadi nanti disesuaikan dulu. Nggih. Monggo.
1: Bung Karno bawon lho pun mboten
0: Napa?
1: Pak Bung Karno.
0: Pak

0: Yogi mau bersih karya karangane Pak Soekarno. Matur nuwun sindi.
1: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sugeng Injak. Waduh, terputus lagi. Putus lagi teleponnya. Monggo dijawab pertanyaannya. Halo.
2: Halo Sugeng Injang Jendi.
1: Sugeng Injang. Monggo Bu Sukap nggih.
2: Nek mboten klentu.
1: Lah kalau klentu jadi Bu Sukap.
2: Sukap mur.
1: Mawar to sehat Bu Sukap?
2: Alhamdulillah.
1: Nggih.
2: Bapil ning pun reda.
1: Alhamdulillah.
2: Warga Jendit sehat nggih, Ce.
1: Alhamdulillah sehat.
2: Nggih. Kula tak niku wau ya melu nyanyi.
1: Ikut nyanyi.
2: Enggak, pancetan niku melu nyanyi ngeceklik radio. Terus niku jawabnya niku wau nggih nderek Bung Karno niku wau.
1: Ngoten.
2: Nggih, ngoten mawon nggih.
1: Nggih.
2: Pareng wedah libur matur nuwun.
1: Sami-sami, terima kasih. Berikutnya halo Sugeng Injang.
0: Sugeng Injang jendi.
1: Sugeng Injang dari mana ini?
0: Saking pundi nggih.
1: Saking Budur. Budur mendung to, Mbah?
0: Nggih, dereng Padang.
1: Ngoten. Nggih, pun boten napa-napa.
0: Nggih, ra apa-apa. Le upacara ben ora kepanasan.
1: Nah, itu ya toh.
0: Nek kula le upacara bener kepanasan wong melu teng Jakarta lewat TV.
1: Oh, sedane hormat. Kre, ngoteriku di depan TV.
0: Nggih. Nggih.
1: Nanti diikuti di radio juga bisa. Nggih.
0: Nggih. Nggih. Wong pensiunan kok wis merdeka.
1: Lah niku tadi. Monggo.
0: Jawaban kula Insinyur Soekarno.
1: Nggih. Nggih, ngoten.
0: Nggih. Ngaten matur nuwun jeng di.
1: Sami-sami Mbah Nawi. Matur nuwun.
0: Merdeka.
1: Merdeka. Berikutnya halo Sugeng Injang.
3: Sugeng Injang jeng di.
1: Sugeng Injang Ki Kumbo Karno.
3: Iya.
1: Gimana? Jawabannya apa?
3: Jawabannya ya Insinyur Soekarno. Nanti request Blitar, Mbak, itu ada Insinyur Soekarno juga.
1: Blitar? Oh. Carikan dulu ya.
3: Ya, oke. Makasih.
1: Oh, iya. Waalaikumsalam. Terima kasih. Halo, Sugeng Itwo. Terputus. Berikutnya, monggo, halo. Siapa yang mau telpon, ditunggu Bu Guru Jengdit. Jengdit bacakan juga Bu Eli yang ada di perbatasan Malaysia Nunuan. Sugeng Injang, judulnya Mari Bersukaria, ciptaan Bunda Mai IBN. Terima kasih Bu Arini Semanu, kirim voice note. Monggo.
4: Halo Lilu Jeng Enjeng Jeng Di.
1: Lilu Jeng Enjeng
4: Merdeka.
1: Merdeka.
4: Sugeng makaryo nggih, ngantos mangkih paripurna. Salam sehat kagem keluarga, mugi tansah pinaringan rahayu wilujeng.
1: Amin.
4: Ah, kula ndherek absen kemawon jeng.
1: Ngoten.
4: Kula mboten ngertos judul lagu menika. Ugi napa nggih?
1: Napa?
4: Ah, sing penting kula absen kemawon.
1: Gitu.
4: Matur sembah nuwun.
1: Nggih.
4: Paringipun wekdal.
1: Matur nuwun. Terima kasih. Kemudian Bu Ningsih, mari bergembira. Bu Untung, Pak Untung, ngapunten, di Samigalu Sugeng Injing, mari bergembira. Pak Damaskus, Sugeng Injing, Bu Guru, absen mawon nyun pangapunten. Wonten badhe saben meruput upacara sarangan rencang tani. Wah, terima kasih. Salam sehat Mbak Jeng, Sugeng tugas lancar jerkini pun merdeka. Matur nuwun. Bu Hana, sekedap. Sugeng Injang Jengdit, menika Bu Hana Beran Kidul Tridadi Sleman. Jengdit, jawaban kulo surak bergembira. Terima kasih, sami-sami. Kemudian ada Bu Partina Bantul, merdeka Jengdit, telingu masuk. Jawaban kulo surak-surak bergembira. Umi Narti, assalamualaikum Jengdit, maduk gaduk, surak bergembira. Pak Indra Sutopo, aduh kalian tuh ngapunten, Pak Indra Sutopo absen. Merdeka.

0: Salam sehat. Bu Naomi berkata dalam Merdeka Sugeng Enjing Maduk Gaduk jawaban surak-surak bergembira. Salah po biasa, yang penting regengaken. Maduk Gaduk Sugeng tugas Mbak Cantik. Terima kasih Pak Tupar.
1: Sugeng Enjing buku rujeng di derek jawab.
0: Sugeng Enjing monggo.
1: Jawaban kulo lagune judulnya Gembira.
0: Gembira.
1: Ciptaan Bu Sueb. Penyanyi awalnya adalah Nurul Manurung, ngoten mawon.
0: Ngoten nggih.
1: Buku rujeng dit mangke upacara.
0: Terima maturu. Kasih. Apa Sarjima dari Madusmo? Siapa bilang? Oh nggih, salam budaya. Pak Sutarno judulnya Bersukaria, penyanyi Rita Zahra, pencipta Titik Puspa Merdeka. Kemudian Bu Purwanti nggih, mari bersukaria pencipta Bung Karno tahun 1965. Bu Mami, mari bersukaria IR Soekarno. Pak Suhardono Raharjo, mari kita bergembira. Kemudian Pak Sunaryono Muntilan, jawabannya IR Soekarno, mari bergembira. Kemudian ada Pak Musmani, Jengdit Matok Gato absen aja ya, boleh. Kemudian sekedap mana lagi nih ya, ada dari Mas Arif, bersukaria ciptaan Presiden Soekarno. Budaya-budaya, mari bersukaria ciptaan IR Soekarno. Kemudian Mbak Cindy, mari bersukaria ciptaan IR Soekarno. Berikutnya Pak Badatri Utomo, Sugeng Enjing bersukaria Pak Karno. Mbak Suro, salam merdeka, manut aja. Pak Agus Prastowo, Sugeng Enjing sukaria ciptaan IR Soekarno. Kemudian Mbak Lan, bergembira IR Soekarno. Pak Trimuyadi Krija, bergembira penciptanya Benyamin S. C. Simanjuntak, sorak-sorak bergembira. Pak Baro Tempel, Matok Gaduh Hari Merdeka Husein Mutahar, katanya matur nuwun. Coba jengdit ulang lagi nggih, pertanyaannya apa toh ini? Bentar. Sekedap nggih.

0: Nah, lagi yang mau telepon teleponnya di 0274 nggih 540333. Kemudian ada dari Mbah Min, monggo.
1: Merdeka jendit. Niki Mbah Iman badhe jawab kulon kulo. Niku lagune judule Mari Bergembira. Ciptaanipun mboten ngertos ingkang menciptakan. Sugeng enjang merdeka.
2: Sugeng esuk matuk gaduk, sugeng esuk jendit kesarasan wonten ing panjenengan salam bahagia. Sugeng nindakaken kewajiban wonten ing pro sekawan ngayojo karto. Lagunipun menika nggih maju tak gentar mawon. Pengarangipun menika Simanjunta. Lepat nyuwun ngapunten lan leres matur nuwun mekaten jawaban kula. Matur nuwun, tetap semangat, tetap goes jengdit.
0: Sami-sami. Kemudian Bapak Bu Bekti, matur nuwun. Ir Soekarno, Mbah Gendro, terima kasih. Pak Tus Yosuf Bagio, matur nuwun sangat. Kemudian Mbah Jio, Matuk Gado, absen. Bu Atun, absen. Pak Suyanto, terima kasih. Yang ada di Pundong, nge
3: Nyur Soekarno.
0: Terima kasih. Sutus nubutnya nyur pangapunten, gitu. Karena mau upacara, pokoknya semuanya semoga sudah dijawab semua. Jawabannya yang betul adalah Sukaria ciptaan Pak Soekarno. Kalau begitu jengdit, tutup dulu. Selamat yang sudah betul. Mboten saten putih-putih, tetap nyawici. Wonten Matuk Gado, wonten Pro 4 RRI Yogyakarta.

kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Butoyo, Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opa atau BBWSSO mempercepat penataan Sungai Serang di Wates Kulon Progo sepanjang Agustus 2026. Pengerukan dasar sungai sepanjang 500 meter ini dilakukan untuk menekan resiko banjir sekaligus mengoptimalkan pasokan air irigasi pertanian di musim kemarau. Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan BBWSSO, Vicky Arianti menjelaskan bahwa sedimentasi parah di hilir sungai telah mempersempit aliran air. Selain pengerukan, penataan berkonsep nature-based solution ini menyuplai air ke bendungan Pekik Jamal serta membantu meningkatkan debit air sumur warga di sekitarnya. Beralih ke informasi lainnya, pertumbuhan ekonomi di Indonesia kuartal 2 2026 yang mencapai 5,29% dinilai belum diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja formal yang berkualitas. Berdasarkan data BPS bulan Mei, jumlah penduduk bekerja memang naik menjadi 148 juta orang, tetapi didominasi oleh kelompok yang berusaha mandiri. Penyerapan di sektor industri manufaktur tercatat masih terbatas, yakni hanya bertambah sekitar 9.000 pekerja. Pengamat ekonomi dari Kor Indonesia, Yusuf Frendi Manilek, menilai pertumbuhan ekonomi saat ini masih bersifat dualistik, di mana sektor modern tinggi produktivitas, namun minim penyerapan tenaga kerja, sementara